0: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
1: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah khatib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan kalau beliau mengatakan tausiah. Ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
0: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
5: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
4: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
6: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
7: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
5: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
8: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
3: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
9: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
10: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
12: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam
13: terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di masih di Florata pagi ini bersama saya Dito Utama ya, yang akan menghadirkan informasi untuk Anda semua. Dan pendengar RRI, wilayah pesisir ini bukan hanya menyimpan kekayaan alam, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak keluarga. Dan salah satu potensi yang terus dikembangkan yakni rumput laut ya, yang kini menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Lembata. Dan kabar positifnya, produksi rumput laut Lembata ini menunjukkan tren yang terus meningkat ya. Tentu perkembangan ini membuka peluang besar ya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Dan lantas seperti apa perkembangan produksi rumput laut di Lembata, dan apa yang membuat komunitas ini begitu potensial, dan bagaimana pemerintah ini mendorong agar manfaat ekonominya semakin dirasakan oleh pembudidaya. Dan untuk membahasnya pagi ini telah hadir bersama kita Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Bapak Hadi Umar ya, yang saat ini sudah bergabung di ujung telepon. Selamat pagi Pak Hadi.
1: Selamat pagi Pak Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini Pak Hadi?
1: Alhamdulillah baik Pak, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah baik ya. Dan untuk teman-teman di Dinas Perikanan Lembata juga baik ya untuk pagi ini Pak ya.
1: Oke. Ya, alhamdulillah Pak, semuanya baik.
0: Alhamdulillah. Baik. Baik Pak Hadi. Ini kan rumput laut yang ada di Lembata ini menjadi salah satu komoditas unggulan ya. Dan produksinya ini info-infonya menunjukkan tren positif juga ini Pak. Sebenarnya seperti apa Pak perkembangan produksi rumput laut Lembata saat ini Pak? Bisa disampaikan kepada pendengar Pak, silakan.
1: Terima kasih Pak. Jadi terkait dengan rumput laut ya, untuk Lembata sendiri itu Pak, itu mengenal rumput laut sejak tahun 2005 Pak, kurang lebih itu. Lalu setiap tahunnya mengalami perkembangan. Kalau kami punya data yang terakhir itu data 2019, 2020 sampai dengan 2025. Ini data-data yang kami filekan secara baik. Dan memang apa yang disampaikan Pak tadi, memang dia mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2019. Kalau kita ikuti semenjak zaman masa COVID itu memang produksi dari sejak 2018 sampai 2005 sampai 2015 Pak, itu dia kalau kita bandingkan maka trennya turun. Karena ulah COVID ya, karena COVID maka masyarakat kita kekang, kita larang dan segala macam itu tidak boleh berusaha. Namun di samping itu mereka kita tidak bisa langsung sepenuhnya karena kebutuhan hari-hari soal kehidupan mereka, maka 2019 tercatat ini Pak, dia mengalami kenaikan produksi dari misalnya tahun 2019 sendiri berat basahnya itu 348.309 kilogram. Berat keringnya 43.539 kilogram. Lalu 2020 381.174 kilogram, berat keringnya 47.647 sampai dengan masa COVID melandai dan kurang lebih tahun 2023 itu Pak, data kami kurang lebih 322.794.000 kilogram basah, berat keringnya itu 40.394. Lalu data terkini untuk 2025 itu 31.072 kilogram dan berat keringnya 41.384. Sementara produksi bulan April, Mei dan Juni ini 142.250 berat basah dan 17.783 kilogram. Ini 3 bulan terakhir, Pak. Jadi memang dia mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan. Okay. Demikian Pak Dito.
0: Oke, baik. Dan ini pastinya ada peningkatan ya, walaupun tidak signifikan akan tetapi setiap tahunnya itu ada peningkatan. Dan Pak Hadi, yang membuat rumput laut ini menjadi komoditas yang potensial ya untuk terus dikembangkan di Kabupaten Lembata ini apa Pak ya?
1: Baik Pak Dito, jadi kalau sebenarnya kita ketahui bahwa Lembata ini kan kabupaten satu pulau Pak, meskipun ada pulau-pulau, beberapa pulau kecil yang tidak berpenghuni. Nah kita karena merupakan kabupaten satu pulau, pulau kami atau kabupaten kami dikelilingi lautan. Karena itu memang masyarakat itu berkeinginan yang pertama karena kondisi alam yang sesuai, ya, lingkup perairan yang relatif bersih, gelombang arus, kecepatan arus yang relatif sesuai, yang membuat perkembangan budidaya rumput laut dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan baik produksi maupun peminat atau pembudidayanya. Yang kedua, siklus panen yang cepat, Pak. Kalau kita tahu bahwa lama produksi lama budidayanya kurang lebih 30 sampai dengan 40 hari ya, itu baru keragenan dari rumput laut itu bisa terbentuk dengan baik. Nah, kurang lebih 35-40 hari itu kemudian lakukan panen dan penjemuran. Jadi cepat saja, Pak, panen, jemur, kering, langsung jual. Petani atau pembudidaya rumput laut langsung menghasilkan duitnya, punya duit memang. Kemudian yang berikut itu tingginya permintaan pasar global, Pak. Saya ambil contoh misalnya kemarin ada investor yang datang, buyer yang datang ke Lembata dan dia ber kepada pemerintah bahwa mereka setiap tahunnya itu jatah untuk ekspor raw material, bahan baku ke Cina itu kurang lebih 100 ton dan itu harus continue, Pak.
0: Okay.
1: 100 ton setiap bulan, itu baru satu buyer, Pak, belum yang lain. Kemudian iklimnya juga memang baik, ya. Kemudian tentu kita mendorong agar bukan hanya raw material saja tapi harus ada aktivitas hilirisasinya, Pak. Itu dari kira-kira begitu, Pak, hal-hal yang mendukung sehingga apa namanya bisa terus dikembangkan di Kabupaten Lembata.
0: Oke, baik. Dan untuk saat ini, Pak, yang terlibat dalam pengembangan rumput laut di Lembata itu kira-kira siapa saja, Pak? Apakah mayoritas ini merupakan nelayan ataupun ada pembudidaya sendiri ya dari masyarakat pesisir ataupun ada masyarakat tertentu begitu, Pak?
1: Baik, Pak Dito. Jadi kalau kita lihat pembudidaya di Lembata, Pak, ya, yang pertama itu adalah nelayan kecil, Pak.
0: Okay.
1: Nelayan kecil ini nelayan-nelayan yang menggunakan sarana-prasarana yang masih sederhana, misalnya sampan, jukung, dan sebagainya. Sementara nelayan yang misalnya perusahaan itu mereka tidak berminat ke situ. Nah, nelayan dia mencari menangkap ikan, kemudian dia lanjutkan dengan aktivitas membudidaya. Itu yang mereka lakukan. Sementara pembudidaya sendiri itu kita kenal ada dua, Pak. Khusus masyarakat pesisir memang hari-hari mereka melakukan budidaya. Masyarakat kita yang agak jauh dari pesisir, misalnya di pegunungan, seperti di daerah Kecamatan Omisuri dan Boyisuri di bagian Lembata itu, Pak, itu mereka adalah masyarakat di daerah pegunungan yang mengalihkan mata pencaharian mereka itu pada bulan tertentu, khususnya musim kemarau, itu mereka membudidayakan rumput laut, Pak. Karena kami di sini adalah rata-rata pertanian kami adalah pertanian lahan kering, Pak Dito. Jadi mereka mengalihkan mata pencaharian mereka pada bulan-bulan tertentu, musim kemarau untuk berbudidaya rumput laut. Demikian. Lalu dari apakah ada orang tertentu? Jadi untuk sementara yang paling dominan adalah itu penelayan kecil dengan pembudidaya kita, baik yang di pesisir maupun yang di daerah pegunungan yang mengalihkan mata pencahariannya. Sementara pihak ketiga masih dalam untuk terlibat langsung dalam pembudidayaan belum, tetapi dalam pendampingan-pendampingan itu NGO lokal kita mereka sudah masuk untuk melakukan pendamping pada pembudidaya kita di Lembata.
0: Oke, baik, Pak Hadi. Dan ini memang berbagai pihak juga ikut mendukung ya dalam proses penanaman rumput laut ini, Pak. Oke, dan
1: betul.
0: Di balik tren positif ini, Pak, setiap tahunnya itu pasti meningkat ya. Apakah ada tantangan yang masih dihadapi oleh pembudidaya nih, misalnya terkait cuaca, penyakit rumput laut, bibit ataupun pemasaran untuk saat ini, Pak? Untuk saat ini.
1: Iya, betul. Betul, Pak Dito. Jadi memang tantangan itu selalu ada, Pak, ya, setiap aktivitas kita nih. Untuk budidaya rumput laut memang yang paling menonjol itu penyakit, Pak, ya.
0: Okay.
1: Penyakit itu misalnya orang mengenalnya dan penyakit AIS-AIS yang disebabkan oleh virus. Itu karena kondisi perairan kita dalam bulan-bulan tertentu itu dia mengalami misalnya perubahan suhu yang naik, kemudian laut yang cenderung kotor karena upwelling dan apa istilah pengayukan massa air laut di bawah dia menjadi sebagainya. Itu hal yang biasa, Pak, yang kita alami di sini. Kemudian yang kedua itu misalnya kualitas bibit rumput laut, Pak. Nah, kita punya pembudidaya di Padito itu sejak zaman dulu sampai sejak beberapa tahun lalu sampai dan saat ini budidaya rumput laut sekitar itu saja, Pak. Bibit yang diambil dari lokasi yang sama. Jadi okay. Tidak ada pemulihan tanaman rumput tanaman rumput laut misalnya semacam kultur jaringan dan sebagainya. Jadi di sering dikatakan nih, kita punya bibit rumput itu sudah F kesekian, Pak. Perlu diganti, ada regenerasi tanaman atau budidaya rumput laut kembali. Tapi kan kita mengalami kesulitan, Pak Dito. Nah, yang paling memungkinkan adalah kita membeli rumput laut dari kabupaten tetangga, semisal di Alor, untuk kemudian kita berikan bantuan kepada mereka, pembudidaya kita, supaya mereka coba dulu yang ini. Nah, sementara memang ini tantangan, Pak. Kita di Indonesia Timur nih, kita punya perairan yang bagus, kita punya potensi yang sangat bagus, tapi dari sisi teknologi misalnya pengembangan kultur jaringan untuk rumput laut, teknologi itu, Pak, itulah kesulitan yang kita alami, yang dihadapi oleh petani atau pembudidaya rumput laut kita, Pak.
0: Baik. Dari pemerintah daerah, Pak, melalui Dinas Perikanan sendiri nih, Pak, apakah sudah ada strategi, Pak, ya, untuk mendorong rumput laut Lembata ini tidak hanya dijual sebagai bahan mentah gitu, tapi juga diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, mungkin diolah sebagai masakan atau mungkin produk-produk tertentu gitu, Pak, untuk saat ini?
1: Ya, Pak Dito, jadi ini memang Pak Dito ini wilayah timur ya, Lembata ini khususnya, Pak, potensi perikanannya sungguh sangat luar biasa. Tetapi kita kalah di logistik kita, Pak. Okay. Distribusi logistik, transportir kita yang sangat terbatas, itu yang membuat kita kesulitan. Nah, memang awal-awal ini setelah ada pendampingan dari baik dari KKP, dari provinsi, Kementerian Kelautan di pusat, kemudian di provinsi, dan bahkan ada NGO-NGO kita itu, mereka mendorong agar proses hilirisasi harus jalan. Minimal itu sampai dengan bahan setengah jadi, Pak. Ada chip rumput laut dan sebagainya. Itu untuk apa, Pak? Untuk menciptakan nilai tambah tentu. Tetapi sampai dengan saat ini memang inilah kendala kita, Pak. Mungkin dari yang saya sampaikan kendala awal tadi itu, maka transportasi yang mahal dan semua itu, maka pengembang atau usaha pengusaha yang bergerak di hilirisasinya itu kemudian mereka belum berani menanamkan modalnya untuk pengembangan lebih lanjut, Pak, khusus di Lembata. Sehingga selama ini, Pak Dito, itu kita mengirimnya dalam raw material semua, Pak. Panen, jemur, kering, packing, lalu kita jual. Mereka jual dan dibawa ke Makassar, Surabaya, dan sebagainya.
0: Oke. Baik. Itu salah satu strateginya, Pak, ya? Oke.
1: Iya.
0: Dan, Pak Hadi, ini dari Dinas Perikanan, Pak. Target apa, Pak, untuk pengembangan rumput laut Lembata ke depan ini, Pak? Dan apa yang paling dibutuhkan dari para pembudidaya ini agar komoditas ini itu benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir nih, Pak?
1: Ya, Pak Dito. Jadi target pemerintah tentu yang pertama itu peningkatan produksi, Pak.
0: Oke.
1: Itu peningkatan produksi. Nah, kalau meningkatkan produksi, apa yang dibutuhkan oleh pembudidaya? Tentu yang pertama adalah lahan potensial untuk mereka berbudidaya. Kalau sudah terkait dengan lahan, maka yang perlu kita perhatikan adalah kualitas perairannya. Air harus bersih, tidak boleh dicemari, tidak boleh dibom, tidak boleh dikasih ada orang yang atau nelayan yang menggunakan atau siapapun yang menggunakan racun dan sebagainya. Yang kedua itu pola kawasan, Pak. Pola kawasan, pendekatan kawasan. Dan terus terang, Pak Dito, ini menjadi kendala kita di daerah, Pak. Hampir semua daerah. Dengan pendekatan pola kawasan tentu membutuhkan biaya. Dan sebagaimana Pak tahu lah, kondisi kita saat ini atau beberapa tahun kemarin di tentang keuangan kita. Kemudian yang berikut adalah sistem modeling yang oleh KKP dikembangkan sekarang misalnya di Rote, Pak, ya, di Rote atau di Alor yang sedang dimulai sekarang. Pola modeling ini yang kita mesti kembangkan untuk apa? Untuk menjaga kualitas bibit yang berkesinambungan, dia sustainable, kemudian kualitas rumput laut yang bagus, sehingga dengan demikian proses ke sampai dehilisasinya itu nilainya lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Itu Pak Arito. Kemudian upaya pemerintah tentu yang pertama adalah pemberian pendampingan teknis, Pak. Pemberian pendampingan teknis, kemudian ada pemberdayaan kepada pembudidaya kita yang baru mau mulai, atau kemudian penguatan terhadap pembudidaya yang sudah ada. Misalnya kita beri mereka atau kita bantu mereka sarana prasarana budidaya yang baik, Pak. Sarana apungnya, tali temarinya, jangkar, kemudian pelampung dan sebagainya, termasuk rumput laut yang kita upayakan untuk mencari kualitas yang lebih baik dari yang mereka miliki sekarang.
0: Oke, baik Pak Hadi. Oke, Pak Hadi, ini sebagai pertanyaan penutup, Pak, ya. Dan dari Pak Hadi, apakah ada pesan, ya, kepada masyarakat pesisir Lembata nih, khususnya untuk pembudidaya rumput laut, ya, agar tetap semangat mengembangkan komunitas ini dan melihat laut ini bukan hanya sebagai tempat mencari ikan, ya, tetapi juga sebagai sumber penghidupan dan masa depan keluarga mereka, Pak.
1: Baik, Pak Dito, ini pertanyaan apa pamungkas, ya. Jadi pesan saya, Pak, yang pertama untuk pembudidaya di Lembata dan juga mungkin teman-teman pembudidaya di yang mendengarkan wawancara kita pada pagi hari ini, pertama teruslah rumput laut yang baik dan benar dalam hal penggunaan sarana prasarananya yang disyaratkan, termasuk tidak boleh menggunakan obat-obatan apapun. Jadi kalau ada orang yang datang cerita bilang, ini ada obat yang bagus untuk membesarkan rumput laut, membuat rumput laut itu subur, tidak kena penyakit dan segala macam, saya pastikan bahwa itu tidak boleh dipercaya. Karena laut kita relatif sudah subur, sudah bagus, dan dia tidak butuhkan hal-hal yang begitu. Kita cukup menjaga dia punya kualitas perairan, tidak boleh tercemar, tidak boleh menggunakan itu. Kemudian obat-obatan yang terlarang. Kemudian teruslah mencintai profesi dan pekerjaan ini dengan sepenuh hati, dengan cinta, ya, supaya apa? Dia terus memberikan kita kebaikan dan penghidupan yang layak.
0: Oke.
1: Kemudian upayakan agar terus mencintai laut kita dengan menjaganya dari hal-hal yang tidak dicemari. Misalnya kita tidak boleh buang sampah ke laut, karena kebiasaan Pak Dito, kebiasaan orang-orang pesisir itu dia habis sapu atau kegiatan-kegiatan lain di dapur dan sebagainya, untuk memudahkan itu dia langsung buang ke laut, Pak, karena pikirannya itu laut itu wilayah yang sangat luas, perairan begitu luas, dan dia mampu mengasimilasi dirinya, dia bisa mencernakan semua mencerna semua hal yang tidak baik itu masuk ke perairan untuk kemudian tidak seimbang, itu salah, Pak. Okay. Nah, itu sehingga itu mesti kita jaga. Kemudian tentu pemerintah dengan kemampuan keuangannya akan terus memberikan pendampingan, pembinaan dan bimbingan-bimbingan teknis lainnya untuk pembudidaya kita di Lembata. Okay. Kemudian kita tentu berupaya, Pak, untuk mencari pasar yang baik, ya, pasar yang baik yang dapat membeli produk rumput laut dari petani atau pembudidaya kita dengan harga yang layak sesuai dengan pekerjaan yang mereka geluti selama ini. Dan paling terakhir adalah terus mendorong agar hilirisasi ini bisa jalan, kira-kira begitu, Pak Dito, supaya dia bisa menciptakan nilai tambah untuk pembudidaya. Sekiranya demikian, Pak, terima kasih.
0: Baik, Pak, dan ini edukasinya sangat bagus ini, dan ini pastinya juga tidak hanya untuk para petani rumput laut, ya, tetapi untuk seluruh masyarakat juga ini yang Bapak sampaikan tadi. Ini terima kasih banyak ini, Pak, atas waktunya, ya, di pagi ini di program Lorata Pagi, dan sampai ketemu di mungkin di program acara selanjutnya, Pak.
1: Terima kasih, Pak Dito. Ya, jadi baik. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Lembata juga menyampaikan terima kasih. Salam hangat buat semua kru, mulai dari pimpinan sampai dengan staf penyiar RRI Pro 1. Ini khusus untuk perikanan sudah kedua kali nih, Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan lagi kita terus berkomunikasi, membangun kemitraan agar pembudidaya kita atau nelayan kita di sektor perikanan ini bisa tercerahkan. Terima kasih Pak sekali
0: lagi. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak dan salam juga untuk teman-teman Dinas Perikanan Lembata ini Pak ya, dari RRI ND. Oke, baik. Terima kasih dan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pak Hadi.
1: Selamat pagi Pak Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, dimanapun Anda berada. Tadi ini merupakan perbincangan kita pagi ini ya, mengenai rumput laut Lembata yang menunjukkan tren produksi positif dan terus didorong menjadi komoditas unggulan daerah. Dan semoga perkembangan ini tidak hanya berbicara tentang peningkatan jumlah produksi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi para pembudidaya dan keluarga masyarakat pesisir. Dengan pengelolaan yang baik, pendampingan yang berkelanjutan, serta dukungan pemasaran dan pengelolaan, rumput laut ini dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Lembata. Dan saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Florata Pagi di edisi hari ini. Dan setelah ini kita akan melanjutkan ke dalam program Halo RRI. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI,

0: Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas pendengung, buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis, adalah hoax. Dilansir dari Tempo.com, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan. Informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
2: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali lagi dalam program acara Halo RRI ya, di pagi edisi hari ini. Dan kami di sini dengan saya Dito Utama dan juga operator Mbak Isareng, dan juga ada pengarah acara Su Imam beserta gatekeeper Titin Jene ya, yang akan menemani Anda dalam program acara Halo RRI. Dan pastinya kami menanti Anda ya, untuk yang ingin berpartisipasi ya, dan dengan senang hati kami menanti Anda dengan sepenuh hati nih. Bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya, untuk mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara di 0821 3878 8786. Dan di sini kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya, untuk Anda. Halo, dan saat ini sudah ada yang terhubung nih melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu ya, untuk pendengar yang sudah tersambung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Halo, RRI.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Ini sama Pak Servas dari Mauponggo, Desa Uah. Kita sama Mauponggo.
0: Pak Servas di Mauponggo ya?
1: Iya, di Desa Uah.
0: Di Desa Uah Mauponggo. Oke, di Desa Uah Mauponggo. Baik. Bung Servas? Pak Servas ya, dengan Pak Servas betul ya?
1: Iya, Pak Servas.
0: Oke. Keluhan apa yang ingin disampaikan Pak kepada RRI?
1: Saya ada keluhan tentang PLN.
0: Oke.
1: Itu jaringan itu kabel-kabel yang ada tiang-tiang yang tumbang, yang tidak diperhatikan oleh PLN. Itu masalah itu, untuk saja ini ada kabel hitam yang bagian bawah. Kalau seandainya kabel yang tiga urat yang bagian atas itu pasti sudah ada musibah tuh. Ini karena kabel hitam yang masih ada kulitnya itu masih ada yang sampai tertanam di dalam tanah juga. Itu jalurnya dari Dusun Uah 1 ke Dusun Uah 2. Itu ada tiang-tiang yang tumbang, kabel yang tertanam di dalam tanah juga. Itu tolong RRI bisa sampaikan kepada yang berwajib, bisa apakan kepada PLN Mauponggo. Itu minta bantuan seperti itu ya. Kalau memang mereka mau apa, Pak Servas juga siap tunggu di tempat di Dusun Uah 1 di Desa Uah.
0: Oke, baik Pak Servas. Oke, baik Pak Servas. Ada lagi mungkin ya, yang ingin disampaikan, Pak?
1: Itu hanya itu saja, Pak.
0: Oke, pada intinya itu kabel yang tidak tertata rapi ya, milik dari PLN begitu ya, yang ada di Desa Mauponggo. Tepatnya itu, tadi di mana Pak? Mohon maaf.
1: Ya.
0: Tepatnya di mana Pak? Untuk titiknya Pak?
1: Itu dari jalurnya itu dari Dusun Uah 1 ke Dusun Uah 2.
0: Dusun Uah 1. Uah 1 ya.
1: Sampai ke Dusun Uah 2. Itu titiknya yang ada yang tertanam kabel di dalam tanah itu.
0: Oke, baik Pak. Oke, artinya ada kabel yang tertanam juga di dalam tanah ya, itu harus dirapikan begitu Pak ya?
1: Ya, takut musibah kalau anak-anak itu, kalau posen dengan parang itu anak-anak bisa mati, anak sekolah.
0: Oke, baik Pak Servas. Terima kasih nih Pak, untuk aspirasinya Pak. Ini kami mencoba menghubungkan Pak ya, kepada pihak terkait atau pihak yang berwenang mengenai dengan hal itu. Dan ini kami masih mencoba menghubungkan bersama dinas terkait ya, terkait dengan hal itu. Ya, dan mohon ditunggu Pak Servas ya. Dan kita sembari menanti. Ya Pak?
1: Ya, lebih cepat lebih baik Pak.
0: Oke, baik. Dan nanti segera kami hubungkan dan semoga segera diatasi oleh pihak yang terkait Pak.
1: Oke,
0: baik, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih kembali Pak Servas sudah bergabung bersama program Halo RRI ya di edisi hari ini. Oke, dan selamat pagi Pak, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak, dan masih bersama kami di program Halo RRI. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Untuk yang ingin menyampaikan keluhan kembali seperti tadi keluhan yang disampaikan oleh Bapak Servas ya, yang ada di Mauponggo terkait dengan kabel listrik ya yang tidak tertata atau ada yang tertanam juga itu, dan itu membahayakan anak-anak ya pastinya. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau masalah publik ya kepada kami bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan untuk keluhan dari Bapak Servas tadi, kami masih menunggu pihak terkait ya atau dinas terkait untuk mengkonfirmasi ya, atau bisa kami hubungi, dan kami masih mengusahakan untuk terhubung bersama beliau. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di program Halo RRI ya, edisi hari ini. Dan setelah ini kita akan jeda terlebih dahulu, dan tetaplah masih bersama program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan keluhan, bisa di line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dengan senang hati masih menanti Anda untuk bergabung dan juga masih menanti tanggapan dari dinas terkait. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
6: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya, itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
2: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Siap Pro 1 RRND dimanapun Anda berada ya. Dan saat ini masih dalam program acara Halo RRI. Dan untuk keluhan dari Bapak Servas tadi sudah kami sampaikan kepada pihak PLN ya, yakni PLN Unit Layanan Pelanggan Bajawa dengan salah satu pegawai yang di situ atau dari ULP Bajawa. Kami sudah berusaha menghubungi dan sudah ada jawaban, akan tetapi beliau masih ada kegiatan ya di pagi hari ini, jadi tidak bisa langsung memberikan jawaban secara langsung pada saat ini. Dan beliau sudah mengkonfirmasi akan memberikan jawaban setelah beliau selesai beragenda di pagi hari ini. Mungkin nanti jawaban itu bisa disampaikan di Halo RRI, mungkin di penghujung waktu ini ataupun di Halo RRI edisi selanjutnya ya, yakni di hari Rabu, di Lusa, yang akan langsung disampaikan oleh pihak ULP PLN Bajawa. Dan mendengar Siap Pro 1 RRI, dan juga untuk Bapak Servas ya, dimohon menanti. Dan ini keluhannya sudah disampaikan terkait dengan kabel tadi ya. Dan kami masih mencoba menghubungi ini. Dan sudah dihubungi, akan tetapi kita masih menunggu karena beliau masih ada agenda. Dan mungkin ada yang ingin menyampaikan keluhan lagi, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan mendengar Siap Pro 1 RRI, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Indi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau

0: tapi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende. Dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
1: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan saat ini kita masih dalam program acara Halo RRI. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali ya melalui line telepon. Dan kita akan langsung sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Halo RRI ND, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Bapak Melkior Kobilang Mebelen di Lembata.
0: Bapak Melki gitu ya?
1: Ah, Bapak Melki di Lembata.
0: Bapak Melki di Lembata, betul. Oke. Okay. Ya, Pak ya, Melki, ya. Apa yang ingin disampaikan ya. Pak kepada RRI Pak? Dan nanti akan kami teruskan ini, kepada pihak terkait.
1: Baik. Sehubungan dengan kami punya apa keadaan di Lembata ini ke Pak? Ini apa tempatnya di lokasi di depan BRI dan kantor pos Leba itu apa memang ada petugas kebersihan, tetapi itu sebetulnya menjadi tanggung jawab itu ketua RW dan RT setempat. Lalu memang di parit yang di depan kantor pos dengan BRI Leba ini Pak sangat jorok dan ya semua sampah tertumpu karena mungkin saluran itu tidak dibersihkan sehingga semuanya sampah itu tertumpuk di depan kantor pos dengan BRI Pak. Jadi minta bantuan Bapak tolong bisa diinformasikan ke pihak yang terkait untuk bisa petugas bisa membersihkan saluran gota itu aduan saya Bapak.
0: Oke, baik Pak Melki. Ya, ya, ini aduannya ya. Terkait dengan saluran air ya yang ada di Lewoleba Lembata ini ya, yakni tepatnya ya, di depan
1: kantor pos dan BRI Lewoleba.
0: Oke, baik Pak Melki. Ya, ya, ya. Dan ya, ya, apakah sebelumnya sudah ada penanganan Pak untuk kasus ini atau sudah lama Pak?
1: Sudah lama Pak, sudah lama.
0: Oke.
1: Saya ini minta maaf saya ini pensiunan jadi saya setiap bulan terima gaji di kantor pos memang kelihatannya aduhai Bapak. Terlalu ngeri, tidak pernah dirawat, dibersihkan Pak.
0: Oke, baik Pak Melki. Baik, terima kasih banyak nih Pak Melki sudah bergabung ya dalam program Halo RRI di edisi hari ini dan menyampaikan keluhan ya terkait dengan masalah publik nih Pak. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Oke, terima kasih banyak atas bantuannya Bapak. Selamat bekerja, semoga Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih.
1: Yo.
0: Dan Pak. Kami berusaha secepatnya untuk menanggapi hal tersebut, Pak. Dan kami masih mencoba untuk menghubungkan dari pihak terkait. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Indi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini

0: Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kita masih dalam program acara Halo RRI ya. Dan tadi sudah ada satu keluhan ya di penelpon pertama tadi, yakni dari Bapak Servas yang ada di Maupongo. Dan beliau mengeluhkan salah satu ada kabel listrik ya yang menjulang ke atas dan juga ke bawah, dan ada juga yang dilaporkan terputus. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama kepala tim dari PLN di Maupongo ya, dan beliau dengan Bapak Rino. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Rino.
1: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi Pak, ini kita dari RRI Pak. Saat ini kita dalam program acara Halo RRI Pak. Dan ada masyarakat yang mengeluhkan nih Pak di Maupongo nih, tepatnya di desa Wua 1 dan Wua 2 ini Pak. Ada kabel yang menjulang ini, katanya ada yang terputus juga dan tertanam di tanah ini Pak. Mohon tanggapan dan juga solusinya ini Pak.
1: Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi semua pendengar setia RRI. Yang pertama terima kasih untuk Pak Servas, kalau tidak salah saya dengar tadi.
0: Betul.
1: Terima kasih Bapak Servas untuk laporannya. Pada prinsipnya bahwa setiap aset ini perlu kami amankan dan merupakan tanggung jawab kami untuk menggunakan ataupun kembali mereturn barang yang memang tidak terpakai. Pada saat ini kami berusaha untuk menghubung tim yang ada di Maupongo sehingga tim ini bisa pastikan ke lokasi jika memang teridentifikasi kabel yang dimaksud merupakan aset PLN, akan segera kami amankan Pak. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan jika memang selain kabel-kabel tadi yang dilaporkan, mungkin pada saat kalau tidak salah di tahun lalu itu memang ada bencana, kemungkinan aset-aset kami itu masih tertimbun tanah ataupun tidak sempat kami perhatikan, sekalian akan kami pastikan. Ini kalau tidak salah di UA 1 dan UA 2 okay. Memang kemarin sempat kejadian di lokasi itu Pak.
0: Oke, baik. Itu karena kabel yang tertimbun itu efek dari kebencanaan di tahun lalu itu Pak ya. Jadi masih ada aset-aset dari PLN itu yang masih tertinggal begitu artinya Pak ya.
1: Benar sekali okay. Pak, ini terima kasih banyak. Mungkin kalau memang ada aset-aset kami yang sekiranya juga merupakan dampak dari bencana di desa lain, mungkin bukan di Uah, mungkin di Sawu juga kemungkinan, karena di Sawu juga terdampak, akan sekalian kami amankan Pak.
0: Oke, baik Pak. Dan ini tadi yang dikhawatirkan oleh dari Bapak Servas itu, yakni jika ada anak-anak yang mungkin atau ada pejalan kaki atau warga yang tersetrum, apakah ini masih mengalirkan listrik Pak?
1: Untuk sementara Pak, kabel kami yang tertimbun itu memang sudah tidak dialiri listrik.
0: Oke.
1: Kecuali yang memang terpasang di tiang itu sudah pasti teraliri listrik Pak.
0: Oke, baik Pak. Baik Pak Rino, ini terima kasih nih tanggapan ya dan juga solusinya. Dan ini kapan Pak bisa mungkin langsung ditanggapi, karena tadi Pak Servas ini sangat-sangat menanti nih sepertinya ini Pak.
1: Siap, terima kasih Pak Servas. Ini artinya di hari ini juga kami akan minta tim yang bertugas di Maupongo untuk segera identifikasi Pak. Kalau memang perlu dukungan, support berupa kendaraan dan personil, akan kami kerahkan juga tim ke sana untuk bantu secepatnya mengamankan kabel tersebut, Pak.
0: Oke, baik Pak Rino. Terima kasih banyak ini Pak atas tanggapan ya dan juga solusinya dari Pak Rino nih. Dan semoga keluhan dari Bapak Servas ini segera teratasi dan langsung tereksekusi Pak ya, di mungkin secepatnya ini Pak.
1: Siap, terima kasih banyak baik. Untuk tim RRI yang sudah memfasilitasi kami.
0: Oke, baik Pak Rino, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Selamat pagi Pak.
0: Baik pendengar Setia Pro 1 RRI ND dah, khususnya tadi Bapak Servas yang sudah mengeluhkan terkait kabel PLN ya yang menjulang ya, ada yang tidak rapi di atas dan juga tertanam di tanah, dan itu tadi sudah terjawab ya oleh Bapak Rino, dan itu memang efek kebencanaan yang ada di tahun lalu ya, bahwa kabel itu sudah tidak mengalir listrik. Dan di hari ini juga langsung akan ditangani terkait dengan hal itu, Bapak Servas. Terima kasih banyak untuk Pak Servas dan juga Bapak Rino ya, sudah menanggapi, dan Bapak Servas dan sudah terhubung juga kepada pihak PLN. Dan saat ini tadi ada yang sudah menghubungi tadi terkait dengan saluran air yang ada di Lowo Leba Lembata ya. Dan saat ini kita masih mencoba menghubungi dari pihak terkait, yakni dari Dinas Lingkungan Hidup Lembata ya, untuk terhubung bersama kami. Dan pastinya kami masih mencoba menghubungi, dan sebelum kita terhubung kita akan jeda terlebih dahulu. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
4: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Indi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Indi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Indi dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI,

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Masih di kawasan Jalan Duda nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami juga tak lupa untuk menyapa Anda ya, untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND yang sedang dalam mengikuti program acara Halo RRI yang ada di Manggarai dan juga yang ada di ND dan juga yang ada di Flores Timur ya, dan di Lembata dan di seluruh deratan Flores. Kami mengucapkan selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih mengikuti siaran kami. Dan di sini kita dalam program acara Halo RRI masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami ya di line telepon 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan tadi terkait dengan keluhan dari Bapak Melki ya, kami masih mencoba menghubungkan kepada Dinas Lingkungan Hidup ya yang ada di LH Lembata, dan kami saat ini masih mencoba untuk terhubung bersama DLH Kabupaten Lembata, dan saat ini belum ada jawaban dan kami masih menanti untuk jawaban tersebut. Dan untuk Bapak Melki tadi yang sudah bergabung menyampaikan keluhan terkait dengan saluran yang kotor, dan kami saat ini masih mencoba terus menghubungi kepada Kepala DLH Kabupaten Lembata. Dan mungkin jika di edisi Halo RRI ini tidak bisa terjawab, kami akan menjawab di edisi Halo RRI selanjutnya, yakni pada hari Rabu. Dan untuk keluhan dari Bapak Servas yang tadi sudah terjawab ya, dan saat ini keluhan yang belum terjawab yakni keluhan dari Bapak Melki yang ada di Lembata, dan kami masih menanti jawabannya. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan publik ya atau masalah terkait dengan hal-hal di publik ya yang terjadi dimanapun di wilayah Anda, mungkin terkait dengan infrastruktur, mungkin terkait juga dengan jalan berlubang ataupun apapun yang ingin Anda sampaikan kepada dinas terkait, akan tetapi Anda belum bisa terhubung kepada dinas terkait, Anda bisa langsung menghubungi kami melalui program Halo RRI. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, untuk yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan dengan senang hati kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Dan di program Halo RRI saat ini sudah di penghujung waktu juga, dan kami masih menanti Anda ya. Dan untuk yang ingin bergabung bisa di hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
5: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
0: Masih dalam program acara Halo RRI ya di edisi hari ini. Dan tadi keluhan dari Bapak Servas sudah ada tanggapan, dan saat ini kita sudah menyampaikan kepada pihak PLN juga ya. Dan untuk Bapak Servas, ini dari pihak PLN izin untuk meminta nomor telepon dari Pak Servas ya. Dan ini tim dari PLN Mauponggo ini sudah meluncur ke lokasi. Dan untuk Bapak Servas, untuk mengirimkan nomor bisa WhatsApp ke nomor telepon Pro 1 ya, di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan ini teruntuk Bapak Servas yang tadi sudah menghubungi melalui line telepon, karena kami tidak bisa melihat nomor telepon dari Pak Servas ya. Pak Servas bisa langsung menghubungi saat ini juga karena sudah ditunggu dari pihak PLN ya, untuk berkomunikasi dengan Pak Servas langsung. Dan nomor Pak Servas bisa langsung dibagikan di line WA Pro 1 atau langsung menghubungi kami di line WA di 0821-3878-8786. Dan ataupun Bapak Servas ingin menyampaikan nomor telepon bisa langsung kepada kami ya di Pro 1 RRI ND. Dan ini sudah dinanti oleh pihak PLN ya. Dan saat ini pihak PLN sudah meluncur ke lokasi yang disebutkan, yakni di Desa Uwa 1 dan 2. Dan untuk Bapak Servas, kami masih menanti nomor telepon Anda dan segera untuk menghubungi kami ya di line telepon kami di 0821-3878-8786 untuk menyampaikan nomor telepon dari Bapak Servas ya. Dan untuk keluhan dari Bapak Melki tadi, kami masih mencoba menghubungkan kepada DLH Kabupaten Lembata ya. Dan saat ini masih dalam proses menghubungi. Dan untuk Anda ya, untuk Bapak Melki juga, mungkin jawabannya bisa dijawab di hari Rabu ya, di program Halo RRI di Lusa ke depan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama program acara Halo RRI di edisi hari ini. Dan terima kasih juga untuk masyarakat yang sudah bergabung juga. Dan kami masih menanti Bapak Servas ya untuk menghubungi Pro 1 RRI ND saat ini. Dan untuk mengirimkan nomor yang bisa dihubungi kepada RRI, dan nanti akan langsung diteruskan kepada pihak PLN. Dan saat ini pihak PLN sudah menuju ke lokasi ya untuk penanganan lebih lanjut. Dan mungkin Bapak Servas bisa langsung menunggu di lokasi atau mengirimkan nomor ya untuk kami teruskan kepada pihak PLN yang sudah menuju ke lokasi. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, saat ini kita sudah di penghujung waktu program Halo RRI ya. Perlu Anda ketahui, program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang memiliki keluhan terhadap publik ya, atau masalah publik, bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami tim Halo RRI dengan saya Dito Utama, operator Bayi Sareng, pengarah acara Suimam, dan gatekeeper Titin Jene pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Kendi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Kendi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Kendi dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa setiap hari ada korban kekerasan yang memilih diam, bukan karena mereka tidak ingin bicara, tetapi karena akses perlindungan belum sepenuhnya berpihak. Di Nusa Tenggara Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi, sementara kelompok rentan seperti penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan berlapis dalam mencari keadilan. Lalu pertanyaannya, apakah negara sudah benar-benar hadir secara setara bagi semua korban? Siang ini saya, Rian Hidayat, akan mengajak Anda untuk membedahnya dalam perspektif gender bersama Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Nusa Tenggara Timur, Bapak Anselmus Sowabolen. Selamat pagi, Pak Ansel. Selamat pagi, Pak Ansel. Bapak, kami mohon agak mendekat sedikit ke teleponnya, Pak, karena kita melalui SIM telepon, kita tidak bisa lewat video call untuk sementara, Pak. Halo? Halo, Pak Ansel, selamat siang. Pendengar kami masih mencoba untuk terus menghubungi narasumber kami, Bapak Anselmus Sowabolen, selaku Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Baik, selamat pagi, Pak.
1: Kedengaran ya suara saya, Pak Rian?
0: Ya, kedengaran, Pak. Apakah suara kami juga terdengar, Pak?
1: Terdengar, Pak.
0: Baik, Bapak, untuk membuka diskusi kita di pagi menjelang siang ini, bagaimana Bapak menjelaskan posisi dan peran LPSK sendiri dalam sistem perlindungan korban di Indonesia, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap kekerasan berbasis gender, Bapak? Silakan.
1: Oke, terima kasih, Pak Rian. Ya. Ini selaku reporter ya?
0: Penyiar juga boleh.
1: Oh, penyiar. Oke, ya. Penyiar ya. Oke, saya menyapa pemirsa dulu. Selamat. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve. Selamat pagi buat Pak Rian dan pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga hari ini sehat selalu ya dan menyenangkan lewat program RRI ND. Yeah. Oke, sesuai pertanyaan Pak Rian tadi, saya perlu menjelaskan bahwa saya awalnya menjelaskan dulu bahwa kenapa ada lembaga LPSK ini hadir di Indonesia ya, supaya ya, biar pemirsa lebih memahami dari awal.
0: Boleh, Pak.
1: Jadi lembaga LPSK ini lahir dari berangkatnya reformasi tahun 1998. Okay. Ya. Karena di tahun-tahun itu banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, kasus kriminal, kasus pemerkosaan marak terjadi waktu itu. Hmm. Kalau kita merunut kembali ke tahun 98-99 ya. Ya. Maka pada waktu itu, nah, jadi masyarakat
0: Halo, Pak Ansel. Halo.
1: Iya, halo.
0: Suaranya terputus, Pak. Mungkin bisa lebih dekat ya, lagi ini.
1: Ini dekat, Pak. Dekat.
0: Baik. Silakan
1: jelas, ya, Pak.
0: Baik, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Jadi waktu itu di tahun 2000 itu diusul draft Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban itu ke DPR ya. Baru di tahun 2006 keluarlah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 itu. Itu jedanya sekitar 5-6 tahun. Di tahun itu keluarlah Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sekarang kita beralih ke NTT. Kenapa NTT ini ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban? Untuk di Indonesia, dari 38 provinsi ini, hanya 5 provinsi saja yang ada Lembaga LPSK. Yaitu di pertama di Jakarta, kemudian tahun 2025 kemarin dibentuk 3 perwakilan sesuai dengan izin prinsip dari Menpan RB, dibentuklah LPSK di NTT, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Maka itu lahirlah LPSK di NTT di Oktober kemarin. Kemudian sesuai dengan pertanyaan tadi, saya perlu menjelaskan bahwa posisi dan peran LPSK dalam sistem perlindungan korban di Indonesia itu kami itu kan ada dasar hukumnya, Pak ya. Dasar hukum terbaru adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan saksi dan korban. Ini baru diterbitkan, baru disahkan oleh DPR pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 dan juga memperluas kerangka perlindungan tidak hanya bagi saksi dan korban tetapi juga saksi pelaku, pelapor, informan, informen dan ahli. Nah, ini subjek untuk korban yang dilindungi. Terus jadi pertanyaan, posisi LPSK dalam sistem perlindungan korban itu seperti apa? Jadi LPSK dalam sebagai institusi negara yang memberikan perlindungan pemulihan kepada korban sekaligus menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana berorientasi pada korban. Sekalipun kita bukan aparat penegak hukum ya, artinya LPSK itu bukan aparat penegak hukum yang menentukan bersalah atau tidaknya tidaknya pelaku. Tetapi posisi LPSK itu lebih spesifik, yaitu memastikan bahwa korban saksi tetap aman dan hak-haknya terpenuhi dan dapat berpartisipasi dalam proses hukum tanpa mengalami ancaman dan intimidasi. Supaya mereka itu, saksi korban itu, merasa aman dan bebas menyampaikan fakta-fakta peristiwa yang dialaminya. Intinya itu, Pak.
0: Bapak, kalau kalau kita bicara layanan ini apa saja layanan yang secara konkret diberikan LPSK kepada korban, khususnya orang-orang dalam kasus kekerasan seksual atau TPPO, Pak?
1: Jadi layanan itu ada beberapa jenis layanan. Contoh ya, kami ada layanan perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu pengamanan saat pendampingan, pendampingan pemeriksaan, pengamatan, pengamanan pada saat saksi atau korban mulai diminta berita acara di pihak kepolisian. Jadi kami memastikan perlu kami melakukan pendampingan supaya jangan ada ancaman atau intimidasi dari pihak aparat kepolisian terhadap saksi atau korban. Itu pendampingan fisik itu. Terus ada juga pendampingan kalau memang itu mempunyai ada ancaman tingkat tinggi yang bisa menimbulkan kematian atau ancaman tingkat tinggi, itu pengamanannya melekat. Nah, itu kami ada tenaga organik dari kepolisian untuk mendampingi. Kalau itu memang ancamannya tingkat tinggi ya. Kemudian pemenuhan namanya hak pemenuhan hak prosedural, Pak. Jadi hak prosedural itu kan seperti saya sampaikan di awal tadi, ada perlindungan fisik, tapi proseduralnya mulai proses hukum, mulai pemeriksaan berita acara, terus ada juga kami siapkan rumah aman. Kalau memang mereka itu merasa tidak aman untuk tinggal di tempat tinggal mereka, kami perlu menyiapkan tempat tinggal, istilahnya rumah aman buat mereka. Kemudian bantuan medis, Pak. Bantuan medis itu pembiayaan, pemeriksaan dan perawatan medis di saat korban itu dilakukan pemeriksaan atau perawatan di pihak di rumah sakit. Nah, itu ada bantuan medis buat mereka. Dan juga ada layanan rehabilitasi psikologis. Biasanya korban-korban ini kan mengalami trauma, Pak ya. Jadi cara mengatasi trauma itu kami menyiapkan tenaga psikolog untuk melakukan konseling, asesmen buat korban-korban itu. Selain itu nanti ada juga restitusi, ada juga kompensasi, dan juga namanya biaya hidup sementara itu ada. Jadi restitusi itu kan kerugian yang harus dibayar oleh pihak pelaku kepada korban. Itu restitusi. Nanti di mana nanti dihitung oleh SPK, LPSK. Setelah dihitung oleh LPSK, diserahkan ke jaksa, dan nanti jaksa mengajukan ke hakim untuk diputuskan. Kalau memang putusan hakim itu sudah ingkrah, nilai restitusi itu harus dibayar oleh pihak pelaku ke korban. Tetapi nanti restitusi itu ada sekarang ini dengan undang-undang baru ini namanya selisih bayar. Kalau memang pelaku tidak bisa membayar restitusi, ada selisih bayar itu diganti dengan namanya dana bantuan korban. Okay. Itu ada disiapkan dana bantuan korban untuk menutupi kurang bayar yang dilakukan oleh pelaku itu.
0: Oke, okay. Bapak, mohon izin sebelum kita jauh ke DBK dan juga restitusi, apalagi ke kompensasi ini, kita pengen tahu dulu sebenarnya siapa yang berhak ini untuk mengakses LPSK? Apakah harus korbankah secara langsung atau dapat diajukan melalui keluarga, pendamping maupun lembaga terkait, Bapak?
1: Oke, Pak. Siapa yang bisa mengakses permohonan ke LPSK?
0: Yeah.
1: Itu terbuka untuk semua masyarakat Indonesia, di mana syarat pertama adalah mereka itu sebagai korban.
0: Okay.
1: Jadi catatan paling penting bahwa memastikan mereka adalah korban tindak pidana. Untuk memastikan bahwa mereka ada korban tindak pidana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian, surat tanda terima laporan kepolisian. Di mana orang berperkara, kalau laporan kepolisian itu kan mereka biasanya terima surat dari kepolisian itu, surat tanda terima laporan kepolisian itu, itu menjadi lampiran. Jadi kalau memang si korban itu tidak bisa diwakili oleh keluarganya atau bisa diwakili oleh kuasa hukum. Okay. Itu bisa. Di mana syarat utama itu adalah mereka itu betul-betul korban tindak pidana dulu. Okay. Karena LPSK ini kan memastikan bahwa proses hukum di pengadilan jalan dan pemulihan hak-hak korban itu jalan. Jadi syarat utamanya itu, Pak.
0: Okay.
1: Jadi saksi korban bisa secara langsung mengajukan permohonan ke LPSK, bisa juga keluarga, orang tua, atau keluarga dekat, kerabat, boleh.
0: Okay. Nah, terkait dengan alur pengajuan terus, sendiri, Pak. Ya, boleh, Pak?
1: Alur pengaduan ya, Pak?
0: Ya, terkait dengan alur pengajuan, Bapak. Ini terutama bagi masyarakat di wilayah seperti NTT yang kita tahu memiliki keterbatasan geografis dan juga infrastruktur, Bapak. Ini bagaimana?
1: Oh ya, pengalaman yang kami alami selama ini, Pak ya. Jadi alur pengaduan itu kan sekarang ini sudah ada aplikasi. Okay. Sudah ada aplikasi SIM Pusaka. Jadi nanti pemirsa bisa ketik di situ SIM Pusaka LPSK. Itu kan aplikasinya muncul itu.
0: Okay.
1: Itu siapa saja bisa mendaftar. Nanti kan ada alur perintahnya di situ, bisa dilihat. Tetapi selama ini masyarakat itu menghubungi kami lewat WA.
0: Oke.
1: Ada WA kantor. Nanti mungkin kami bisa kirim akses lewat WA. Kalau memang sulit untuk proses lewat website. Jadi ada juga kalau memang tinggal di dekat sekitar kota Kupang, itu mungkin mereka langsung datang di kantor mengajukan permohonan. Karena kita Indonesia ini wilayah kepulauannya itu adalah bukan kontinental ya, kepulauan. Ya, akses dari pulau ke pulau ke kota provinsi itu kan agak susah. Itu kan butuh biaya. Di situ kami juga dibantu oleh orang lapangan kami, namanya sahabat saksi korban.
0: Okay.
1: Jadi di mana ada kejadian kasus-kasus di daerah, yang di mana ada sahabat saksi korban di situ, mereka bisa membantu, membantu untuk memfasilitasi, paling tidak mengambil identitas korban, terus membuat laporan singkat kronologis, lalu mungkin data-data itu dikirim ke kami.
0: Okay.
1: Lewat SS saksi korban itu, dan nanti kami yang meneruskan itu lewat SIM Pusaka.
0: Okay.
1: Jadi setelah itu kami teruskan ke Jakarta, kan kami kan tidak ambil kebijakan di sini, keputusan itu kan di Jakarta. Setelah permohonan itu kami masukkan di aplikasi SIM Pusaka, nanti di Jakarta itu ada namanya Biro Penelaan Permohonan. Berkas itu diseleksi di sana, apakah kasus ini layak untuk dilakukan perlindungan. Kalau memang dinyatakan layak, berarti diusul ke sidang Mahkamah Pimpinan.
0: Oke.
1: Karena itu lewat sidang itu, pimpinan di LPSK itu kan 7 orang komisioner. Nah, itu mereka yang memutuskan. Jadi setiap hari Senin itu sekitar ratusan bahkan ribuan kasus yang harus diputuskan. Apakah mau ditindaklanjuti apa dikembalikan? Okay. Jadi itu setiap hari Senin ya. Jadi hari Senin ini, hari ini jam 10 itu harusnya saya ikut sidang Mahkamah Pimpinan, tapi karena permintaan dari RRI ND ya, saya batal dulu untuk ikut sidang Mahkamah Pimpinan di Jakarta. Saya kita ikuti apa? Saya masuk di RRI dulu.
0: Oke. Baik, Bapak. Nah,
1: jadi nanti di
0: apakah semua jadi, orang yang mengaku korban
1: saya,
0: ini
1: sabar, saya lanjut. Okay. Saya lanjut sampai tuntas dulu ya.
0: Oke, okay, siap-siap.
1: Setelah pimpinan itu memutuskan bahwa kasus si A layak diterima untuk diproses selanjutnya. Makanya di saat itu status yang dari korban ini, si korban ini statusnya itu mulai menjadi terlindung. Di saat statusnya menjadi terlindung untuk 6 bulan ke depan, itu menjadi tanggung jawab LPSK itu. Okay. Jadi setelah itu nanti kan kami ada tim ini, tim asesmen.

0: Nah, Bapak, berarti tidak semua orang yang mengaku korban ini otomatis masuk dalam perlindungan SPS LPSK gitu, Bapak?
1: Ya, jadi semua orang mengaku korban ya boleh mengaku korban, tapi kan kita kan harus buat asesmen dulu kan?
0: Oke.
1: Seperti pertama tadi kan harus ada laporan kepolisian bahwa dia betul-betul memang korban tindak pidana, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian tadi. Iya, baru dilampirkan dengan berkas yang lain seperti KTP, kartu keluarga, terus kronologis kejadian itu kan dia menceritakan peristiwa yang dia alami. Paling tidak dia memuat, kalau bahasa wartawan itu 5W1H itu, dia harus cantumkan di situ.
0: Nah, Bapak, saya ini cukup penasaran bagaimana pembagian peran antara LPSK sendiri dengan UPTD PPA maupun pendamping sosial lainnya, dan bagaimana batasan penanganan masing-masing lembaga, Pak? Karena ini bisa dibilang irisannya cukup tipis.
1: Ya, jadi LPSK kami mengacu pada aturan ketentuan yang ada, undang-undang ya. Jadi termasuk tadi bantuan-bantuan yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Jadi soal korban ini, korban siapapun dia, jadi kami di LPSK ini kan tidak bisa kerja sendiri.
0: Benar.
1: Kami punya jejaring, pertama mitra aparat penegak hukum, polisi tentunya, itu di garda pertama, terus jaksa. Polisi ini kan dia juga memastikan bahwa korban-korban ini mereka harus betul-betul bisa bebas untuk menyampaikan keterangan saat berita pemeriksaan berita acara, supaya bisa memperlancar proses penyelidikan di polisi kan. Itu mereka juga butuh sekali kehadiran LPSK yang selama ini kami bangun antara LPSK dengan Polda NTT. Kemudian jaksa juga kami berkoordinasi terkait ini soal restitusi nih korban. Sudah sejauh mana jaksa melakukan penyitaan yang awalnya sebelumnya dilakukan oleh tracking oleh kepolisian, karena itu kan nanti membantu proses pembayaran di akhir nanti setelah putusan dari hakim nanti kan.
0: Okay.
1: Kemudian dinas DP3A UPTD. Kami sekarang jujur kami punya keterbatasan sumber daya manusia ya, karena kantor baru terbentuk di Oktober 2005 kemarin. Kami di sini staf baru 6 orang, Pak. Jadi untuk pendampingan itu kami biasanya melakukan koordinasi dengan UPTD DP3A di sini. Bukan di NTT saja, di Kupang saja, tapi termasuk yang kami pernah turun itu kan ke Larantuka, terus ke Maumere, ke Sumba Barat Daya, ke Sabu. Kalau di ND memang kami belum ke sana ya. Kalau ke ND itu belum ke sana. Kemarin itu yang ke sana itu teman-teman ada ke sana bulan Juni itu. Itu terkait kasus TPPO. Yang lokusnya di Pulau Batam itu. Itu untuk mendampingi sidang saja, sidang di pengadilan. Tapi untuk koordinasi dengan DP3A dengan dinas sosial itu kami belum, hanya di Larantuka dengan di Maumere saja. Itu intensif itu. Jadi kenapa? Karena kami LPSK tidak bisa bekerja sendiri. Dari dinas sosial perlu untuk melakukan pendampingan, untuk melakukan pendampingan. Jadi sesuai rekomendasi dari kami, dari LPSK, bahwa korban itu harus dibantu, makanya kami mengeluarkan surat. Meminta surat rujukan ke dinas DP3 atau dinas sosial untuk menindaklanjuti rekomendasi dari LPSK itu, memo dari LPSK itu, untuk kan mereka juga kan ada dana bantuan dari pemerintah itu. Itu dimanfaatkan dari dana itu.
0: Tapi Bapak, dalam banyak kasus ini kan LPSK bisa dibilang baru terlibat ketika lembaga lain menghadapi keterbatasan, contohnya seperti dana ini. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa peran LPSK masih cenderung sebagai last resort dalam sistem perlindungan sendiri?
1: Ya, soal dana bantuan korban ini memang lembaga ini kan dibentuk untuk menangani itu, membantu korban.

0: Nah, jadi pemerintah harus mendukung dalam bentuk dana kan?
1: Oke.
0: Okay. Memang dana, soal dana, memang kemarin-kemarin itu kan ada efisiensi ya. Tetapi pimpinan kami di Jakarta itu ya langsung menghubungi DPR, Kementerian Keuangan, Sekretaris Negara, menghadap dan menyampaikan bahwa LPSK butuh uang. Okay. Karena masih ada korban-korban sekian ribu orang yang harus ditindaklanjuti. Makanya kemarin itu memang untuk kami di LPSK itu ada sekitar dana yang diblokir itu dicairkan kembali.
1: Okay.
0: Nah, jadi kami memastikan bahwa untuk sampai akhir Desember ini pengaduan yang masuk ke LPSK tetap kami tindak lanjuti. Hak-hak korban kami pasti penuhi karena ada anggaran.
1: Oke. Nah, Bapak, kita bicara soal alur nih. Jika alur penanganan bersifat berlapis seperti tadi yang Bapak jelaskan bisa sampai 6 bulan. Nah, ini apakah terdapat risiko korban justru mengalami keterlambatan dalam memperoleh perlindungan yang lebih optimal, Pak?
0: Itu soal 6 bulan ke depan itu kan pemulihan ya.
1: Iya.
0: Contoh kasus apa kalau di NTT ini yang marak itu kasus kekerasan seksual ya. Data yang kami himpun di sini untuk tahun 2026 semester pertama itu kasus kekerasan terhadap anak itu sekitar 65 orang yang mengadu ke kita.
1: Oke.
0: Jadi di saat mereka mengadu ke kita, mereka-mereka ini statusnya menjadi terlindung.
1: Oke.
0: Jadi mereka di saat mereka terlindung menjadi terlindung. Nah, itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, hak-hak mereka tadi, layanan psikososial, psikologis, ya itu kami lakukan. Kami datangkan pihak psikolog ke masing-masing terlindung untuk memeriksa, memastikan bahwa mereka aman. Terus pemulihan korban dalam bentuk layanan psikososial. Atau bantuan ekonomi. Nah, itu ada bantuan dari kami yang dibayar setiap bulan itu sesuai dengan nilai UMR.
1: Oke.
0: Nilai UMR provinsi. Jadi kalau NTT ini 2.900.000 ya.
1: Ya.
0: 2.900.000 berarti kali 6 bulan yang nanti dibayar tiap bulan. Seperti itu. Karena namanya pemulihan korban ini kan tidak butuh waktu singkat kan?
1: Ya.
0: Dia butuh waktu agak lama. Karena orang pasti trauma, merasa tidak nyaman, tenang.
1: Okay.
0: Apalagi kasusnya itu tidak datar-datar saja begitu.
1: Oke. Bapak, ini kalau kita bicara di tingkat layanan sendiri, UPTDP 2A bahkan mencatat sekitar 176 kasus hanya dalam 6 bulan, sementara angka tahunan provinsi ini bisa mencapai ribuan nih. Tapi cukup menarik karena perbedaan yang tadi Bapak sebutkan di LPSK sendiri ada 60-an. Ini kenapa, Pak? Ada selisih yang signifikan begini, Pak?
0: Iya, ini kalau dicat di kami, Pak, yang mengadu ke kami ya, kami yang kami data di sini yang mengadu ke kami itu 65 untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak.
1: Okay.
0: Tapi ada kasus-kasus lain juga termasuk perdagangan orang, tindak pidana yang lain termasuk seperti KDRT, kasus kekerasan yang lain, terus pencucian uang, penganiayaan berat, pelanggaran HAM berat, korupsi, itu kan masuk semua. Itu total untuk semester pertama ini jumlahnya 138 kasus.
1: Oke.
0: Jadi saya mau bilang begini, untuk NTT ini kasus yang masuk ini kan bagi kami ini kan sebagian kecil, bagian anggap saja ini puncak dari gunung es ya.
1: Ya.
0: Tapi di bawahnya itu kan pasti banyak itu. Memang orang mungkin tidak mau melaporkan karena mungkin pengaruh dari orang dekat, karena korban pelaku-pelaku itu kan biasanya orang dekat korban.
1: Ya, benar.
0: Untuk bicara soal kasus kekerasan seksual ya, orang dekat korban yang punya relasi, relasi atasan, nah itu kan orang-orang dekat semua. Ya, terus mungkin masalah adat istiadat, nah itu yang membuat mereka untuk melaporkan ke LPSK. Dan mungkin bisa saja mereka juga tidak tahu ada lembaga LPSK di NTT.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Okay.
0: Karena kenapa? Sekarang ini kenapa kami harus buat semacam tim relawan yang seperti saya sampaikan tadi, sahabat saksi korban itu, itu sebagai, anggap saya itu kan mata dan telinga dari LPSK. Okay. Ya, jadi mereka di lapangan itu kemarin itu sekitar 50 orang ya untuk NTT, tapi sekarang ini karena semua itu punya pekerjaan, karena kerja ini sifatnya sukarela, makanya sebagian besar itu tidak aktif lagi, tapi masih ada yang aktif, sekitar 10 orang aktif.
1: Oke. Bapak, ini apakah
0: kondisi? Jadi begini, soal sahabat saksi korban ini kan penting. Jadi di ND belum ada. Ya. Di Larantuka ada, Larantuka Momere ada. Nah, itu satu orang saja yang mewakili untuk dua kabupaten itu yang biasa melaporkan. Makanya NTT dengan Flores Timur dan Momere ini kasusnya tercatat di atas 10 kasus ini. Tapi ND belum, Manggarai belum, Bajawa itu belum ada SSK itu, sahabat saksi korban. Jadi mungkin lewat RRI ini siapa yang mau berminat untuk masuk jadi SSK bisa mendaftar, dan itu ada di website LPSK, bisa dilihat di situ, di daftar. Nanti setelah daftar kami akan melakukan memfasilitasi ke NTT, ke Kupang, untuk diberikan pelatihan di sini. Setelah pelatihan baru dilantik. Nah, setelah dilantik nanti mereka mendapat atribut macam SK, terus seragam untuk melaksanakan tugas. Jadi memang mereka itu tidak digaji, tetapi kalau macam kami menugaskan mereka, itu ada surat tugas, berarti ada uang harian atau honor yang harus LPSK bayar. Nah, jadi ini sukarela ya. Jadi memang butuh orang-orang yang punya komitmen untuk bekerja untuk kemanusiaan.
1: Oke. Bapak, kita kembali soal angka tadi, Pak. Ini cukup jauh bisa dibilang perbedaan antara tiga lembaga, UPTD P3A dan juga lembaga-lembaga lain termasuk di dalamnya LPSK ini, Bapak. Ini jika angka antar lembaga berbeda cukup jauh, Bapak, apakah ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita masih terfragmentasi atau belum terintegrasi, Bapak?
0: Soal angka itu, Pak, bagi kami, kami fokus di pengaduan yang kami tangani, Pak.
1: Oke.
0: Kami pastikan bahwa angka yang saya bilang tadi 65 pengaduan yang masuk itu memang kami tangani, betul-betul kami tangani. Okay. Untuk kasus kekerasan seksual anak itu. Entah nanti di Dinas DP3A dari kepolisian itu berbeda, itu kan kita tidak tahu nih. Jadi intinya siapapun jadi korban, siapapun dia, kami tetap layani. Yang penting memenuhi syarat tadi, Pak.
1: Okay.
0: Poin pertama itu harus ada surat bukti laporan kepolisian. Nanti yang lain-lain itu kan melengkapi.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Okay.
0: Memang kondisi real yang kami temui itu hanya itu saja. Oh. 65 untuk kekerasan seksual dan kekerasan seksual untuk yang lain itu. Yang lain itu berarti orang dewasa ya. Itu sekitar 25.
1: Oke.
0: Bukan 25, itu 7. 7 untuk semester pertama ini. Tetapi kekerasan seksual terhadap anak itu sampai semester pertama ini jumlahnya ada 65 kasus yang kami terima.
1: Oke. Bapak, kalau boleh tahu kabupaten mana yang menempati 3 posisi teratas dalam laporan ke LPSK sendiri?
0: Oke, ini saya lihat data ini ya.
1: Iya.
0: Jadi yang paling banyak itu Kota Kupang. Kota Kupang ini ada sekitar 32 kasus. Untuk Kota Kupang saja ya, 32 kasus. Kemudian Saburai Jua, itu 7 kasus. Saburai Jua, terus Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang ada 14. Nah, jadi ada Kota Kupangnya, ada Kabupaten Kupang ya. Beda-beda ya. Terus Kabupaten Belu ada 7. Kabupaten Malaka ada 14. Okay. Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu ada 8. Kabupaten Sumba Barat Daya ada 9. Kabupaten Flores Timur, Flores Timur itu ada 11 itu. Yang banyak di Flores Timur itu kasus KS. Terus Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat. Manggarai Barat ini 9. Terus Kabupaten Rotendao. Rotendao itu ada 2. Kabupaten Lembata 0, belum ada laporan masuk. Lembata 0. Okay. Terus Kabupaten Ende itu ada 3 ya, 3 kasus. Itu yang kemarin mungkin TPPO itu. TPPO itu memang tim kami ke sana untuk dampingi persidangan itu. Ada 3 kasus di Ende. Yeah. Terus Kabupaten Manggarai Timur ada 9. Manggarai Timur 1. Okay. Manggarai Timur 1. Terus Sumba Timur 2. Yeah. Terus Kabupaten Sumba Tengah ada 5. Okay. Jadi totalnya itu 138 itu. Untuk semester ini, Pak.
1: Lumayan banyak.
0: Tapi data yang kami peroleh untuk tahun-tahun sebelumnya itu lebih tinggi, Pak. Oh. Nah, jadi datanya di tahun 2024 kan kami kan belum masuk di sini.
1: Iya.
0: Pengaduannya biasa, pengaduan ini langsung ke Jakarta. Itu datanya di tahun 2024 total pengaduan masuk itu 193. Okay. Untuk 2024 ya.
1: Iya.
0: Totalnya 193 pengaduan yang masuk, permohonan. Terus di tahun 2025 itu angkanya melonjak naik ke 369. 369 permohonan yang masuk. Nah, makanya yang saya jelaskan di awal tadi, kenapa NTT ini diprioritaskan untuk dibentuk kantor perwakilan LPSK, karena pertama tingkat apa kekerasan terhadap apa pidana ini, tingkat kekerasan pidana ini tinggi. Dan juga mungkin hubungan baik antara gubernur waktu itu ya, Pak Les Kodat, dengan pimpinan di Jakarta itu kan hubungan baik. Nah, jadi kami difasilitasi kantor di kantor gubernur lama sini, jalan di Naik Koten Lama ya. Nah, Naik Koten Lama sini, kantor gubernur lama itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi nanti siapa saja yang mau berurusan dengan LPSK, kalau memang mau ada di Kupang kah, di mana kah, bisa datang langsung di sini ketemu kami. Kalau tidak, lewat itu saja website Simpusaka tadi, atau mungkin bisa lewat telepon.
1: Oke, okay. Bapak.
0: Jadi tadi, kami ya.
1: Tadi Bapak sempat menyinggung ya, bagaimana Pak?
0: Jadi saya mau bilang begini, mungkin RRI ini juga menjadi mata dan telinga LPSK ya, karena kita kasihan untuk saudara keluarga kita yang jadi korban ini. Daripada mereka tidak diperhatikan, dibantu negara, ya bagus mungkin dari negara lewat lembaga LPSK ini bisa membantu mereka, daripada mereka itu tidak diperhatikan sama sekali.
1: Okay.
0: Mungkin selama ini mereka tidak tahu LPSK itu apa sebenarnya.
1: Okay.
0: Nah, kan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa memberikan edukasi buat mereka.
1: Oke. Bapak, tadi Bapak sempat singgung soal dana bantuan korban atau DBK. Ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana fungsi DBK dalam pemulihan korban, Bapak, khususnya kekerasan seksual dan juga TPPO, Pak?
0: Iya. Ini soal dana bantuan korban ini, Pak.
1: Ya.
0: Ini kan baru di launching, Pak ya. Dan baru di launching sesuai dengan apa bunyi undang-undang terbaru itu.
1: Yeah.
0: Kenapa dana bantuan korban ini hanya berlaku untuk tindak kekerasan seksual, Pak ya?
1: Okay.
0: Untuk kekerasan tindak pidana lain itu tidak. Ini dana bantuan korban ini hanya untuk tindak pidana kekerasan seksual. Nah, karena itu ada perintah dari Undang-Undang Nomor 12 juga tentang TPKS itu, Undang-Undang tindak kekerasan pidana itu.
1: Okay.
0: Jadi memang undang-undang dana bantuan korban ini sebagai wujud pemberian kompensasi dari sejumlah restitusi yang tadi saya sampaikan itu, restitusi yang kurang bayar oleh pelaku, nanti selisih dari kurang bayar itu akan digunakan dana bantuan korban tadi.
1: Okay.
0: Dan itu dimanfaatkan untuk memberikan pendanaan pemulihan guna memberi apa mem, mengembalikan kondisi fisik, kondisi mental, spiritual dari korban tersebut. Karena untuk memulihkan kembali seorang korban, ya, itu kan butuh waktu. Yang saya bilang tadi butuh 6 bulan ke depan. Nah, itu harus dilayani oleh LPSK itu.
1: Oke.
0: Jadi dana bantuan korban itu fungsinya itu tadi untuk membayar selisih pembayaran yang dilakukan oleh pihak pelaku. Tapi ini hanya khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual.
1: Oke.
0: Jadi dana, saya perlu sampaikan juga pada dana bantuan korban ini, selain dana, selain dari anggaran negara, tapi ini juga ada sumbangan sukarela dari pribadi, masyarakat, mungkin corporate, yang tidak ada ikatan gitu.
1: Oke.
0: Nah, jadi siapa saja bisa membantu. Yang kemarin baru di launching di Jakarta tanggal 8 kemarin itu.
1: Oke, tapi Bapak, dalam berbagai informasi ini disebutkan bahwa negara telah menyiapkan komitmen anggaran DBK ini sekitar 200 miliar. Nah, ini sejauh ini bagaimana realisasi dan pemanfaatan dana ini, Pak?
0: Jadi memang betul dana itu besar ya, kalau kita dengar angka itu besar. Jadi dana itu pelaksananya itu Kementerian Keuangan.
1: Oke.
0: Seperti penggunaan APBN lah.
1: Ya.
0: Itu di apa, dikawal oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita dari di LPSK ini kan tidak minta uang tunai begitu saja. Ya. Memang pagunya dibuatkan di Kementerian Keuangan, anggarannya sekian. Kalau memang dibutuhkan sekian, tinggal saja dilakukan pencairan. Dan itu dikelola oleh Kementerian Keuangan, bukan kami yang langsung kelola, tidak.
1: Okay.
0: Dan itu setiap tahun diaudit oleh BPK. Tetap mengacu ke aturan ya, tidak serta-merta anggaran besar jadi penggunanya tidak terkontrol, tidak seperti itu. Jadi semuanya diatur, ada aturan aturan hukumnya ada.
1: Bapak, mungkin bisa dijelaskan, ini ada istilah restitusi, kompensasi, dan juga DBK. Ini ada perbedaan mendasar tidak dari ketiganya dalam praktik perlindungan korban, Pak?
0: Ya, soal restitusi itu, Pak. Kalau restitusi itu ganti rugi yang dilakukan, yang harus diberikan oleh pihak pelaku.
1: Oke.
0: Jadi mulai korban itu, contoh ya, ini saya kasih contoh kasus kekerasan seksual. Di saat korban ini menghadapi masalah itu kan perlu pemeriksaan ke dokter, biaya transportasi, keluarganya pasti meluangkan waktu untuk tinggalkan pekerjaan.
1: Benar.
0: Harus mendampingi anaknya, itu bisa dihitung, itu macam orang tuanya, pekerjaan sehari itu dia bisa menerima penghasilan berapa. Nah, itu dihitung, Kak. Okay. Untuk nanti dibayar nanti, setelah itu mungkin proses di medis itu biaya berapa keluar. Nah, itu dihitung.
1: Okay.
0: Sampai proses itu lapor ke LPSK, nanti kan LPSK mengingatkan selama korban ini berapa biaya yang dikeluarkan, selama proses pemulihan korban ini berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, itu nanti dihitung, nanti LPSK bantu hitung. Setelah itu biaya dihitung diserahkan ke kejaksaan, nanti jaksa yang melampirkan dengan berkas yang lain untuk diserahkan ke hakim.
1: Okay.
0: Setelah hakim memutuskan bahwa restitusi ini angka ini diterima, nah, berarti itu sudah ingkrah itu. Okay. Nah, dari situ si pelaku wajib untuk membayar. Wajib membayar. Kalau memang dia tidak mampu bayar semua, ada sisa namanya selisih bayar. Nah, itu nanti diambil dari dana bantuan korban tadi.
1: Oh.
0: Nah, tetapi nanti hukuman dari pelaku itu dinaikkan. Karena dia tidak mampu bayar semua kan, makanya mungkin putusan hakim 5 tahun, oke.
1: Ya.
0: Karena dia bayar restitusi setengah, dinaikkan 2 tahun lagi menjadi 7 tahun. Terus kompensasi. Jadi kompensasi ini, Pak, kompensasi yang diberikan oleh negara ini khusus, hanya khusus untuk pelanggaran HAM berat dengan teroris.
1: Okay.
0: Hanya berlaku di 2 kasus itu, Pak. Jadi pelanggaran HAM berat ini kan, saya kasih contoh ya. Di tahun 65 itu kan kita biasa dengar G30S itu.
1: Ya.
0: Itu namanya peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Kita di NTT ini kan banyak ini, banyak korban-korban itu, sampai ke pelosok-pelosok itu kan banyak yang jadi korban. Tetapi karena tidak ada orang yang bisa mendata, jadi memang mereka sampai selama ini tidak bisa menerima hak-hak mereka. Data yang kami peroleh untuk NTT itu hanya 37 orang saja yang untuk korban tindak pidana, korban pelanggaran HAM masa lalu itu. Okay. Dari G30S itu yang biasa orang tua-tua bilang itu. Jadi mereka ini kan sudah ada SK dari Kementerian Keuangan. Okay. Korban meninggal itu harus dibayar berapa? Korban yang cacat harus bayar berapa? Okay. Terus korban yang cacat total, cacat yang bagaimana dulu? Nah, itu ada kriterianya. Okay. Jadi sudah ada peraturan dari Kementerian Keuangan dibayar sekian-sekian itu. Termasuk teroris, korban meninggal berapa, korban cacat total, lumpuh total berapa, cacat tangan sebelah hilang atau kaki sebelah hilang harus dibayar berapa, itu ada semua. Okay. Nah, jadi kompensasi itu hanya dibayar untuk situ pelanggar HAM berat dengan teroris.
1: Nah, Bapak ini
0: tadi satu lagi ya?
1: Ya.
0: Apa? Kurang satu.
1: DBK, dalam, Pak, DBK.
0: Oh, dana bantuan korban.
1: Iya.
0: Nah, dana bantuan korban itu kan yang saya sampaikan tadi itu kan apabila pelaku tidak bisa membayar semuanya kepada korban, nah, itu bisa diambil dari dana bantuan korban tadi yang setengah bayar tadi.
1: Oke.
0: Okay. Iya, tapi soal kompensasi itu wajib dibayar oleh negara. Nah, dan itu sudah dikeluarkan peraturan oleh Kementerian Keuangan itu yang saya sampaikan tadi, kalau meninggal berapa, kalau tangan putus atau kaki putus berapa, cacat total berapa, itu kan sudah ada semua itu.
1: Oke, Bapak, ini cukup menarik karena DBK digunakan justru ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi, Bapak. Apakah ini bisa dibilang DBK juga membantu pelaku? Apakah bagaimana, Pak?
0: Bukan membantu pelaku, itu kan membantu korban. Daripada memang korban tidak dapat sama sekali,
1: okay,
0: ya negara harus bantu kan. Tetapi hukuman itu ditambahkan. Hukuman pelaku ditambahkan.
1: Oke.
0: Okay. Yang seperti saya kasih contoh tadi, putusan hakim 5 tahun.
1: Iya.
0: Denda taruh saja 100 juta. Kalau dia sanggup 50 juta ya, 50 dibayar pakai DBK. Okay. Hukuman ditambahkan.
1: Oke. Okay. Nah, apakah ini sudah sering terjadi di NTT, Pak? Penggunaan DBK ini atau belum?
0: Kalau ini belum karena baru di launching tahun ini.
1: Oke.
0: Okay. Untuk dana bantuan korban ini. Belum ada realisasi ya.
1: Oke, okay, siap. Nah, apakah semua korban kekerasan seksual dan TPPO ini punya akses yang sama begitu, Pak, terhadap DBK atau masih ada syarat tertentu?
0: DBK ini kan saya sampaikan tadi khusus untuk korban tindakan kekerasan seksual, Pak ya.
1: Iya.
0: TPPO itu beda lagi.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. TPPO itu memang ada anggaran khusus bantuan buat mereka, tapi bukan dari bantuan dana korban.
1: Oke. Okay. Berarti ini semua korban KS bisa dapat DBK nih, Pak? Atau masih ada batasan lain?
0: Dapat.
1: Oke. Okay.
0: Dapat. Yang penting dia harus ada tindakan kekerasan seksual dulu. Karena ini tindak pidana kekerasan seksual sih. DBK ini.
1: Oke. Okay. Bapak, ini dengan banyaknya aktor dalam sistem perlindungan, siapa yang seharusnya menjadi penjamin utama agar tidak ada korban yang terlewat, Bapak?
0: Soal korban yang terlewat atau tidak, itu kan kalau kami dari LPSK tergantung pemberkasan ya, Pak ya.
1: Oke.
0: Okay. Awalnya itu kan dia harus siapkan dokumen, kan tidak serta-merta namanya korban itu harus kami terima.
1: Yeah.
0: Kami terima, tetapi ada syarat. Ada verifikasinya, ada asesmen. Apa kami juga memastikan apakah dia betul-betul korban atau tidak? Yang tadi harus diawali dengan surat keterangan tanda terima dari kepolisian tadi, bukti laporan ke kepolisian tadi. Nah, itu pintu masuk itu. Jadi setiap permohonan yang masuk itu belum tentu kami terima semua, Pak. Harus kami telaah dulu.
1: Oke.
0: Kami telaah dulu, baru kami proses selanjutnya.
1: Oke. Okay. Bapak mungkin.
0: Tapi kami juga kami memastikan bahwa kalau memang betul-betul korban ya harus dipenuhi. Ya. Nah, seperti itu.
1: Oke. Bapak mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog, dengan melihat data yang terus meningkat dan berbagai keterbatasan akses seperti tadi kita bicarakan, apa langkah paling mendesak yang harus dilakukan agar perlindungan korban ini benar-benar merata dan tidak hanya kuat di kebijakan tapi juga di implementasi, Bapak? Silakan.
0: Soal kesetaraan gender ya?
1: Iya.
0: Ya itu bagi kami ya, soal kesetaraan gender itu setiap korban harus dipandang sebagai manusia yang memiliki hak yang sama ya, untuk mendapatkan soal keamanan, keadilan, pendampingan, termasuk pemulihan, penghormatan terhadap martabat sebagai manusia. Ketika seorang perempuan itu menjadi korban kekerasan, perlindungan tidak boleh dikurangi. Karena kenapa? Karena mereka itu kan biasanya ada stigma, kondisi sosial, status mereka. Itu kan mempengaruhi mereka sekali. Makanya untuk pendampingan psikologis, psikososial itu kan harus butuh waktu 6 bulan. Jadi kita memastikan bahwa negara hadir untuk kasus-kasus korban kekerasan tindak pidana seperti ini.
1: Oke. Baik Bapak, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog kita, apakah ada closing statement Bapak terkait dengan LPSK sendiri dan juga bagi masyarakat yang belum tahu LPSK itu apa dan kenapa harus melapor ke LPSK? Silakan Pak.
0: Perlu saya sampaikan bahwa untuk Bapak Ibu warga pemirsa NTT, sekarang ini sudah ada kantor lembaga perlindungan saksi dan korban di provinsi NTT. Jadi kami berharap kalau memang Bapak Ibu yang menjadi korban, harap bisa melapor ke LPSK atau bisa juga melapor ke sahabat saksi korban, mereka mungkin bisa membantu keluarga terdekat, atau bisa langsung mengisi aplikasi Simpusaka. Karena di sini negara hadir untuk memberikan pemulihan, pemenuhan hak-hak dari saksi korban. Kalau kita bicara soal undang-undang KUHP, KUHP sebelumnya, itu kan yang diprioritaskan itu kan pelaku. Prioritaskan pelaku. Yang sekarang ini dengan adanya undang-undang perlindungan saksi korban, korban, saksi korban, saksi pelaku, pelapor, itu kita prioritaskan. Jadi negara hadir untuk melindungi korban-korban ini. Jadi tidak usah takut, ada LPSK di NTT, pasti negara hadir untuk membantu itu lewat LPSK.
1: Oke, sudah Pak closing statement-nya?
0: Iya Pak ya.
1: Baik, terima kasih Bapak.
0: Oh, tidak ada pertanyaan dari ini. Macam audiens begitu.
1: Tidak Pak. Kebetulan kita belum ada pendengar yang bergabung Bapak karena ada beberapa jam tertentu yang pendengar kita bisa bergabung untuk memberikan pertanyaan Pak. Tapi tadi setidaknya ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan, ini merupakan hasil riset dan bisa dibilang kumpulan dari stereotip-stereotip yang kami rangkum dari pendengar-pendengar di RRIND, Pak. Sekali lagi terima kasih
0: Pak sudah meluangkan waktu. Oke, Pak. Ya, jadi kami juga berharap RRIND sebagai mitra LPSK juga ya, menjadi mata dan telinga untuk LPSK. Kita bisa melihat saksi-saksi korban yang ada di NTT ini.
1: Baik, Pak. Terima kasih Pak sekali lagi, Pak.
0: Oke, sama-sama Pak.
1: Baik, selamat siang Pak, Tuhan berkati.
0: Selamat siang, mohon maaf ya kalau memang ada hal-hal yang kurang.
1: Siap.
0: Mohon maaf Pak. Siap. Jadi nanti kami ke Ende baru kita ketemu langsung Pak ya.
1: Siap.
0: Ada rencana ke Ende ya.
1: Siap Pak. Baik, mendengar dari perbincangan kita di pagi menjelang siang ini, satu hal yang jelas dari perbincangan tadi bahwa perlindungan korban bukan hanya soal hadir dan tidaknya negara, tetapi tentang siapa yang benar-benar bisa menjangkaunya. Karena ketika perempuan, anak, dan kelompok rentan masih harus berjuang sendirian untuk merasa aman, itu artinya kesetaraan belum benar-benar terjadi. Dan hari ini kita diingatkan satu hal penting bahwa ukuran keadilan sebuah bangsa bukan dilihat dari yang kuat dilindungi, tetapi dari seberapa jauh yang paling rentan tidak ditinggalkan. Demikian pengarus utamaan gender hari ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Perempuan itu multitasking. Perempuan juga merupakan sumber empowerment yang sangat berharga dengan segala potensi yang dimilikinya tanpa meninggalkan kodrat sebagai seorang istri dan seorang ibu. Bisa berkarya di domain publik maupun domestik seperti yang diungkapkan oleh Alfonsa, pemilik rumah tenun ikat Lepelorun di Nita, Maumere, yang memberdayakan perempuan di kampungnya secara internal dan komunal melalui

berdasarkan sifat karakter perempuan-perempuan itu sendiri, karena tidak semua perempuan di Jawa sama karakternya dengan perempuan di Flores. Jadi kita

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRI ND, kanal

Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata siang ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Bai Sareng. Di bulan Agustus seperti kita tahu, kita sudah mendekati hari kemerdekaan. Untuk itu kami hadirkan informasi terkait dengan hari-hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan informasi pertama, kembali menyegarkan ingatan kita tentang bagaimana Jepang yang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945. Nah, pendengar, kekalahan Jepang membuka kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dikutip dari laman resmi kami rri.co.id pada Senin 10 Agustus 2026. Maksud kami 10 Agustus 1945, Jepang menyatakan kesediaannya menerima ketentuan Konferensi Potsdam. Dan peristiwa itu terjadi sehari setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki. Nah, ketentuan tersebut menuntut Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kala itu, Jepang menghadapi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki serta invasi Uni Soviet ke Manchuria. Kaisar Hirohito kemudian mengambil langkah yang lebih aktif dengan memimpin pertemuan khusus Dewan Perang Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Hirohito meminta para pejabat mempertimbangkan penyerahan. Ia menilai negaranya sudah tidak mampu melanjutkan perang maupun mempertahankan wilayahnya, dan keputusan Jepang untuk menyerah akhirnya diumumkan pada 15 Agustus 1945. Nah, penyerahan tersebut, pendengar, sekaligus mengakhiri kekuasaan Jepang di berbagai wilayah pendudukannya termasuk Indonesia. Dan pada akhirnya tercipta kekosongan kekuasaan sebelum pasukan Sekutu dan Belanda kembali mengambil alih. Kondisi tersebut segera dimanfaatkan para pemimpin dan kelompok pemuda Indonesia karena mereka melihat adanya kesempatan untuk menyatakan kemerdekaan sebelum kekuatan Sekutu maupun Belanda kembali menguasai Indonesia. Desakan kelompok pemuda kepada Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian menguat agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian, menyerahnya Jepang bukan berarti Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi berakhirnya kekuasaan Jepang menciptakan momentum dan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan para nasionalis Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Dan setelah proklamasi, perjuangan Indonesia belum berakhir tentunya, karena pasukan Belanda berupaya kembali menguasai Hindia Belanda. Hal ini membuat Indonesia harus kembali mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi. Dan perjuangan tersebut berbuah manis dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

lagu mengenangkan cipta termasuk lagu nasional yang kerap digunakan dalam pelaksanaan berbagai upacara resmi kenegaraan, dan kehadirannya mengajak masyarakat

dan kepentingan bangsa pendengar. Nah, pesannya juga mengajak masyarakat menyadari bahwa kemerdekaan memiliki sejarah panjang yang dipenuhi perjuangan dan pengorbanan. Bait awal lagu menggambarkan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur ketika mempertahankan tanah air dan bangsa. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara mudah, melainkan melalui pengorbanan yang sangat besar. Lagu tersebut juga menggambarkan para pahlawan sebagai sosok yang jasa dan perjuangannya tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Penghormatan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam menjaga kesadaran sejarah bagi generasi penerus Indonesia. Dan penggambaran pahlawan sebagai cahaya bagi Indonesia sendiri menunjukkan besarnya pengaruh perjuangan mereka terhadap perjalanan bangsa. Pesan itu mengingatkan masyarakat bahwa kehidupan dalam kemerdekaan tidak terpisahkan dari pengorbanan generasi sebelumnya. Bahkan hingga sekarang pendengar, mengheningkan cipta tetap digunakan sebagai bagian dari berbagai kegiatan untuk mengenang jasa para pahlawan. Lagu tersebut sekaligus mengajak generasi penerus menghargai kemerdekaan dengan melanjutkan semangat perjuangan melalui pengabdian kepada bangsa. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Pendengar, tidak banyak tokoh dari Papua yang perjalanan hidupnya memperlihatkan perubahan dramatis dari seorang aparat kolonial menjadi pejuang nasionalis Indonesia seperti Martin Indi, salah satu tokoh penting dalam perjuangan integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Martin Indi lahir di Doromena, Papua pada 16 Maret 1912 dengan nama Sorowai Indi. Setelah dibaptis, ia menggunakan nama Martin dan menjadi salah satu tokoh Papua yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Sebelum dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, perjalanan hidup Martin justru dimulai dari lingkungan pemerintahan kolonial Belanda. Ia pernah menempuh pendidikan kepolisian di Sukabumi, kemudian menjadi perwira polisi yang bekerja di bawah pemerintahan Belanda. Pekerjaannya sebagai aparat kolonial Belanda justru mempertemukannya dengan para tokoh pergerakan Indonesia, pendengar. Ketika ditugaskan di Bovendigul, Martin berhadapan langsung dengan para tahanan politik yang dibuang Belanda ke wilayah tersebut. Pertemuan dengan para nasionalis perlahan mengubah cara pandangnya terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Dari lingkungan yang semula menjadi bagian dari sistem Belanda, Martin justru mulai mengenal gagasan kemerdekaan dan nasionalisme Indonesia. Nah, salah satu tokoh yang disebut berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran nasionalisme Martin adalah Sugoro Atmoprasojo. Nah, Sugoro Atmoprasojo ini merupakan mantan guru taman siswa yang pernah diasingkan ke Bovendigul. Interaksi Martin dengan para tahanan politik membuatnya semakin kritis terhadap perlakuan pemerintah kolonial Belanda kepada para pejuang Indonesia. Pada masa itu, pendengar, posisi Martin sebagai aparat kepolisian memberikan akses yang tidak dimiliki banyak orang untuk berinteraksi dengan para tahanan politik. Namun dibalik tugasnya menjaga kepentingan pemerintahan kolonial Belanda, ia mulai menyusun langkah perlawanan secara diam-diam. Bahkan Martin bersama sejumlah anak buahnya pernah merencanakan aksi untuk menangkap sejumlah pejabat Belanda. Rencana tersebut akhirnya terbongkar sebelum terlaksana dan membuat posisi Martin semakin terancam di mata pemerintahan kolonial. Perubahan sikap itu menjadi titik penting dalam perjalanan hidupnya, di mana Martin yang sebelumnya bekerja untuk pemerintahan kolonial Belanda perlahan berubah, dan ia selanjutnya menjadi salah satu tokoh yang menentang kekuasaan Belanda di Papua. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: pemerintah di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

yang merupakan tokoh pendidikan perempuan yang memperjuangkan akses pendidikan melalui pendirian sekolah khusus bagi kaum perempuan. Nah, perjuangannya berkembang dari permainan sekolah-sekolahan masa kecil hingga menjadi lembaga pendidikan yang mendapat pengakuan pemerintah dan masyarakat. Dilansir dari laman resmi rri.co.id dan juga Dinas Kebudayaan Yogyakarta, Raden Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Jawa Barat pada 4 Desember 1884. Ia merupakan putri Raden Sumanagara dan Raden Ayu Raja Permas, serta menempuh pendidikan di Cicalengka sejak masa kanak-kanak. Nah, di sekolah Dewi Sartika dikenal sebagai murid yang cerdas dan memiliki ketertarikan terhadap kegiatan pendidikan. Sepulang sekolah, ia mengajak anak perempuan dari keluarga pelayan dan pegawai rendahan pamannya bermain sekolah-sekolahan. Setelah ayahnya meninggal, Dewi Sartika kembali ke Bandung bersama ibunya ketika usianya telah memasuki masa remaja. Kebiasaan bermain sekolah-sekolahan tetap melekat dan kemudian berkembang menjadi cita-cita mendirikan sekolah bagi anak perempuan. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan pendengar, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami ajak pendengar kami umat Katolik dimanapun berada untuk bersama-sama mendaraskan doa Angelus.

0: Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

lagu pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Track House MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game, Jose.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

pula, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Chalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Chalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Chalobah. Chalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Chalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: sirkuit Silverstone tadi malam, sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026.

0: cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
1: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah,

0: sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
1: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2020.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi

0: mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang kekuatan lawan juga semakin sengit.

kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan,

0: ya lebih apa ya, lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
1: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
2: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
1: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2020 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional. Dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2020 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Hai, terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya,

Pro 1 RRI ini kanal informasi dan inspirasi pendengar Anda. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi yang memandu Anda dalam program, maksud kami dalam flow rata siang ini. Dan sembari menemani aktivitas siang Anda pendengar, kami hadirkan kembali informasi yang masih terkait dengan peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa bersejarah dan berkaitan erat dengan kemerdekaan Indonesia. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 didahului rangkaian peristiwa penting yang berlangsung dalam 11 hari. Nah, rangkaian itu dimulai dari bom Hiroshima hingga desakan pemuda menjelang pembacaan proklamasi. Tanggal 17 Agustus kemudian diperingati setiap tahun sebagai hari kemerdekaan Indonesia, dan pembacaan proklamasi oleh Soekarno menjadi penanda lahirnya kehidupan baru sebagai bangsa merdeka. Meskipun berlangsung singkat, proklamasi hadir sebagai perubahan politik dan peperangan bergerak sangat cepat. Nah, sejumlah peristiwa tersebut turut membentuk situasi menjelang kemerdekaan Indonesia. Di antaranya peristiwa pertama yakni Hiroshima dibom pada 6 Agustus 1945, di mana Amerika Serikat menjatuhkan bom atom bernama Little Boy ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Serangan tersebut semakin melemahkan kekuatan Jepang dalam Perang Dunia II. Kemudian sehari setelah pengeboman Hiroshima, Jepang membubarkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Langkah tersebut kemudian diikuti pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno kemudian ditetapkan sebagai ketua, sedangkan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua PPKI. Badan tersebut melanjutkan proses persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Dan pendengar, tekanan terhadap Jepang bertambah ketika Uni Soviet menyatakan perang pada 8 Agustus 1945, dan pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Uni Soviet kepada Duta Besar Jepang. Peristiwa berikutnya di mana Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom ke Jepang pada 9 Agustus 1945. Pesawat B-29 menjadikan kota Nagasaki sebagai sasaran serangan kedua, dan pengeboman terjadi hanya 3 hari setelah Hiroshima dihantam Little Boy. Serangan tersebut semakin memperburuk kondisi Jepang menjelang berakhirnya perang. Kemudian kabar mengenai melemahnya Jepang kemudian didengar atau terdengar oleh Sultan Syahrir pada 10 Agustus 1945. Menurut berbagai sumber, informasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Chairil Anwar. Kabar itu segera mendapat perhatian dari kelompok gerakan bawah tanah pejuang Indonesia, dan perkembangan perang mulai membuka peluang besar bagi perjuangan kemerdekaan. Kemudian pendengar, Soekarno dan Muhammad Hatta diterbangkan ke Vietnam pada tanggal 11 Agustus 1945. Keduanya berangkat untuk menemui Jenderal Trausi sebagai pimpinan militer Jepang di kawasan. Pertemuan berlangsung ketika posisi Jepang semakin terdesak menghadapi Sekutu, dan situasi tersebut membuat perkembangan menuju kemerdekaan Indonesia bergerak semakin cepat. Sehari kemudian, pesawat Amerika Serikat kembali mendatangi wilayah Jepang, dan pesawat tersebut menyebarkan selebaran yang berisi perintah agar Jepang menyerah. Dan peristiwa berikutnya, Soekarno kembali dari Vietnam pada 13 Agustus 1945 setelah bertemu Jenderal Trauci. Kepulangannya berlangsung ketika kondisi Jepang terus mengalami perubahan besar, dan situasi tersebut semakin diperhatikan oleh para pejuang kemerdekaan di Indonesia, dan perbedaan pandangan mengenai waktu proklamasi kemudian mulai menguat. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Indonesia merdeka!
2: Selama ini, banyak yang mengira kalau rekaman suara Bung Karno yang sedang membaca naskah proklamasi adalah suara asli beliau yang direkam langsung saat pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Faktanya, suara tersebut merupakan hasil rekaman ulang. Sekitar tahun 1950-an atau 5 tahun setelah kemerdekaan, Yusuf Ronodipuro, selaku pendiri Radio Republik Indonesia, meminta Soekarno untuk melakukan rekaman suara pembacaan teks proklamasi. Pasalnya, belum ada rekaman pembacaan naskah yang menjadi tanda kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, Soekarno menolak permintaan Yusuf Ronodipuro lantaran menganggap bahwa proklamasi hanya bisa dibacakan sekali saja. Meski begitu, Yusuf Ronodipuro tetap gigih dan beralasan bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi bertujuan agar generasi muda tetap bisa merasakan gelora proklamasi. Setelah menjalankan rekaman ulang, barulah suara pembacaan teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 sampai sekarang.

proklamasi, kita tentunya tidak melupakan Jalan Pegangsaan Timur 56 yang menjadi salah satu lokasi penting dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di tempat ini Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Saat itu Jalan Pegangsaan Timur 56 merupakan kediaman Soekarno, dan di tempat inilah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi dilakukan dalam sebuah upacara pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh masyarakat yang ingin menyaksikannya. Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi dengan Muhammad Hatta, lalu dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Nah, melansir dari halaman rri.co.id dan Kemendikdasmen, upacara berlangsung secara sederhana tetapi mempunyai makna penting bagi perjalanan bangsa. Setelah pembacaan teks selesai, Suhut Sastro Kusumo dan Latif Hendraningrat mengibarkan bendera merah putih di hadapan peserta upacara. Seiring dengan perkembangan zaman, nama Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 lalu terkenal menjadi bagian dari area Jalan Proklamasi. Tempat tersebut kini berubah menjadi kompleks Taman Proklamasi yang memiliki beberapa penanda sejarah kemerdekaan. Meski begitu pendengar, rumah milik Soekarno tersebut tidak lagi berada di lokasi tersebut. Sebagai penggantinya, area ini kini diberi nama Tugu Proklamasi dan Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Tugu Proklamasi diresmikan pada 17 Agustus 1972 dan Monumen Proklamasi baru diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1980. Keduanya menjadi sebuah pengingat bahwa tempat tersebut menjadi saksi akan lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Dan Taman Proklamasi kini terus menjadi tempat untuk mengenang peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumah yang dulu menjadi tempat pembacaan proklamasi memang sudah berubah, tetapi nilai sejarahnya akan terus hidup. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh BM Diaz, seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun

0: ada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hasan Al-Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenbenhoax.id melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam, tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut, pendengar. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi laman resmi komdigi.go.id, dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

jati diri. Dan dari budaya, kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita berkumpul

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Info Florata. Mumi Kaki More. Jika mumi pada umumnya dibalsem agar awet, maka tidak dengan mumi kaki more yang ada di Kampung Nuaone, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten Indi. Pengawetan yang terjadi bukan karena tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, tetapi proses alami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan kaki more yang semasa hidupnya sering mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol lokal berupa arak, membuatnya mayat kaki more mengalami proses pengawetan secara alami. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Saat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam program Bincang Budaya, ruang yang menghadirkan percakapan hangat, reflektif dan penuh makna tentang kekayaan budaya kita yang hidup, tumbuh dan terus beradaptasi bersama masyarakat. Nah, pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, ia adalah napas kehidupan yang mengikat relasi sosial, membentuk nilai sekaligus menjadi cermin bagaimana masyarakat saling menopang dalam berbagai situasi. Di Tanah Lio sendiri, kita mengenal sebuah tradisi yang telah lama hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat, yakni Wurumana, sebuah praktik yang di satu sisi mencerminkan solidaritas dan kebersamaan, namun di sisi lain juga mulai memunculkan dinamika baru di tengah perubahan zaman. Lalu, bagaimana sebenarnya kita memaknai Wurumana hari ini? Apakah ia tetap menjadi perekat sosial atau justru mulai dirasakan sebagai beban oleh sebagian masyarakat? Untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, siang ini telah bersama kita di studio ada Bapak Petrus V selaku pemerhati budaya Lio. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak. Bapak apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Baik, Bapak. Bapak, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, boleh, Bapak? Nah, agar pendengar kita mungkin belum familiar bisa ikut memahami, kalau kita bicara tentang Wurumana sendiri, sebenarnya bagaimana Bapak menjelaskan tradisi ini secara utuh kepada masyarakat luas, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang Wurumana, perlu saya perkenalkan dulu, karena sudah beberapa bulan ini saya tidak muncul di acara ini. Jadi nama saya Petrus V, ya. Saya berasal dari kampung adat Wolotopo. Jelasnya rumah suku saya suku Atarobo. Jadi karena saya berasal dari Wolotopo dan suku Atarobo, tentu berbicara tentang Wurumana hari ini, lebih khusus kepada Wurumana yang terjadi di Wolotopo. Tetapi pada umumnya, secara Lio keseluruhan beda-beda tipis lah. Jadi konteks Wurumana, ya, kalau berbicara tentang Wurumana, sebenarnya yang paling mendasar itu awalnya itu dari hubungan pernikahan. Pernikahan adat. Kemudian karena dalam waktu yang begini singkat kita harus berbicara Wurumana yang begitu kompleks,
0: ya, benar.
1: Jadi saya harus memilah dulu. Karena Wurumana itu ada tiga jenis. Ya, yang pertama Wurumana itu secara adat, yang disebut Wailaki. Itu hubungan berhubungan dengan musalaki. Itu Wurumana yang Maino tanah ti inovatu. Itu biasa hubungan antar suku. Macam kami di Wolotopo, misalnya saya suku Atarobo dengan Sausue dengan Sawatalaki. Dan itu pemberian dari adat, dari orang tua kepada anak perempuannya yang hendak menikah dengan rumah adat atau di suku lain. Itu biasa terjadi pada orang yang uralaki. Yang uralaki itu artinya ada jalur untuk jadi musalaki. Sehingga itu. Kemudian Wurumana yang kedua, Wurumana karena pertalian darah. Wata duno nara, nara duno wata. Jadi dari saudara ke saudari, saudari ke saudara. Kemudian yang ketiga, Wurumana itu dalam konteks deingai fongaate. Artinya hubungan itu biasa karena kekerabatan baik, tetangga dan lain-lain. Lalu mereka melakukan persetujuan, ayo kita berwurumana. Ini banyak terjadi biasa di masyarakat yang seasal di perantauan. Jadi mereka tidak punya hubungan darah, tetapi keikatan wurumananya luar biasa. Juga terjadi di kampung-kampung. Nah, siang hari ini kita mau menegaskan yang mana. Mau yang artinya biarlah dalam pertanyaan nanti kita singgung-singgung sedikit, karena memang waktunya sangat sempit. Karena dalam satu apa itu saja, satu jenis itu saja memang kita harus punya waktu yang lama. Jadi Wurumana itu sebenarnya pertalian kekerabatan, hubungan darah di sana tuh cinta kasih, persaudaraan yang melekat dari turun-temurun. Jadi sangat luar biasa ya kita pun leluhur bagaimana wata harus ga'anara, nara harus ga'awata itu, sehingga hubungan darah ini tidak terlepas. Tidak terlepas. Lalu apa pendasarannya? Ya pendasaran itu benar-benar dengan cinta kasih, memberi tanpa pamrih. Ketika wata seke, naradowake. Ketika wata seke, naradowake. Nah dalam konteks Leo itu misalnya pihak saudara lihat wetanya seke, ya jelas dengan sendirinya itu sudah diatur dalam tatanan adat, berarti saudara harus mengantarkan pata regu istilahnya, ya berupa bahan makanan kayak beras, sarung, pata regu moke. Begitu pula kalau saudara punya povo, saudara punya acara, saudari pasti dengan sendirinya akan menghantar hewan. Tapi bukan hewan saja, yang namanya ekolivu. Livu itu berupa apa? Berupa uang. Kalau istilah orang biasa seperti uang tali begitu. Mungkin itu.
0: Baik Bapak, kalau kita tarik ke belakang sedikit Bapak, secara historis sendiri, sejak kapan sebenarnya Wurumana ini dikenal dalam kehidupan masyarakat Leo Bapak? Dan bagaimana ceritanya ia bisa bertahan sampai hari ini Bapak? Silakan.
1: Oh ya, dalam peradaban Leo, Wurumana ada sejak komunitas itu ada.
0: Oke.
1: Jadi dia itu tumbuh bersama komunitas. Sehingga apa, ketika manusia pertama itu ada, sudah ada interaksi berburu mana. Karena harus menjaga hubungan sehingga tidak terputus. Kalau dalam adat itu mengapa sampai harus memberi dengan tanah dan lain-lain, itu karena supaya hubungan adat istiadatnya antar musalaki itu antar suku tetap terjalin. Tetapi ketika dalam konteks saudara dan saudari, nah memang itu hubungan darah. Jadi di sana diajarkan bahwa maaf ya kita agak sedikit omongannya agak sedikit mendalam, bahwa saudari itu tidak ada pengganti. Saudara juga tidak ada pengganti. Sehingga hubungan inilah yang mengikat terus. Nah, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga apa? Anak-anak kita mengenal itu pohon keluarga. Pohon keluarga itu penting sekali dalam kehidupan ini. Sehingga orang itu tahu dari mana dia berasal. Itu yang perlu kita garis bawahi ya. Karena ketika orang itu sudah tidak kenal pohon keluarga, berarti kita sudah tahu ini orang ini tidak berburu mana. Kadang-kadang baru lapis ketiga, keempat orang sudah tidak saling mengenal gitu. Tetapi ketika dalam berburu mana orang mengenal pohon keluarga, itu mau sampai lapis keberapa pun itu akan. Dan ini memang sejalan ya, kita punya budaya-budaya juga dari luar. Mengapa orang harus hafal silsilah?
0: Iya benar.
1: Silsilah itu sebenarnya berasal itu dari Wurumana itu. Hubungan yang diwariskan dengan melalui pernikahan. Sehingga kita tidak bisa terpisah. Sehingga di mana komunitas itu ada, di situ Wurumana ada.
0: Baik Bapak, saya sedikit penasaran Bapak, ketika orang mendengar Wurumana ini artinya melibatkan banyak orang Bapak. Nah, dalam praktik di lapangan sendiri, apakah Wurumana ini hanya melibatkan keluarga dekat seperti tadi penjelasan Bapak, atau memang dia melibatkan lingkup yang lebih luas dalam komunitas adat sendiri Bapak?
1: Wurumana itu sangat luas ya. Macam saya jelaskan tadi di awal, dia ada tiga kategori. Melalui tradisi budaya. Tradisi budaya itu diwariskan secara turun-temurun dan menjaga untuk tidak putus. sehingga tetap akur, cerita-cerita tidak hilang. Kemudian yang berikut itu sistem sosial.
0: Oke.
1: Sistem sosial itu yang dikatakan tadi deingai fonga ate. Nah, itu artinya mereka yang menciptakan sendiri. Nah, deingai fonga ane ate inilah yang mulai mengkaburkan nilai burumana itu sendiri. Orang mulai kuat-kuatan.
0: Ya, benar.
1: Siapa ekonomi kuat, ini dadaku, mana dadamu.
0: Ya,
1: di situ. Di situ orang mulai keliru persepsi.
0: Benar-benar.
1: Dikira burumana itu membebani.
0: Ya, benar.
1: Tetapi kalau dasarnya dari awal, dari leluhur mengajarkan kita, tidak.
0: Oh.
1: Nanti yang di bawah-bawahnya pasti nanti akan baru kita jelaskan.
0: Okay. Nah, Bapak, saya sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak, dalam keterlibatan di dalam burumana sendiri, apakah ada struktur atau mungkin peran tertentu dalam burumana, misalnya siapa yang harus kasih, siapa yang harus mencatat mungkin, atau siapa yang mengatur jalannya tradisi ini, Bapak?
1: Oh, itu ada. Sudah memang terstruktur dari zaman awal dulu. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Okay. Kalau secara budaya asli tidak tertulis ya,
0: iya, benar.
1: Hanya diwariskan melalui nasihat petua dan lain-lain. Tetapi berkembang terakhir ini kita lihat sudah mulai catat mencatat.
0: Ya.
1: Nah, dalam budaya yang asli yang paling bertanggung jawab adalah du asa'o.
0: Oh.
1: Dia yang kepala dalam rumah itu, dalam rumah suku, boleh dikatakan kepala suku. Dia yang paling bertanggung jawab. Lalu pelaksanaannya itu siapa? Pelaksanaannya itu tuh orang tua dari anak itu. Tetapi di dalam budaya dulu, dalam rumah suku itu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku.
0: Okay.
1: Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sehingga dalam komunitas rumah adat itu, itu orang bilang onga kopo ya, melihat di kandang. Katakan saudara punya acara, saudarinya di dalam rumah besar itu sebagai kepala suku, kalau si pelaku ini belum punya hewan dan lain-lain, dia akan mengumpulkan kepala-kepala keluarga dalam suku itu. Kan di dalam di kami di Lio itu kan, dalam satu rumah adat itu kan bisa dihuni oleh 8 sampai 12 keluarga. Nah, peran kepala suku di sini ya, bagaimana kalau yang di sana belum ada ya? Terpaksa. Bukan terpaksa, artinya dia mulai mengumpulkan semua mana kali ini kita membantu. Sehingga saling membantu gotong royong untuk melancarkan urusan saudaranya. Ini yang zaman dulu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Itu burumana yang paling dalam di dalam budaya Lio. Nah, berkembang terakhir mulai muncul keegoan dengan dunia teknologi, berbagai kebutuhan dan lain-lain. Kalau dalam istilah adat, bahwa kalau zaman dulu wonga tanah welawatu itu banyak, artinya hewan-hewan itu masih dipelihara secara liar, sehingga kita untuk memperolehnya itu gampang. Juga begitu juga dengan tanaman, makanan dan lain-lain. Alam masih lestari, masih terjaga. Orang tidak merusak alam seenaknya, sehingga bergelimpangan makanan dan hewan. Zaman ini sudah diatur oleh tatanan ini dan itu. Nah, di sana mulai timbullah keegoan. Tidak semudah lagi mendapat hewan kayak dulu, kita cuma ambil-ambil saya dari kolong rumah. Sekarang sudah ditertibkan sekarang. Kemudian dengan kebutuhan akan pendidikan. Nah, zaman dulu orang mau sekolah tidak sekolah kan tidak apa-apa. Bahkan anak kalau faivalu itu lebih dulu sekolah daripada anak-anak adat gitu. Jadi inilah dengan perkembangan sekarang, Itulah Wurmana menjadi ada untuk sekelompok orang sudah merasa itu terbebani. Sangat-sangat terbebani.
0: Nah, Bapak, kalau kita lihat dalam momen-momen penting kehidupan seperti pernikahan atau kematian, bisa Bapak gambarkan sedikit bagaimana peran nyata Wurmana dalam situasi tersebut, Bapak? Kita ke pernikahan dulu, bisa?
1: Oh, pernikahan, ya. Bagus. Kalau dibatasi begitu, saya senang. Karena saya harus omong tiga itu.
0: Iya, benar. Nah, ya.
1: Kalau pernikahan itu artinya yang melalui sebuah perencanaan.
0: Oke.
1: Terencana. Nah, kalau dalam konteks terencana, berarti sudah punya schedule.
0: Oke.
1: Sudah melalui satu perencanaan yang mantap. Nah, ketika sesuatu yang melalui perencanaan mantap, berarti disampaikan sodo sambu, kalau orang ini ya, bilang, disampaikan ke sana sudah dari jauh-jauh waktu. Sehingga ada dalam istilah adat dia bahwa sooko beleja atau sooki babula. Ada yang mau acara pernikahan, katakan 6 bulan sebelumnya sudah diberitahu, sehingga sudah ada persiapan dari pihak saudara atau saudari itu sendiri mengenai budget, materialnya. Jadi ketika hal yang sudah terencana, berarti sudah disiapkan. Nah, beda dengan kalau hal kematian. Kalau hal kematian itu yang secara tiba-tiba. Itu pun kewajiban tetap dilakukan. Tetapi dalam hal balas jasa, ya itu orang bilang teipati dunamea. Kalau ada saya beri, kalau tidak ya. Itu dalam konteks kematian, duka. Tetapi kalau dalam hal pernikahan, perencanaan, tidak. Itu memang karena sudah melalui perencanaan. Naratu pataregu arelu kelawo wata pati eko. Gitu. Sehingga kalau dibilang membantu si, ya artinya timbal balik karena memang sudah kesepakatan dalam komunitas toh. Juga pemberian itu saudari, kalau saudara sudah antar pataregu arelu kelawo, kalau dia juga macam saudara pulang tangan kosong juga dia tidak baik, dia juga punya beban sosial. Sehingga dia sudah satu ekor untuk sebagai, kalau istilah Leo bilang, pusing bola. Sehingga dibalas waktu itu.
0: Oke, baik. Pendengar, kita jeda sejenak dulu perbincangan kita tentang Wurmana. Akan kita lanjutkan nanti setelah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Jadi, tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan program Bincang Budaya Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga narasumber kita ada Bapak Petrus Wi. Baik Bapak, kebetulan saya ini orang ND pesisir nih Pak. Nah, di ND itu dikenal dengan istilah Mino Epetu. Nah, di ND kan ada Mino Epetu Arikae, ada juga Mino Epetu yang undang masyarakat. Sebenarnya ada perbedaan tidak Bapak antara Brumana sendiri dengan Mino Epetu nih?
1: Oh, sangat jauh berbeda.
0: Oke, okay. Bisa dijelaskan Bapak perbedaannya?
1: Bisa. Kalau Brumana itu sudah ada persetujuan, dalam itu sudah ada pembagian.
0: Oke. Okay.
1: Saudara wajib memberi patergu.
0: Tidak boleh tidak.
1: Tidak boleh tidak.
0: Oh. Okay.
1: Dan kalau saudara saudari saudara misalnya di antar hewan ke saudari itu melanggar.
0: Oh.
1: Melanggar itu tidak. Biar emi wata acara wata itu walau eko.
0: Oke.
1: Okay. Begitu pula saudari, kalau acaranya saudara, misalnya dia antar hewan, dia antar patergu, salah. Dia harus antar hewan. Sehingga balasnya nanti dengan patergu.
0: Okay.
1: Jadi itu yang kalau minum air petu itu sukarela.
0: Ya benar.
1: Gotong royong yang sukarela. Artinya seikhlasnya orang datang dengan tidak dipatok kamu bawa apa. Artinya keikhlasan.
0: Okay.
1: Karena itu yang kita undang itu masyarakat, komunitas-komunitas kesarian kita itu dalam bahasa dia bilang dalam hubungan Aji Kaepawe. Kalau bahasa ini bilang Ari Kaepawe.
0: Ya, Kaepawe.
1: Komben
0: ya.
1: Erara, Pambamai, maka terjalin hubungan batin. Kita seke, kita acara, undang kai minum epetu. Kai acara, undang muka, kita minum epetu.
0: Okay. Begitu. Nah, baik Bapak. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi Bapak, apa faktor apa saja yang sebenarnya bisa membuat Brumana ini bisa dalam tanda kutip terasa memberatkan bagi sebagian keluarga Bapak?
1: Oh ya, bagi sebagian keluarga itu Brumana dikatakan berat ketika orang itu begitu memaksakan diri.
0: Oh,
1: ya, memaksakan diri. Artinya dalam konteks itulah yang terlebih yang hubungan bukan hubungan adat. Hubungan yang diciptakan

0: sendiri yang dengai fonga ate tadi. Nah, karena itu biasa orang ekonomi kuat akan berburu mana dengan yang sesama kelasnya.
1: Iya.
0: Nah, hidup ini kan ada pasang surut. Ketika pasang surut, nah di situ terjadi problem. Nah, mau prioritas anak sekolah atau mau prioritas buru mana?
1: Iya.
0: Nah, di sini. Tetapi ketika dalam konteks budaya asli, itu serasa tidak memberatkan. Karena apa? So'o no kobel aja. Artinya, so'o sambu kombera ragina, sudah-sudah
1: sudah terjadwal. Ya,
0: okay. Dan tentu sudah ada persiapan. Kalau yang dei ngaifonga ate inilah yang bikin kacau. Pada saat sama kamu urus anak sekolah atau ini. Sementara, yang menghantar dulu waktu kita acara dia sudah antar jor-joran. Nah, ketika saudara sudah antar ke saudari jor-joran, misalnya Eko Iria Livu Gipondo. Nah, ketika saudara beracara nanti, ya wata tidak mungkin lagi kalau berasanya 100 kilo, patahnya 2 misalnya, labo luka misalnya. Itu sudah moke misalnya, tidak mungkin sudah sedikit, karena harus mengimbangi, dan ini yang bikin terkontaminasi kebaikan wurumana yang diciptakan leluhur sebenarnya, karena yang diingai fonga ate tadi. Kalau orang bilang, oh ini wurumana sangat memberatkan. Tidak, kalau hubungan saudara-saudari, hubungan darah, tidak. Apapun watan enara harus pakai doa. Itu konteksnya. Dia tidak saja watan enara itu bukan saja konteks dalam wailaki berumana, itu bukan saja dalam acara pernikahan, dalam acara. Tidak, komberara juga. Ya, kan terus bersilaturahmi seperti itu.
1: Nah, baik Bapak, saya penasaran juga Bapak terkait dengan wurumana ini sendiri. Kan kita hidup di era yang bisa dibilang orang pengen serba instan nih Bapak. Orang tidak perlu repot-repot, saya harus mandi Eko, saya harus mandi ini. Bisa tidak di era zaman sekarang itu semuanya diuangkan Bapak?
0: Ya, namanya komunitas adat itu tergantung kesepakatan.
1: Oke.
0: Nah, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah, walaupun kita melalui dengan uang atau melalui transferan,
1: ya,
0: tetapi secara sodo sambunya tetap bertengah lagi. Misalnya saya dengan saya pun saudari, saudari saya misalnya mau menikahkan anaknya. Nah, saya kan harus beri beras, pakaian adat, pakaian nikahnya. Nanti paling kita bilang, ayo bata, kita nasi sibuk, kita semua serba sibuk, ngeomba, bata pengadaan ribasi, seapan pun jauh transfer.
1: Okay.
0: Itu komunikasi kedua arah. Jadi di era sekarang ini, warumana tidak mesti tane eko, wanggane are, suune patah. Ya. Itu zaman-zaman modern ya. Kebetulan saya ini hidup dalam tiga era, jadi saya dengan saudari yang sekarang-sekarang karena sibuk juga kadang-kadang begitu. Mereka sambut baru anaknya atau apa, sudahlah kakak, nanti sudah cari saja nanti beras yang standarnya beras apa ya. Kalau situ mau acaranya sudah bertanggung jawab kakak, nanti kita transfer saja. Tetapi kalau dalam adat budaya dari kampung, itu orang tua kita marah kita. Kenapa? Ibadah atau ibatei.
1: Benar, benar.
0: Padahal zaman ini kan kita sudah dengan zaman digitalisasi
1: ya,
0: kan.
1: Benar.
0: Semua serba cepat, serba ya. Mesti duduk berhari-hari, nore muspede nasusi mau kita ya, apa segala macam. Itu biayanya sangat-sangat. Ya. Tetapi ketika kita masuk dalam komunitas kampung. Kita mesti omong baik-baik dulu karena di peradaban kampung yang masih lestari, yang masih dijaga ketat, itu tuh ekona eko patarangguna menjadi waka.
1: Oke. Okay.
0: Nah, karena semua diukur dengan gengsi. Ya,
1: Bapak, saya juga penasaran jadwal Bapak. Katakanlah ketika seseorang tidak ikut wuru mana nih Bapak. Misalnya wetanenara nih, tidak ada saling balas-balasan, katakanlah seperti itu. Apakah ada bentuk tekanan sosial ketika seseorang atau tadi kasusnya seperti Naradawata ini tidak ikut berpartisipasi dalam wuru mana Bapak?
0: Begini. Dalam wuru mana yang asli? Ketika weta punya acara, Nara pasti mbana.
1: Oke.
0: Okay. Tetapi weta iba balas memang sebenar. Tidak langsung. Itu yang bedanya dengan sekarang. Antar sekarang di sana balas, nilai bantunya di mana?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, iya.
0: Jauh weta acara jauh tu patarangu are. Wata mesti patri menjauh sapi.
1: Yeah.
0: Hari itu. Itu tidak ada nilai bantu. Sementara leluhur bilang bukan seperti itu. Pobo wata, nara degaya wata. Pobo nara, wata kenara. Jadi ada waktunya untuk balas.
1: Okay.
0: Sehingga nilai bantunya itu benar. Ketika kita membantu kesaudari, ya memang pada saat saudari membutuhkan. Sehingga waktu acara yang saudari sudah tahu, oh beras, pataregu, moke, oh itu sudah dari saya punya saudari. Begitupun sebaliknya. Sehingga dia menyiapkan hanya yang lain-lain. Karena pos ini sudah disitulah.
1: Okay.
0: Sehingga kekerabatan tuh sangat-sangat bagus sebenarnya.
1: Oke. Baik Bapak, di tengah dinamika yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan wuru mana sendiri, menurut Bapak, apakah wuru mana ini masih relevan untuk dipertahankan di era modern seperti sekarang ini Bapak?
0: Oh iya, masih sangat. Sangat harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan itu tata caranya.
1: Oke.
0: Soal nilai, itu seturut kemampuan. Zaman ini. Jadi ketika saudari kita misalnya menikah dengan orang yang bukan sekampung, ya kan, itu pasti mesti ada kebijakan sudah. Tidak bisa kita memaksa mengikuti 100% adat dan budaya asli kita, kecuali kita senua satu kampung. Nah, itu bisa karena sudah saling tahu, hidup setiap hari bersama-sama, sehingga dalam komunitas itu sudah saling membackup lah dalam rumah-rumah besar itu.
1: Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya tetap dipertahankan, berarti tradisi ini memang perlu disesuaikan ya Bapak?
0: Perlu disesuaikan, sangat perlu. Jadi orang bilang apa? Jangan menghilangkan budaya.
1: Ya benar.
0: Karena ketika seorang menghilang budaya, dia sudah kehilangan harga dirinya.
1: Ya, benar.
0: Dia akan terombang-ambing, ibarat pohon tidak berakar.
1: Oke.
0: Okay. Atau ujung bambu yang ditiup angin, orang tiup kanan, dia ke kanan, tidak ada arahnya. Tetapi ketika orang yang mempunyai akar dan budaya, dia akan punya prinsip. Semodern-modernnya apapun dalam kehidupan, secanggih apapun, dia akan etom, akan kembali ke rumahnya.
1: Okay.
0: Di sana dia akan melihat orang tua saya dulu buat apa, apa pesan orang tua saya. Serasa kita yang sudah kekinian, kan kita masih ingat ini bapak kita ngestay nau apa nih kita kan? Tidak mungkin si kita mau hilang. Kenapa? Budaya itu paling penting, apalagi budaya gotong royong seperti ini ya, Waidaki Burumana itu mulia sebenarnya. Yang buat dia tidak mulia, tidak elok itu ketika orang sudah memaksakan diri.
1: Ya benar sekali.
0: Sampai-sampai mentelantarkan anak.
1: Ya.
0: Ya. Bedanya dulu tidak sekolah, tidak apa-apa. Makan di hutan banyak. Hewan yang berkeliaran banyak. Sekarang tidak bisa. Oh. Semua orang harus berpendidikan.
1: Ya benar.
0: Nah, skala prioritas. Tetap berburu mana, tetapi nilainya harus di diukur dengan kantung masing-masing kemampuan ekonomi kita.
1: Nah, baik Bapak, kita, kalau kita bicara tentang eksistensi kebudayaan ini tidak jauh-jauh dengan namanya generasi muda ya Bapak.
0: Iya.
1: Nah, apakah menurut Bapak sendiri generasi muda khususnya di Lio ini masih memandang burung mana sebagai sesuatu yang masih wajib dijaga atau memang mulai terjadi pergeseran cara pandang Bapak?
0: Oh ya, ini kita mesti klasifikasi ada dua tipe generasi ya. Kalau generasi yang hidupnya di kampung, oh itu dia sangat jaga, sangat-sangat. Tetapi kalau yang sudah keluar dari kampung, yang sudah bersekolah, ataukah yang problem zaman ini, bapaknya punya status, tetap punya status di dalam kampung, tetapi ketika misalnya menjadi PNS dan lainnya harus hijrah ke kota, dan sudah beranak cucu di kota, anak cucunya inilah yang merasa alergi.
1: Oh.
0: Iya, karena apa? Situasi lingkungan sekitarnya dia kan lingkungan kota.
1: Okay.
0: Egonya sebelah tembok tidak berkuliah. Ya kan?
1: Oh.
0: Di situ yang sekarang menjadi gap. Tetapi ketika anak-anak muda yang di kampung, bahkan mereka sangat melestarikan. Hanya sudah notabene tadi itu dengan sesuai dengan kemampuan. Dalam arti bukan teipati dunamea ya, tetapi apa, saling menyampaikan, saling pengertian.
1: Nah, baik Bapak, selain dengan generasi muda tadi kita bergeser sedikit ke peran dunia pendidikan Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana peran pendidikan dan kesadaran budaya dalam membantu masyarakat menjaga keseimbangan antara nilai solidaritas juga kemampuan ekonomi Bapak?
0: Oh ya, peran pendidikan disinilah.
1: Ya, benar.
0: Disinilah peran pendidikan. Jadi budaya itu harus dimasukkan ke dalam pendidikan. Kalau pendidikan itu sendiri hanya mengajarkan ilmu, apa arti ya ilmu tanpa budi? Budaya itu mengajarkan budi, mengajarkan tentang suara hati. Nah, budi dan suara hati ini tidak bisa disamakan dengan ilmu. Dalam pandangan budaya, seorang berilmu tetapi tidak berbudi, itu tak ada gunanya. Karena dia akan membuat kekacauan, bertindak tidak menjaga rasa, omong seenaknya. Ya, itu. Ini efek dari ilmu. Kita lihat, terlalu banyak berilmu. Orang berilmu itu orang yang berteorinya tinggi. Dia berteorinya memang tinggi, tapi ketika pelaksanaan itu kadang mereka terjerumus di situ. Dia tidak bisa membedakan mana ruang budaya, mana ruang hati, ruang rasa, mana ruang ilmu. Asal terlintas dalam bayangan pikiran dilontarkan saja. Tetapi kalau orang budaya beda. Kaiweng steiwe na. Kaipin nore kebu jo. Ena ada
1: orang yang dibilang kayak pikireba.
0: Pikireba.
1: Oke. Okay.
0: Jadi disitulah timbul ada tata krama. Sopan santun. Dan ini harus diajarkan di sekolah.
1: Ya, benar.
0: Makanya budi pekerti mesti menjadi pendidikan di dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita yang zaman ini tidak kehilangan arah, cuman berilmu, tetapi ngestei roto revo ambat so kai ambat so aria ya. Itu letak keilmuan di mana? Akhirnya orang bilang doy gelar woso woso na sebaru nuana apa tau revo mal bemboga ari bemboga kai bemboga wata. Itu terukur di situ. Sementara di kalangan kampung, yang panggil saudara saudari itu sangat dihormati. Jadi ngestei enak kita apa ada mempunyai rasa. Sehingga bahwa di dunia pendidikan memang harus masuk itu budi pekerti.
1: Ya benar. Ya. Nah, baik Bapak, terakhir mungkin sebelum kita tutup dialog kita karena kebersamaan kita tinggal berapa menit lagi nih Bapak.
0: Oh iya.
1: Nah, sebagai penutup Bapak, apa harapan Bapak sendiri terhadap masa depan Burumana di tengah perubahan sosial masyarakat Lio saat ini Bapak?
0: Kalau saya mengharapkan itu budaya Burmana yang sangat luhur ini masih tetap dilestarikan. Hanya soal standar nilai-nilainya yang ikut dengan kekinian. Kemudian dalam Burmana mengajarkan kita bagaimana tolong-menolong. Ya toh, cinta kasih, persaudaraan. Burmana jangan dilihat sebagai beban. Tetapi Burmana itu sebagai pemberian ikhlas yang membantu kepada saudara atau saudari kita. Mari kita lestarikan budaya kita sesuai kemampuan. Tapi kita mencintai budaya kita sehingga kita mempunyai jati diri kita sebagai orang Indelio.
1: Baik, sudah mau? Baik. Nah, pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan yang sebenarnya kalau membahas Burmana ini seperti kata Bapak tadi, panjang sebenarnya. 1-2 jam sebenarnya tidak cukup, tapi kita harus dibatasi waktu, Bapak. Mohon maaf sekali. Dan dari dialog bersama Bapak tadi, sebenarnya kita belajar bahwa Burmana bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah sistem nilai yang sebenarnya lahir dari semangat kebersamaan, saling membantu dan menjaga relasi sosial dalam masyarakat Leo. Namun di tengah perubahan zaman, memang kita juga diingatkan bahwa setiap nilai budaya ini perlu terus kita rawat dengan kebijaksanaan agar tetap relevan tanpa kehilangan makna dan tidak menjadi beban yang justru melemahkan masyarakat itu sendiri. Keseimbangan antara solidaritas dan kemampuan adalah kunci, bahwa budaya memang seharusnya menguatkan bukan memberatkan, menyatukan bukan membebani. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah wawasan kita pendengar, tetapi juga menjadi refleksi tentang bagaimana kita menjaga budaya sekaligus menyesuaikannya dengan realitas kehidupan saat ini. Terima kasih telah menyimak program Bincang Budaya hari ini. Sampai jumpa di program Bincang Budaya selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih. Selamat

0: Selain Danau Kelimutu, Kabupaten Ende ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lota. Aksara Lota adalah aksara asli masyarakat suku Ende bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan Aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, Aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan aksara Bugis, Aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf aksara Lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota.

0: Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan Sari Berita. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lembata pada semester pertama 2026 mencapai 27.311 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Puluhan hektar tanaman padi di kawasan persawahan irigasi Mbai Kabupaten Nagikeo terancam gagal panen. Tanaman padi terserang penyakit yang belum diketahui jenisnya dan petani berharap pemerintah segera melakukan identifikasi dan penanganan. Bersama Ren Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lembata pada semester pertama 2026 mencapai 27.311 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, laporan Ricardo Skota.
1: Kabupaten Lembata mencatat 27.311 kunjungan wisatawan sepanjang semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang mencatat sekitar 22.850 kunjungan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mengatakan peningkatan kunjungan menjadi sinyal positif bagi perkembangan pariwisata di daerah itu. Kunjungan masih didominasi wisatawan Nusantara, sementara wisatawan mancanegara tercatat 193 orang, meningkat signifikan dibanding 44 orang pada periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Perkembangan di semester 1 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025 itu ada peningkatan di angka 2026 total kunjungan 27.311. Sedangkan di tahun 2025 itu dengan total kunjungan 22.850. Ya, tentu faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan itu adalah daya tarik ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lembata.
1: Sejumlah destinasi yang menjadi tujuan wisatawan antara lain Bukit Cinta Lembata di Desa Bour, Desa Dikisare, Pantai Rengbau, serta Kampung Wisata Lamalera. Lamalera memiliki daya tarik berupa tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional yang telah dikenal hingga mancanegara. Memasuki semester kedua 2026, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lembata akan memperkuat promosi, mendorong penyelenggaraan berbagai event, serta menggandeng pelaku usaha dan mitra pariwisata. Salah satu agenda yang diharapkan ikut menarik wisatawan adalah peringatan HUT ke-27 Kabupaten Lembata pada 12 Oktober 2026. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, puluhan hektar tanaman padi di kawasan persawahan irigasi Mbai Kabupaten Nagikeo terancam gagal panen. Tanaman padi terserang penyakit yang belum diketahui jenisnya dan petani berharap pemerintah segera melakukan identifikasi dan penanganan. Laporan Firiso.
3: Puluhan hektar tanaman padi di kawasan persawahan irigasi Mbai Kabupaten Nagikeo terancam gagal panen setelah terserang penyakit yang hingga kini belum diketahui jenisnya. Kondisi ini membuat petani resah karena tanaman padi mengalami kerusakan sejak fase awal pertumbuhan hingga pembentukan bulir. Serangan penyakit ditandai dengan perubahan warna daun menjadi kuning yang kemudian menjalar ke batang hingga akar tanaman. Akibatnya pertumbuhan padi terhenti dan sebagian tanaman mengering hingga mati. Petani mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab penyakit tersebut, meski berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pemupukan dan penyemprotan pestisida. Kerusakan tanaman juga membuat sejumlah petani terpaksa mengolah kembali lahan mereka untuk melakukan penanaman ulang. Langkah tersebut tentu menambah biaya produksi dan waktu kerja petani, sementara ancaman gagal panen semakin meningkatkan potensi kerugian ekonomi apabila serangan penyakit terus meluas.
4: Padi-padi yang sekarang sudah ditanam, baik itu tanam pindang maupun tebela, sedang mengalami ini masalah penyakit. Penyakit yang dialami saat ini kami juga belum tahu persis ciri padinya. Ini sudah tanam, dia langsung ini kering tuh dia punya daun. Bahkan ada yang sampai dengan pohon akarnya. Ada petani yang harus mengambil sikap untuk baca kembali dan tanam ulang. Dari petani rugi sekali karena itu kan andalan ekonomi kami sebagai petani itu untuk membiayai hidup dan lain sebagainya.
3: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Nagikeo melalui Dinas Pertanian segera turun ke lapangan untuk mengidentifikasi jenis penyakit yang menyerang tanaman padi. Petani juga meminta pendampingan serta rekomendasi penanganan yang tepat agar upaya pengendalian tidak dilakukan secara coba-coba dan justru menambah beban biaya produksi. Petani menilai langkah cepat pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah penyakit tersebut menyebar ke lahan pertanian lainnya. Selain menyelamatkan tanaman yang masih dapat dipertahankan, penanganan segera diharapkan mampu menjaga produksi padi di Kabupaten Nagekeo sekaligus melindungi pendapatan petani dari ancaman gagal panen. RRI NDVRI Soho melaporkan.
0: Pendengar, hilangnya akses telekomunikasi di sejumlah wilayah Kepulauan Flores Timur membuat sebagian warga harus mencari sinyal hingga ke wilayah perbatasan Kabupaten Lembata. Laporan Rahma Suci.
5: Hilangnya akses telekomunikasi di wilayah Kepulauan Kabupaten Flores Timur memaksa sebagian warga untuk mencari sinyal hingga ke wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Lembata. Kondisi ini terjadi setelah sejumlah base transceiver station atau BTS berhenti beroperasi sehingga beberapa desa mengalami blank spot. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Sylvester Suban, mengatakan wilayah Solor bagian selatan secara geografis lebih dekat dengan jangkauan sinyal dari Kabupaten Lembata maupun Kecamatan Ulanggitang. Oleh karena itu, ketika BTS yang melayani wilayah tersebut berhenti beroperasi, masyarakat harus mencari titik tertentu yang masih memiliki akses jaringan untuk dapat berkomunikasi.
6: Mereka harus ke desa terdekat yang bisa mendapat jaringan distribusi dari provider lain, misalnya dari Ulanggitang atau dari Lembata.
5: Sylvester menjelaskan keterbatasan jaringan telekomunikasi tidak hanya menghambat komunikasi masyarakat, tapi juga berdampak pada layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar layanan telekomunikasi di desa-desa terdampak dapat segera dipulihkan, sehingga akses komunikasi dapat kembali normal dan mendukung layanan publik maupun pembangunan di wilayah Kepulauan Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi meluncurkan transformasi digital Elia ND Library and Archive dan implementasi aplikasi Sri Kandi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Laporan Rovinus Wula.
8: Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi meluncurkan transformasi digital Elia dan implementasi aplikasi Sri Kandi. Peluncuran tersebut sebagai bagian dari percepatan digitalisasi layanan publik. Peluncuran ditandai dengan pemindaian biometrik tangan oleh Bupati ND Yosef Beneditus Badeoda, Wakil Bupati ND Dominikus Minggumere, dan pimpinan DPRD ND Flavianus Varo sebagai simbol dimulainya pemanfaatan layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital di Kabupaten ND. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND Lambertus Sigasare mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan mengakses pelayanan publik. Karena itu, pemerintah dituntut menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Ia menjelaskan peluncuran transformasi digital Elia dan implementasi Sri Kandi merupakan bagian dari proyek perubahan dalam pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2. Program tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
9: Sebagai platform layanan perpustakaan dan arsip digital Kabupaten ND yang dapat diakses melalui elia.ndkap.go.id. Melalui Elia, masyarakat dapat mengakses katalog buku, koleksi buku digital, memperoleh informasi perpustakaan, serta memanfaatkan layanan arsip digital secara lebih mudah, cepat, dan juga efisiensi. Bersama dengan itu, kami juga mengimplementasikan aplikasi Sri Kandi sebagai sistem pengelolaan arsip dinamis secara elektronik yang mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten ND.
8: Lambertus mengatakan peluncuran transformasi digital Elia dan implementasi aplikasi Sri Kandi diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Digitalisasi juga menjadi langkah untuk menyesuaikan pelayanan pemerintah dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ia optimis kehadiran Elia dan Sri Kandi akan memperkuat ekosistem literisasi serta pengelolaan arsip digital di Kabupaten ND. RRI Enderovinus Vula melapor.
0: Berita terakhir, pendengar, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI NTT mendorong lulusan SMK memanfaatkan program SMK Go Global. Laporan Suimang.
10: Kepala BP3MI Provinsi NTT, Suratmi Hamida mengatakan program tersebut membuka peluang kerja luar negeri secara aman dan berdaya. Program SMK Go Global menyasar lulusan SMA, SMK hingga perguruan tinggi yang ingin memperoleh pekerjaan formal di luar negeri. Menurutnya, peserta akan mendapatkan pelatihan kompetensi selama 3 bulan sebelum dipertemukan dengan pemberi kerja sesuai kebutuhan negara tujuan.
11: Jadi untuk khusus anak NTT, karena kami terbatas di dalam lembaga vokasi, untuk anak NTT kami hanya bisa ambil di dua sektor, hospitality dan sektor kesehatan, karena di dua sektor ini memang cukup banyak permintaan. Jadi yang sudah masuk itu ada ratusan negara di kita, tapi kan tergantung kembali ketika usernya nanti wawancara adik-adik. Yang ini adalah bukan untuk menjadi pembantu di luar negeri, tidak.
10: Dijelaskan, untuk di NTT, program tersebut menyediakan kuota 920 peserta dengan fokus sementara pada sektor hospitality dan kesehatan yang memiliki permintaan tinggi.
11: Adik-adik ini akan menjalani pelatihan sesuai kompetensi yang diinginkan dan biaya boardingnya selama 3 bulan ini disediakan gratis oleh pemerintah pembiayaannya. Setelah itu, sambil menjalani pelatihan, kami akan membantu untuk mempertemukan dengan user pemberi kerja di negara penempatan.
10: Ia melanjutkan, seluruh proses penempatan kerja migran dilakukan melalui jalur resmi sehingga peserta memperoleh perlindungan pemerintah sejak pelatihan hingga keberangkatan. Selain keterampilan teknis, peserta juga dibekali kemampuan bahasa dan sertifikasi sebagai modal memasuki pasar kerja internasional secara profesional. Suratmi mengajak generasi muda NTT memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melengkapi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan pelatihan secara serius. Ia berharap program SMK Go Global mampu memperluas akses kerja formal sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja muda NTT.
0: Pendengar, demikian warta berita dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Florata siang ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Nonania akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

101 RRIND temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

Rata Sore di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
2: Siap digoyang di sore hari.
3: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
2: Makin hidup.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
3: Bukan sekedar

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya sore hari ini? Salam jumpa kembali ya bersama Pro 1 RRI Inde. Saya Nona Nia sore hari ini menemani Anda. Dan silakan kami nantikan Anda bergabung di line telepon ya di 0821-451-1957 dan juga di line WA di 0821-387-8786. Dari kawasan Duren Inde, saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore kakak.
0: Sore
1: ini
0: Bali.
1: Sama Arlin Sumba Timur.
0: Ini sama siapa?
1: Ini sama Arlin di Sumba Timur.
0: Arlin, apa kabar Sumba Timur?
1: Ya. Puji Tuhan, kabar baik kak.
0: Kabar baik, oke. Arlin mau minta lagu apa Arlin?
1: Ada lagu apa yang kakak siapkan?
0: Ada lagu dari Abang Roni ya, Dua Anggrek, Elvi Sukesi dan juga Yopi Latuham dan ATT Megi Z. Halo.
1: Dua ek aja kak.
0: Oke, Dua Anggrek ya.
1: Iya baik, kak.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Untuk semua pendengar RRIND di mana saja berada.
0: Itu saja ya.
1: Iya, itu aja kak.
0: Baik.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore ya untuk Arlin dari Sumba Timur ya. Salam untuk semuanya. Oke, di belakang Arlin ya, kami nantikan siapa lagi? Silakan. Kita masih saat ini ya di Pro Dangdut pendengar, silakan di 0821 ya 3878786 line WA dan juga line telepon di 0821-4451-1957. Ya, selamat sore juga ya kami ucapkan untuk Kakak Wigati yang ada di Bogor ya. Ada juga Mbak Sari ya. Ada juga Mas Galuh, selamat sore. Salam untuk semuanya. Juga di Sulawesi Tengah semuanya selamat sore. Ada juga di Aceh, ada Bang Ali di sana ya. Selamat sore. Dan juga untuk Kak Oman di posisinya selamat sore. Nano apa kabar juga di posisinya. Spesial juga ya untuk Kak Yeri ya di Detu. Halo. Halo selamat sore.
2: Halo selamat sore Kanya. Redang-redang terdala kita.
0: Iya benar sekali, dengan siapa dari mana?
2: Putra Mus Kindetu Mali.
0: Apa kabar Putra Mus?
2: Kabarnya baik.
0: Baik ya, oke. Meminta lagu apa Putra Mus?
2: Lagunya Air Mata Perpisahan dari Tommy JP. Tapi yang covernya itu ini ya kak ya.
0: Perpisahan kak?
2: Iya. Covernya ini saya kak ya.
0: Oke.
2: Iya, yang featuring yang dinyanyikan oleh Elisa kak.
0: Dicari dulu ya. Oke.
2: Oke. Salam-salam yang pertama buat Kania bareng operator. Selamat sore, selamat bertugas. Terus buat Kanor, buat Ramla, buat Karandi dan buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali ya, dengan ucapannya selamat sore, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya,
2: buat Kania terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
0: Oke, baik. Terima kasih, selamat sore balik ya untuk Putra Mus yang ada di Detu Mali. Halo selamat sore.
3: Yang dekat kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
3: Dari Bu Penting katanya.
0: Dengan Kak Ramla?
3: Iya, betul dari Bu Penting.
0: Apa kabar Kak Ramla?
3: Iya, sehat,
0: mudah-mudahan
3: katanya demikian.
0: Iya juga, terima kasih. Kak Ramla ya. Mau minta lagu apa?
3: Aku minta lagu dari Caca Handika, Titipan Kunci.
0: Caca Handika?
3: Titipan Kunci.
0: Titipan Kunci?
3: Ya.
0: Oh, ada ya itu?
3: Ada itu.
0: Ada ya, oke. Okay. Ya. Untuk siapa lagunya?

0: ada siapa lagi, ada semuanya lah buat Kania. Terima kasih Kania, selamat program, selamat sore.
1: Oke, terima kasih balik, selamat sore ya untuk Kak Ramla yang ada di Buton Tengah. Baik, di belakang Kak Ramla silakan, ada siapakah dia ya? Kami nantikan masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Dangdut. Bro, Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Abang Ken di Mobil Boy. Sambil mendengarkan sementara jalan ya, Pak.
0: Abang Ken di mana posisinya?
1: Di atas Mobil Goira. Sementara lagi pantau jajaji jalan ini.
0: Mobil Goira, tapi di mana? Iya. Daerahnya di mana, Kakak?
1: Di Ende, di Bonawa.
0: Oh, begitu ceritanya. Di Ende. Apa kabar, Kak Sen?
1: Kabar baik.
0: Baik. Kak Sen mau dengar lagu dangdut apa?
1: Seminta Abang Ken. Abang Ken lagi. Abang Roni.
0: Oh, mau Abang Roni?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, deh. Untuk siapa?
1: Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa nih?
0: Sama Nia di studio.
1: Oh, sama Nia. Salam kenal buat Mbak Nia ya.
0: Makasih balik.
1: Aktivitas di udara.
0: Oke, makasih.
1: Semoga sukses selalu.
0: Oke.
1: Khusus juga buat penyiar Adek Nuna, kalau nggak salah ya. Dan semua yang ikut di Prodang semuanya, salam kenal. Itu aja, Mbak, ya.
0: Makasih. Oke, makasih balik Om Sen yang ada di seputaran Bonawa Ende, yang lagi pantau di dalam mobil ya. Awas ya, hati-hati. Soalnya lagu keren ya, Abang Roni permintaannya Kak Sen. Baik. Oke, di belakang Kak Sen ada siapa lagi nih? Kak Sen, Om Sen. Baik, salam happy selalu ya Kakak ya, bersama orang-orang tercinta. Kita ke lagu atau dulu? Sudah ada bergabung kembali ya. Kita sapa dulu. Oh, terputus. Baik, tidak apa-apa. Dicoba lagi, kami masih bersama Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di belakang Om Sen, titip salam juga spesial untuk Kak Arlin. Apa kabar Kak Arlin ya? Selamat sore juga untuk Oma Cherry yang ada di Bonawa. Selamat sore. Salam untuk keluarga tercinta Oma. Ada juga Maxi di Indona ya. Ada Marcel di Doaria. Bagaimana Kak Marcel ya? Spesial juga untuk Kak siapa nih? Oh iya ya. Kak Ria yang ada di setaran Lorong Misi Ende. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dengan perusahaan dimanapun Anda berada, ya, pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Pro Dangdut ya sore hari ini, dan kembali kami nantikan Anda bergabung di line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di line WA di 0821-3878-8786. Dan juga kami bingkiskan ya, spesial untuk Kak Ayu yang ada di Mbaya, apa kabar ya sore hari ini. Untuk Dinda Sopi ya di posisinya, juga untuk Ade Owen, selamat sore ya. Untuk Bang Markus, ada Bunda Ima juga, Yudia, di semuanya yang ada di Sika Maumere.

0: Ya, halo selamat sore.
1: Sore Adenia, Prodan Rudan Nugal Lakita.
0: Iya, apa kabar? Ini sama Bapak Manda ya?
1: Iya, iya Dek, benar.
0: Mak Unuri, apa kabar sore hari ini?
1: Unuri sekarang lagi mendung-mendung nih.
0: Oke, mendung-mendung manja. Mau minta lagu apa dulu Bapak?
1: Kalau bisa lagu dari...
0: Lagu dari siapa? Halo? Halo Bapak Manda? Oke, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan ya. Dicoba lagi Bapak Manda, kami masih menanti Anda. Atau saya pilihkan ya lagunya. Oke, kami nantikan bergabung kembali ya. Sepertinya ada sedikit gangguan jaringan tadi ya Bapak Manda. Halo, selamat sore.
2: Sore, Prodang Gudang adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Ibu Erlina dari Rumurnya Barat.
0: Ibu Erlina di Rina Barat. Apa kabar?
2: Baik, lagi telepon.
0: Oke deh. Baik, mau minta lagu apa Ibu?
2: Lagu Hatiku Lama Aja Gile.
0: Aji Gile. Oke. Okay.
2: Hatiku Lama Aja Gile ya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
2: Untuk Mama Rea, Mama Priska, Mama Lula, Uma Bule, Bibi Loni, Uma Yumi, Adik Bulan, Adik Bersian, Adik Yano, Adik Ginjo. Ini dengan siapa tadi? Saya barusan buka.
0: Sama Nia di studio.
2: Untuk Mbak Nia bersama operatornya. Untuk pendengar 01 RI.
0: Oke, baik.
2: Iya. Semoga sehat selalu yang saya kirimkan salam-salam tadi itu Ibu. Panjang umur, sehat selalu.

0: Selamat sore balik ya untuk Ibu Erlina yang ada di Rowarena Barat. Oke, di belakang Ibu Erlina. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Bro Nandun ala kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Sipri dari Bawai.
0: Apa kabar Bang Sipri, Bu Awai?
1: Ya, baik.
0: Oke, baik. Mau minta lagu apa?
1: Minta lagu Termenung dari Titi Sendora.
0: Termenung ya?
1: Iya.
0: Oke, spesial untuk siapa lagunya?
1: Salam untuk Ibu Elis, Nona Widya, Nona Ida, Nona Oli, Nona Fia, semua di Mamere, untuk Bapak Manda, Om Papi, Ade Jerry, Mama Ida yang Nesa, Hari di Banjarmasin, Bangkalo di Jawa Timur, Oma Dewa di Jakarta, Putra Mus, Nursia, Oma Oce yang di Malaysia, Bang Sarwas di Mapongo. Terima kasih banyak, selamat sore.
0: Oke, terima kasih balik, selamat sore ya untuk Bang Sipri yang ada di Boawai. Selamat sore semua untuk pendengar yang ada di Boawai yang sore hari ini lagi pantau Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dari di Boawai siapa lagi nih ya? Bapak Ingrid, selamat sore ya Bapak Ingrid. Salam untuk semua keluarga tercinta ya. Oke, halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Daniel.
0: Iya, dengan
2: Orang Kilo 4.
0: Orang Kilo 4 ada Bung Oris.
2: Iya, tepat sekali.
0: Oke, apa kabar Bung Oris?
2: Kabarnya baik.
0: Baik ya. Oke.
2: Minta lagu dulu.
0: Lagu apa?
2: Minta lagu dari Ida Laila, judulnya Suara Hati.
0: Suara Hati ya. Oke. Okay.
2: Lagu ini spesial buat keluarga yang dipantau. Semoga saya dari lagi pantau juga buat Bapak Manda yang lagi putus. Oke,
0: baik, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Oris Primajaya yang ada di seputaran kilometer 4 ya. Salam untuk semuanya yang lagi pantau sore hari ini. Oke, di belakangnya Kak Oris ya, ada siapa lagi? Halo, selamat sore.
3: Sore hari ini tersamu lagi.
0: Benar. Oke, silakan Bapak. Tadi lagu apa mintanya?
3: Lagu dari Iis Dahlia, di Senjang, di Ambang Sore.
0: Oh, di Ambang Sore. Oke deh. Baik, silakan.
3: Yang pertama, ya, Bari Nima Kursi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kami balik buat Bung Oris tadi, terima kasih atas sapaannya. Juga buat Bunda Imas, semua di Mak Weres semuanya, selamat sore. Mama Hilda Inanganesa, Oma Devan di Jakarta, Bung Loris di KWI, terus buat Oma Devan juga tadi sudah. Singkatnya buat seluruh pendengar Prodangdut saja di mana saja berada, di ucapan selamat sore, selamat bergabung bersama Adenia di Pusat Kerenes, semoga Pusat Kerenes semakin jaya.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore Bapak Manda, salam untuk semuanya ya, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Oke, di belakang Bapak Manda, silakan. Siapa lagi ya? Tentunya kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar. Oh, masih ada yang bergabung. Kita sapa kembali. Terputus. Kenapa ya buru-buru ya? Oke, selamat sore juga untuk Bung Abdul yang ada di Maunura bersama keluarga tercinta. Apa kabar Bung Abdul ya? Juga untuk Sinta yang ada di seputaran Jalan Flores Inde ya, selamat sore.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih pendengar, saat ini masih setia bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari kawasan Durian Endara masih bersama saya Nona Nia dan rekan operator ada Dev Rivaldi ya. Kembali kami buka line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di line WA di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Halo. Dengan siapa, dari mana? Diam saja di sana. Oke, dicoba lagi ya. Masih menanti Anda sebelum kami menutup program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Oke, selamat sore juga untuk Kak Laila ya, yang ada di seputaran Jalan Melati Indi. Selamat sore, salam untuk keluarga tercinta. Untuk Kak Fikri yang ada di seputaran KM3, selamat sore ya. Dan juga untuk Kak Lia yang ada di seputaran Jalan Rambutan. Halo, selamat sore, salam Pro Dangdut. Dengan siapa, dari mana?
3: Hai, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Oke, apa kabar?
3: Momere, memanggil.
2: Oke, Bunda Ima dari Momere.
3: RRI ND mengudara, Bunda Ima menyapa.
2: Oke, apa kabar Bunda Ima?
3: Kabarnya baik dan sehat.
2: Oke, terima kasih Tuhan. Bunda Ima mau minta lagu apa?
3: Lagu apa yang disiapkan, adek?
2: Iya, benar.
3: Oh iya, lagu disiapkan atau?
2: Ya, silakan minta lagu apa?
3: Lagu Bekas Pacar aja deh.
2: Bekas Pacar, oke.
3: Iya.
2: Silakan siapa lagunya?
3: Salam buat semua saja yang sudah gabung maupun yang belum ya, selamat sore dan selamat mendengarkan, semoga terhibur. Adik Ana, ada temannya Bunda ini dari Pak-Pak, bergabung.
2: Siapakah dia?
4: Halo.
2: Halo.
4: Sore.
2: Sore balik, dengan siapa, dari mana Pak-Pak, orang Pak-Pak?
4: Iya, Putra Tengah.
2: Oh, Putra Tengah. Oke, Putra Tengah saat ini posisinya di Fak-Fak ya.
4: Betul, di Fak-Fak.
2: Oke, apa kabar sore hari ini?
4: Begituan, kabarnya baik. Kabarnya sehat, cuacanya juga cukup cerah ceria.
2: Oke deh. Baik, Putra Tengah mau minta lagu apa sore hari ini?
4: Lagu dangdut ya?
2: Lagu dangdut. Minta lagu dangdut apa?
4: Oh.
2: Atau Nia cari kan?
4: Dari Leo Waldi.
2: Leo Waldi.
4: Tidak Semua Laki-Laki.
2: Oke, okay. Baik. Untuk siapa lagunya?
4: Ya, salamnya untuk yang Anda yang bertugas, yang memberkati sehat selalu. Terima kasih untuk Bunda Ina dan juga salam juga untuk semua ya, teman-teman yang sudah pada gabung atau yang lagi monitor. Salam semua dari Duta Cina di Pak-Pak. Semoga terhibur selalu. Salam sehat dan kompak selalu. Oke, terima kasih. Selamat sore.
2: Terima kasih, selamat sore juga untuk Bunda Ima ya, dan juga untuk Putra Tengah yang ada di Fak-Fak. Oke. Baik, di belakang Putra Tengah. Halo, selamat sore, salam Pro Dangdut. Dengan siapa? Terputus ya. Baik, kita masih menanti.

0: Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Nia.
0: Sore balik, ini sama Oma Cherry di Boanawa ya?
1: Iya, betul.
0: Oke Oma, apa kabar Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma.
0: Baik ya, oke. Oma, kabar sebaliknya ya. Juga baik Oma. Oke, Oma mau minta lagu apa?
1: Tirajana.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Yang pertama untuk
0: abang.

0: Okay, itu ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih balik. Selamat sore untuk Oma Cherry ya, yang ada di seputaran Boanawa Ende. Okay, satu lagi penelpon terakhir sebelum kami menutup program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya.

edisi Senin ya, adalah 10 Agustus 2026. Saya Nononia mengucapkan terima kasih dan tetap stay bersama kami di Pro Dangdut dan di Pro Dangdut dan hotel kita dan juga di Pluh Rata sore ini. Karena selepas ini kami akan hadirkan Cek Fakta dan juga program acara Dialog UMKM Bicara.

0: disesuaikan dengan
1: sudah terbukti
0: dengan Minggu
1: bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
2: Sebuah kontemplasi dari Bung Karno untuk Oase Indonesia.

0: termasuk orang yang suka melihat-lihat barang tanpa membeli? Hal ini dinamakan window shopping. Berdasarkan kamus Cambridge, window shopping adalah kegiatan menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk yang dipajang pada etalase toko tanpa berniat membelinya. Bagi sebagian orang, kegiatan window shopping ini merupakan hobi atau hal yang menyenangkan. Pasalnya, window shopping bisa melepas stres dan bisa membuat lebih santai, apalagi kalau dilakukan bersama teman. Dalam sebuah penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa rasa puas dan bahagia setelah berbelanja atau sekedar window shopping ternyata bukan hanya perasaan kita. Ini dapat dijadikan cara untuk menghilangkan penat dalam pikiran dengan cara melihat-lihat barang. Jadi, tidak perlu membuang uang. Window shopping bisa membuat seseorang lebih fresh dan lebih bahagia.
1: Buat suasana tenang.

0: Udah ya. Ganti dong lagunya Terajana bolak-balik mulu.
1: Jackpot.
2: Jackpot. Dangdut. Ayo. Dangdut adalah kita.
1: Jackpot. Jackpot.
3: Ayo. Prank. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar dari akun Facebook Bantuan Sosial pada Jumat 31 Juli 2026, unggahan tersebut berisi tautan pendaftaran program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng dan telur. Unggahan disertai narasi, Kementerian Sosial RI mengumumkan beberapa bantuan yang sedang ditunggu oleh KPM di tahun 2026. Bantuan tersebut meliputi bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng dan telur untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu ada program Keluarga Harapan PKH tahap 3 dan BPNT sembako yang disalurkan melalui KKS untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Agar bantuan tepat sasaran, pastikan data Anda sudah terdaftar dan valid di DTKS dan cek status penerimaan secara berkala melalui aplikasi Cek Bansos. Hari Jumat 7 Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 82 tanda suga, 44 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 1 kali. Dikutip dari laman Mavindo, pada Jumat 7 Agustus 2026, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan akun Facebook Bantuan Sosial. Hasilnya, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial maupun laman Cek Bansos Kemensos. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tarmbek Hoax kemudian menelusuri informasi mengenai program bantuan pangan 2026 melalui laman resmi Badan Pangan Nasional Bappanas. Diketahui, pemerintah memang melanjutkan program pangan pada 2026 sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Program tersebut menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat KPM dengan bantuan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Pada penyaluran alokasi Februari dan Maret 2026, bantuan disalurkan sekaligus sehingga setiap KPM menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Namun tidak ditemukan informasi resmi mengenai bantuan berupa 30 kg beras, minyak goreng dan telur sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Jadi, unggahan yang berisi klaim mengenai tautan pendaftaran bantuan pangan 2026, klaim tersebut merupakan konten tiruan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
0: Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.
1: UMKM Bicara
0: hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia

Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena memiliki potensi besar, khususnya dalam laju perekonomian masyarakat. Tidak hanya sekedar menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, apa saja kiat UMKM sukses di era digital ini? Pertama, penting untuk memahami kebutuhan pasar. Pelajari tentang produk kompetitor. Pastikan memiliki kualitas yang baik, memiliki rencana bisnis yang matang, memiliki standar operasional prosedur SOP, memiliki strategi usaha yang jelas, memperluas jaringan atau koneksi usaha, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi di era digital, menggunakan aplikasi untuk kelola usaha. Mengembangkan usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena untuk melakukan itu perlu biaya. Kesuksesan bisnis Anda sangat tergantung pada strategi yang Anda lakukan. Jika Anda menjalankan strategi yang kurang tepat, maka ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Tetapi, ketika melakukannya dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang terukur,

0: Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini ya? Baik, pendengar RRIND dimanapun Anda berada, kopi bukan sekedar minuman ya. Di balik secangkir kopi ada cerita tentang tanah, petani, proses pengolahan hingga identitas sebuah daerah. Solor, salah satu wilayah kepulauan di Kabupaten Flores Timur, juga memiliki potensi kopi lokal yang layak diperkenalkan lebih luas. Salah satunya melalui kopi Lama Ole yang tidak hanya menawarkan cita rasa, tetapi juga membawa identitas dan cerita dari tanah Solor. Namun pendengar, membangun sebuah jenama ya kopi lokal tentu tidak cukup hanya dengan menghasilkan produk, konsistensi kualitas, pengolahan yang baik, kemasan, pemasaran hingga kemampuan membangun kepercayaan konsumen menjadi bagian penting agar kopi lokal mampu bersaing di pasar. Lantas ya pendengar, bagaimana kopi Lama Ole ini menjaga kualitas sekaligus mengangkat identitas Solor melalui produk kopi? Apa yang menjadi tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan kopi lokal dan bagaimana peluangnya untuk menembus pasar yang lebih luas? Itulah pendengar ya yang akan kita perbincangkan sore hari ini dalam UMKM Bicara. Telah bersama kita ya saat ini Kakak Eduardus Jong Eda Sogen, owner Rumah Hanasta, yang akan berbagi cerita mengenai kopi Lama Ole supaya upaya menjaga kualitas ya serta strategi mengangkat identitas Solor melalui jenama kopi lokal. Selamat sore Kakak Eduardus.
1: Halo. Selamat sore Kania, selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Puji Tuhan, luar biasa baik tentunya.
0: Oke, terima kasih bergabung bersama Prosater di sore hari ini, berbagi cerita inspirasi untuk pendengar semua ya, Kak Eduardus. Oke. Siap, siap. Baik, oke, Kak Eduardus ya, sore hari ini yang pastinya pendengar ingin mengetahui ya bagaimana Kak Eduardus sampai ya ke titik ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kopi Lama Ole, mungkin bisa diceritakan sedikit ke pendengar bagaimana awal mula lahirnya Rumah Hanasta dan bagaimana Kak Eduardus kemudian mengembangkan kopi Lama Ole ini. Silakan Kak.
1: Oke ya, selamat sore teman-teman pendengar sekalian. Terima kasih sudah memberi ruang kepada kami Rumah Hanasta untuk berbagi cerita baik dari tanah Solor yang kata orang mungkin tanah tandus kering, tetapi sejatinya tidak seperti yang teman-teman dengar, tetapi alangkah baiknya langsunglah ke Solor biar dia Solor secara utuh gitu.
0: Itu dia.
1: Baik, terima kasih banyak berkait dan dengan awal mula perjalanan Hanasta, Rumah Hanasta. Mm-hmm. Itu sebenarnya kalau bicara tentang kedai kopinya itu tuh awalnya bagian dari apa ya istilahnya mimpi. Kak, mimpi ketika masih studi di Tanah Jawa. Jadi ketika nongkrong dengan teman-teman bicara tentang kehidupan kedepannya apa, mimpi saya tuh pingin buka kedai kopi di samping rumah di pinggir pantai gitu, karena modalnya pinggir pantai, ada view pantai, Pulau Odonara sama Pulau Flores daratan. Jadi itu yang kemudian saya jadikan sebagai nilai jual gitu, tidak sekedar kopi yang diseduh, tetapi ada sesuatu yang bisa dinikmati gitu. Kemudian ketika balik ke kampung, mimpi itu seolah-olah tenggelam gitu Kak. Tenggelam sama aktivitas literasi, kegiatan-kegiatan literasi. Nah kemudian saya sering ke teman, tapi kegiatan itu di kampung ibu kota kecamatan kami, jauh sekitar 7 km dari rumah saya. Jadi saya setiap hari itu pulang pergi 7 km itu untuk aktivitas dengan anak-anak di sana. Dalam perjalanan aktivitas literasi itu saya punya keinginan kuat sekali untuk kemudian kayaknya saya harus buka taman baca gitu, aktivitas di kampung saya gitu, selama ini di kampung orang, kenapa di kampung saya tidak gitu. Akhirnya saya memulai dengan wadah belajar taman baca dengan anak-anak itu, modalnya cuman di pinggir pantai yang lokasi sekarang Rumah Hanasta itu cuman balai-balai kecil beratap pohon waru Kak. Mm-hmm. Jadi daun-daun pohon baru yang rimbun itu dijadikan sebagai atap. Mm-hmm. Dan dalam perjalanan kita dapat donatur berupa buku gitu. Terus akhir dalam sekitar jalan 1 tahun kepikiranlah buka kedai kopi. Mm. Akhirnya mimpi saya dulu di Tanah Jawa itu akhirnya kembali lagi. Yeah. Akhirnya eksekusinya itu di 2021 Kak, 2021. Mm. Jadi namanya Hanasta Pustaka awalnya. Mm-hmm. Nah, ketika ide bangun kopi, bingung tuh mau kasih nama apa nih kedai kopinya. Yeah. Akhirnya saya berpikir untuk mereka dua ini dalam satu rumah gitu. Mm-hmm. Jadi saya berpikir rumah Hanasta, nah di dalam itu ada Hanasta Coffee sama Hanasta Pustaka. Mm-hmm. Cuman ketika keluar rumah Hanasta yang sering didengar gitu. Mm-hmm. Kalau waktu kopinya Hanasta Coffee, tetapi tidak jadi masalah bagi kami ketika rumah Hanasta itu merupakan bagian brand yang juga kami pakai juga gitu. Tetapi publik lebih mengenalnya rumah Hanasta. Jadi dari situlah 2021 sampai dengan hari ini aktivitas kopi itu mulai kami geluti Kak. Sampai pada 2024. Mm-hmm. 2024 itu kami dengan wadah Festival Balenagi yang menurut kami itu adalah wadah yang sangat potensial bagi kami pelaku UMKM untuk kemudian bisa meluncing produk kami Kopi Lama Ole waktu itu. Mm-hmm. Di 2024. Iya. Yeah.
0: Oh, seperti itu ya. Jadi perjalanannya, latar belakangnya ya, sampai berdirinya rumah Hanasta ya, kopi yang sangat terkenal di daerah Flores Timur begitu ya, Kak ya. Oke. Nah, apa yang membuat Kopi Lama Ole ini berbeda atau memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan produk kopi lokal lainnya, Kak Edo Ardus?
1: Secara basic kebetulan Lama Ole ini kan kopi robusta Kak. Mm-hmm. Dia kalau namanya kopi robusta sebenarnya pada dasarnya secara tes sebenarnya sama ya Kak, kacang-kacang coklat gitu. Itu basic robusta karena tinggi kafeinnya gitu. Mm-hmm. Tetapi enggak unik yang ingin kami bangun dari narasi Kopi Lama Ole inilah sebenarnya tujuh goals besarnya itu lebih kepada seperti judul kita sore ini menjaga kualitas sama mewariskan identitas Kak. Jadi Solor itu di mata orang-orang di luar Solor ketika lihat Solor secara jauh itu pulau yang kering, tandus gitu. Tetapi di balik ketandusannya dan kekeringannya itu tersembunyi ada emas di sana, yaitu betul, kopi ini. Betul, jadi betul. Ada daerah yang dingin satu kampung di sana namanya Lama Ole Kak. Ya gitu. Secara administratifnya namanya Lewotana Ole nama desanya, tetapi secara nama kampung itu Lama Oleh kampungnya Lama Ole. Jadi goals besarnya adalah itu Kak. Jadi tidak semata-mata tentang Solor itu kering, tapi ada sesuatu yang daerah juga yang suhunya tuh dingin, banyak-banyak tanaman komoditas yang tumbuh di sana gitu. Jadi kami menemukan itu melalui teman yang tinggal di sana, dia memberitahu, akhirnya kami ke sana. Terus secara tesnya dia di ketinggian 450 mdpl sampai 500 mdpl itu menurut kami dengan tes yang agak beda Kak, kalau kita prosesnya bagus gitu.
0: Okay.
1: Dan ketika kami perkenalkan itu pada saat FBN memang banyak ketika pelanggan kami mencobanya, mereka juga berkomentar yang sama bahwa agak beda. Entah dari sisi setiap orang punya lidah yang berbeda-beda ya Kak ya.
0: Benar.
1: Mungkin lebih ke prosesnya, proses pengolahannya itu kan berimbas pada cita rasa yang dihasilkan juga Kak.
0: Iya. Nah, ketika konsumen ya Gerardus menikmati Kopi Lama Ole ini, cerita atau identitas Solor seperti apa nih yang ingin Bapak yang ingin Kakak hadirkan? Oke.
1: Okay. Yang lebih kepada ini seperti yang tadi saya bilang itu Kak. Jadi tidak sekedar teman-teman menikmati kopi, tetapi saya ingin teman-teman tahu dari mana kopi ini berasal, gitu.
0: Baik.
1: Dari mana kopi, siapa-siapa saja pelaku di balik kopi ini, sehingga jadi ada narasi yang ingin kami bangun, ada cerita, histori yang ingin kami sampaikan kepada pelanggan kami bahwa menikmati Kopi Lama Ole tidak sekedar kita minum gitu untuk membutuhkan kadar kafeinnya, tetapi ada cerita di balik itu. Kehadiran kopi sejak 1966 itu bahkan satu Flores Timur itu tuh mungkin hanya orang-orang dalam kampung Lama Ole saja yang tahu kalau kopi mereka tuh sudah selama itu ada di kampung mereka.
0: Iya.
1: Cuman publik di luar Lama Ole itu tuh tidak tahu. Bahkan saya sendiri yang di Solo juga tidak tahu kalau di situ ada kopi Kak. Nah, jadi satu ketika itu ceritanya begini. Ada pelanggan datang ke kedai kami di pinggir pantai itu. Dia kebetulan dari Jawa, dari luar. Terus dia tuh sangat idealis menurut saya. Dia datang mampir terus dia tanya. Waktu itu kami masih menggunakan kopi lokal Flores Timur, tapi di Pulau Flores dari Larantuka itu kopi Lawaroka. Terus dia tanya, "Bang, ada kopi lokal nggak?" Dia bilang, "Ada kopi Lawarok ini." "Dari mana itu?" "Dari Pulau Seberang." "Oh bukan, sama lokalnya ada di pulau sini, Pulau Solor gitu." "Wah belum kah?" "Belum ada gitu, kita tidak punya gitu." "Oh ya udah, gak jadi." Jadi dia idealis itu, dia tidak mau menikmati kopi lain selain kopi lokal yang ada di pulau itu gitu. Pulau, iya. Karena bagi dia, ketika dia ada di pulau itu, dia ingin coba kopi lokal di situ. Nah, disitulah kami merasa tertantang untuk kemudian menemukan kopi Solo. Akhirnya kami dipertemukan dengan kopi lama oleh itu, Kak.
0: Oke, baik. Kak, berbicara tentang kualitas ya. Nah, seperti apa karakteristik biji kopi yang digunakan untuk kopi lama oleh dan juga bagaimana proses pemilihan bahan baku agar kualitas kopi ini tetap terjaga, Kak?
1: Oke, Kak. Ya, ini menarik ini, Kak. Karena kadang saya tidak menjudge teman-teman pegiat kopi lain, tetapi secara jika memang kita ingin menjaga kualitasnya, kita perlu benar-benar apa ya istilahnya, mengelolanya dengan baik dan benar gitu. Bagi kami, ketika kopi itu setelah dipanen oleh petani, itu kami langsung ke petani untuk kemudian mengambil green bean-nya, datang tidak serta-merta kami langsung proses roasting enggak. Kami ada satu proses lagi, yaitu nama sortir, picking namanya. Bagaimana kita memisahkan biji-biji yang tidak bagus, yaitu bisa secara kasat mata bisa kelihatan kayak biji pecah, biji yang warnanya yang gelap, hitam, terus biji yang bolong-bolong, ada lubang-lubang kecil gitu kalau secara tampak kita lihat. Nah, itu kami pisahkan dan itu biji yang tidak kami gunakan. Kemudian kami sortir lagi secara ukuran biji kopinya, karena itu random gitu, Kak, kecampur gitu. Jadi ada kopi ukuran sangat kecil, kemudian sedang, kemudian besar. Nah, kami pisah dengan ketiga ukuran itu. Kemudian kami roastingnya pisah gitu, biar tidak tercampur, karena kemungkinan ya, kalau pengalaman saya ketika mengolah, kemungkinan yang sering terjadi itu, ketika kita roasting campur, biji yang kecil sudah gosong, yang besar ini masih belum matang gitu. Jadi ada kontras warna yang kelihatan ketika kita kalau keluarin, kita tuang dari hasil roasting gitu. Jadi untuk menjaga kualitasnya tetap sama dengan cita rasa yang sama, ya kita roastingnya pisah. Itu yang kami lakukan sih. Mungkin pengalaman di teman-teman lain, mungkin mereka campur gak masalah buat mereka, tapi karena kita dengan alat yang sederhana, mesin roasting yang kapasitasnya kecil, jadi kita memilih jalan itu sebagai standar kami untuk tetap menjaga kualitas kopi yang kami jual ke teman-teman pelanggan.
0: Baik, Kak Eduardus, apa menjadi tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi rasa dan juga kualitas kopi ya, terutama ketika bahan baku ini berasal dari petani lokal?
1: Nah, ini menarik ini, Kak. Yang strategi yang kami lakukan ya, perlu turun ke kebun, Kak. Jadi kita perlu turun ke kebun, ketemu para petaninya, kita menggali tentang proses mereka selama ini. Jadi kita tidak menyalahkan mereka, tetapi kita bersama-sama dengan mereka semacam memberikan edukasi-edukasi kecil terkait proses-proses yang sangat urgent, sangat penting dalam pengolahan kopi, tetapi mereka lewatkan gitu. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk memberikan informasi kepada mereka bahwa kopi, kalau petiklah biji yang ceri yang merah gitu. Mungkin selama ini mereka petik gabung tuh, Kak. Satu bonggol mereka masih hijau, kuning, merah, dipetik aja semuanya. Nah, itu itu mungkin kita perlu kasih tahu petik yang merah, karena itu merah di kopi yang sudah matang itu bagus kualitasnya. Kalau kita campur nanti berimbas pada rasa gitu. Nah, itu informasi itu yang harus kita bagikan ke mereka, dan kita berusaha untuk dekat terus dengan petani gitu di sana.
0: Nah, apakah Rumah Hanasta juga memiliki standar tertentu dalam proses produksi, pengemasan, dan juga penyimpanan kopi lama oleh ini, Kak?
1: Oh, harus, Kak. Jadi kita tidak untuk secara punya standar dari kita untuk menjaga kualitas ya. Jika kopi dari petani itu kita datang, kita coba untuk jemur lagi untuk turunan kadar airnya. Baru kita proses tadi, yaitu sortir, nah itu terus roastingnya di medium to dark, di profile roastingnya. Nah, itu dengan menjaga jangan sampai suhu penyimpanan kopi juga terlalu lembab gitu, jangan simpan langsung di bawah lampu. Bagaimana tetap jaga suhu dalam ruangan itu. simpannya di dalam ruangan dengan suhu ruangan gitu. Mm-hmm. Karena kukupnya kayak macam ada jamur gitu. Itu aja kita terus pantau biji kopi yang kita simpan gitu.
0: Gitu. Oke. Nah, menurut Kak Eduardo sendiri nih, apa yang harus diperhatikan pelaku UMKM kopi ya, agar produk lokal ini tidak hanya enak tetapi juga memiliki kualitas yang konsisten begitu?
1: Minimal kita sebagai pelaku UMKM kopi yang biji-biji yang tidak bagus itu kita campur gitu Kak. Itu menurut saya bukan kesalahan fatal sih, tetapi itu yang standar yang kami pakai gitu. Jadi mungkin saran ini juga perlu juga, baiknya teman-teman lain juga perlu menggunakan. Jadi usahakan kita sortir kopinya, jangan sampai masih ada kerikil di dalam Kak contohnya. Nah kalau ada kerikil kan sayang tuh, nanti berimbas pada grinder kopi yang kita gunakan nanti. Jadi bisa kecampur sama kerikil juga tidak bagus gitu. Jadi usahakan disortir lagi lah. Usahakan biji-biji yang tidak bagus jangan digabung dengan biji-biji yang bagus gitu.
0: Iya benar.
1: Karena kopi dari petani belum tentu, ya syukur kalau di petani sudah melewati proses sortir gitu lah. Iya. Kalau belum sebaiknya kita lakukan. Kita sebagai pegiat kopi sebaiknya kita coba sortir lagi gitu. Kalau memang merasa kopi itu belum bersih. Kemudian di roastingannya juga, karena ya berdasarkan referensi yang kami peroleh, 40% menentukan hasil rasa kopi itu kan di proses roasting. Nah, itu penting juga diperhatikan di situ gitu, dengan standar profil roasting yang mau kita gunakan di mana kayak gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Itu Kak, izin dari kami.
0: Baik, Kak Eduardus, kopi Lama Ole ini membawa nama Solor begitu ya. Nah, kira-kira nih seberapa penting nih Kak Eduardus bagi Anda menjadikan kopi ini sebagai bagian dari identitas dan juga kebanggaan masyarakat Solor?
1: Kalau dibilang penting, sangat penting Kak. Karena itu pada efek bidang pariwisata juga sih Kak. Ketika orang turun ke Solor, pingin bawa oleh-oleh, ada nih kita, kan kopi

0: minuman dia sebagai identitas Solor bahwa ada minuman kopi khas Solor yang layak untuk dinikmati, gitu, layak untuk dicoba, gitu.
1: Oke, jadi di situ Anda juga mengangkat cerita budaya dan juga karakter Solor ya melalui kemasan maupun branding kopi lama oleh begitu ya Kak Eduardus ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Betul sekali Kak.
1: Baik, Kak, apakah pengembangan kopi lama oleh ini juga melibatkan petani atau pelaku usaha lokal di Solor?
0: Kalau untuk pengembangan kopi hari ini masih di kita Kak, di rumah Hanasta, ya, maksudnya secara after dari petani ya, setelah dari petani itu baru di kita. Selebihnya belum Kak. Benar, jadi ya. Ketika rumah Hanasta masuk itu ketemu dengan, jadi gini, di Lama Ole itu kebun kopi yang lebih luas itu punyanya desa Kak.
1: Oke.
0: Nah, dikelola oleh desa. Nah, tetapi ada satu petani yang dia juga punya kebun dan dia mengambil bibit dari kebun desa untuk tanam itu sejak 68. Nah, jadi satu ke apa ya, ke dibilang kelalaian atau upaya, lebih ke upaya yang belum maksimal, kalau saya bilang upaya yang belum maksimal di kebun desa itu Kak. Nah, ini yang sedang kami on the track ke sana untuk kemudian bekerja sama dengan desa bagaimana kemudian mulailah apa nama istilahnya pengembangan kopi tersebut, pengembangan kopi yang ada di kebun desa itu. Karena ketika saya masuk ke kebunnya, di kebun desa itu masih belum terlihat dikelola dengan baik gitu Kak. Kebun pohon kopinya masih sangat tinggi-tinggi, tidak ada pruning after apa panennya gitu. Setelah panen kan harusnya di pruning. Jadi butuh kerjasama lebih lagi dengan pemerintah desa, karena kebun yang lebih luas itu punya desa, untuk kemudian kita sama-sama apa ya, mengolah kopi ini, menjaga mulai dari kebunnya sampai di kedai kopinya atau di dalam kemasan gitu. Jadi kami sedang dalam on the track untuk advokasi dengan pemerintah desa Lama Ole untuk kemudian mulai mengolah kopi di kebunnya itu dengan lebih bagus. Tapi untuk petani kita sudah jalan Kak. Kalau untuk petani yang dia punya itu, kita sudah sering sekali ke kebunnya berbagi informasi itu untuk kepada petaninya. Jadi sampai hari ini salah satu pemasok kopi yang rutin ya dari petani yang punya kebun sendiri itu, bukan dari desa gitu.
1: Oke, jadi petani juga punya potensi peluang ekonomi begitu Kak Eduardus ya, dengan anak-anak muda di Solor.
0: Betul. Untuk di desa Lama Ole sebenarnya punya potensi bagus Kak. Karena gini, secara pasar biji kopi mereka tidak perlu cari lagi pasar gitu atau buyer lain. Karena rumah anaknya sudah siap untuk kemudian mengambil biji dari mereka gitu, mengambil bean dari mereka gitu. Karena turun ke kampungnya gitu untuk kemudian mengambil biji gitu. Jadi mereka kalau bicara tentang peluang ekonomis ya sangat Kak, sangat. Tinggal kembali ke para petaninya.
1: Iya.
0: Jika memang melihat ini salah satu peluang yang menarik, ayolah kita sama-sama gitu. Kita sama-sama. Sama-sama bergerak untuk kemudian menjaga warisan ini sebenarnya.
1: Baik, menurut Kak Eduardus sendiri nih, apa yang perlu dilakukan bersama agar produk khas Solor ini termasuk kopi ya semakin dikenal di tingkat Flores Timur ya dan NTT bahkan nasional, Kakak?
0: Ya kalau untuk itu Kak, memang butuh kita dari hulu sih Kak. Hulu itu penting. Karena kualitas kopi itu tuh sejak dari awal, dari hulunya, dari para petaninya. Yang sedang kami lakukan tadi, kami sampaikan bahwa kami sedang lakukan upaya untuk kemudian memaksimal kebun kopi yang luas dari milik desa itu tuh. Dan sedang kami lakukan, kemudian dari strategi pemasaran itu sepenuhnya kami berusaha semaksimal mungkin. Kalau bicara tentang internasional, kami juga pernah ikut pameran di Sarinah di Jakarta. Kopi Lama Ole sempat hadir di sana untuk mengisi stand di sastan di sana gitu. Jadi dan ternyata di sana banyak yang tertarik juga, bahkan diaspora Solor yang ada di Jakarta juga baru tahu kalau di Solor ada kopi.
1: Iya, saya juga baru tahu. Saya juga sama baru tahu bahwa di Solor itu ada kopi.
0: Iya kan Kak, gitu. Jangan kan Kakak yang di ND, kita yang bahkan di Solor juga belum baru tahu kan
1: tahu, ya.
0: Kopi Lama Ole itu ketika dipromosikan gitu.
1: Jadi ini Kak.
0: Jadi lebih
1: gimana kan? Kak Eduardus dan teman-teman juga bekerja keras ya untuk memperkenalkan kopi asal daerah Solor begitu ya Kak ya.
0: Iya, pastinya Kak, pastinya. Okay. Karena satu-satunya kopi yang memang dari Solor kan Kak. Jadi kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin gitu. Jadi ruang-ruang kayak kita hadir di mana mengikuti pameran, itu yang menjadi apa ya istilahnya ruang bagi kami untuk bisa mempromosikan lebih gitu.
1: Lebih

0: lancar lagi begitu Kak ya.
1: Betul. Okay. Betul. Media juga, media sosial itu perlu juga.
0: Kak Eduardus, kira-kira bagaimana nih respons konsumennya terhadap kopi Lama Oleh sejauh ini Kak?
1: Kalau sejauh ini permintaannya cukup banyak Kak, cukup banyak. Hanya kadang tuh kendalanya tuh di apa produksi dari petaninya Kak. Karena kita contohnya gini, tahun ini mereka produksi gitu, semoga banyak ya tahun ini karena saya belum turun juga. Tahun kemarin itu agak menurun Kak, dari kebun desa juga sedikit, dari petani juga sedikit. Sedangkan permintaan dari teman-teman, dari pelanggan saya cukup tinggi gitu. Jadi agak kesulitan untuk kemudian bisa memenuhi permintaan tersebut gitu. Jadi kalau awal panen, setelah panen kami produksi ya paling kan sekitar bertahan ya 6 bulanan gitu ya, 5 sampai 6 bulan itu ada kan. Setelah itu kemungkinan sudah habis gitu. Jadi
0: Oke.
1: Saya menggunakan kopi lokal lebih dari lain. Jadi kopi Lama Oleh memang butuh kerja keras untuk kita bisa apa ya, koordinasi dengan para petani untuk menjaga atau meningkatkan produktivitasnya gitu, biar lebih banyak produksi lagi dengan mulai merawat tanaman kopi itu sendiri gitu Kak.
0: Pasar kopi Lama Oleh ini sudah di luar Solor begitu ya Kak ya?
1: Untuk di luar Solor itu untuk teman-teman kita yang mereka ikuti kami melalui media sosial sering Kak, mereka sering order gitu untuk kopi Lama Oleh. Kayak di beberapa kali itu tuh dari teman-teman di Jawa, mereka penasaran akhirnya kami coba kirim. Terus Bang juga gitu. Di Labuan itu ada beberapa teman juga nyoba gitu. Jadi hampir apa ya, kalau rutinnya ya selama stok ada kami pasti akan kirim gitu.
0: Iya.
1: Kemarin gitu.
0: Baik, Kak Eduardus, di tengah persaingan berbagai jenama kopi ya, strategi apa yang dilakukan Rumah Hanasta agar kopi Lama Oleh ini tetap memiliki tempat di hati konsumen?
1: Strateginya tentunya yang paling penting itu Kak, karena semakin hari ini kami melihat bahwa penikmat kopi itu semakin cukup tinggi ya. Itu berdasarkan pengalaman kami gitu. Kemudian apalagi generasi sekarang ini anak-anak muda mulai lebih ke minum kopi, jadi pengetahuan mereka tentang kopi itu cukup tinggi gitu. Kopi yang bagus, yang enak, yang seperti apa menurut mereka tuh mereka sudah cukup cukup paham. Jadi strateginya mau tidak mau kita harus menjaga kualitas itu sendiri Kak. Menjaga kualitas itu sendiri, cuman terus kita coba membangun narasi yang menarik atau story yang menarik. Dengan strategi kami yaitu tadi selalu kami sampaikan itu bahwa Solor yang orang dengar seperti itu ya. Jadi tujuan besarnya itu sebenarnya mengikis citra itu sih Kak.
0: Iya.
1: Mengikis citra terimpan begitu.
0: Kalau lewat medsos ya tetap ya gencar juga ya Kak Eduardus. Oke, Kak, apa yang menjadi tantangan yang paling dirasakan dalam mengembangkan UMKM kopi lokal, baik dari sisi produksi, modal, pemasaran maupun sumber daya manusia Kak?
1: Tantangannya hampir di semuanya ya Kak ya. Di menjaga produksinya itu juga minimal. Kalau memang produksi di kebun besar ya kita harus punya mesin roasting yang punya kapasitas cukup besar ya Kak ya. Itu tantangan kami hari ini untuk kemudian memproduksi lebih banyak gitu. Kemudian SDM di petani kita harus gencar berbagi informasi, lebih ke memberikan apa ya, edukasi untuk pengolahan kopi yang baik dan benar itu seperti apa, pasca panen, proses pasca panennya bagaimana untuk menjaga kualitas kopi ini bagus gitu. Itu serius terus kita gencarkan, sampaikan juga gitu. Kemudian dari strategi pemasaran ya media sosial kita tetap gencar gitu. Sama persediaan biji kopinya sendiri di kedai juga perlu gitu. Perlu tetap ada gitu.
0: Benar. Nah, kalau mengharapkan dukungan, kira-kira nih menurut Kak Eduardus nih ya, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan pelaku UMKM kopi dari pemerintah maupun berbagai pihak ya, agar usaha seperti kopi Lama Oleh ini dapat berkembang?
1: Kalau dari pihak Pemda atau pemerintah, mungkin lebih gencarkan lagi di petaninya Kak. Petani artinya teman-teman penyuluh pertanian, mungkin lebih maksimal lagi kemudian untuk bisa memberdayakan teman-teman petani di Lama Oleh untuk mulailah tanam kopi bila perlu. tanam kopi lebih banyak karena secara potensial kedepannya kebutuhan kopi masih akan terus dibutuhkan gitu.
0: Iya.
1: Jadi salah satu komoditas yang tidak perlu bahan mentahnya itu kita bisa bawa keluar dulu baru nanti barang produk jadinya bawa ke sini lagi gitu kan, tidak juga. Di Solo juga kita langsung bisa produksi untuk jadi minuman gitu, dalam kemasan yang dijualnya siap konsumsi gitu. Jadi salah satu komoditas yang saya rasa nyawanya cukup panjang sebenarnya, hampir ya memang semua komoditas nyawanya panjang ya, cuman kalau bicara tentang kopi itu kalau bisa harapannya dari pemerintah lebih apa ya, dorong teman-teman penyuluh pertanian untuk lebih dekat lagi dengan petani-petani di Lamaole khususnya, untuk mulailah tanam kopi, rawat dia baik-baik, usahakan informasi berkaitan dengan pasca panennya itu tuh bisa tersampaikan dengan baik agar kualitas kopi itu juga bagus gitu. Kemudian kalau di kaminya yaitu tadi sih kapasitas mesin untuk roasting gitu. Itu tantangan di kaminya ya. Gitu untuk bisa terus itu berkembang biar bisa punya alat itu gitu.
0: Nah, untuk kedepannya apa yang menjadi target atau cita-cita Kak Eduardus untuk kopi Lamaole dalam beberapa tahun ke depan?
1: Targetnya kopi Lamaole bisa dia satu dalam etalase bersama kopi-kopi lain di minimarket yang tersebar di Flores Timur. Ya, mungkin lebih lagi di luar Flores Timur, bahkan di NTT lah gitu. Karena hari ini kita masih jual mandiri, belum masuk ke etalase-etalase minimarket gitu. Tetapi ada beberapa kedai yang sudah kami support juga, kedai-kedai di Larantuka juga sudah kami support gitu. Itu bisa mereka jual juga bean kami gitu. Jadi roast bean kita jual juga ke kedai-kedai. Tapi kalau target besarnya itu tadi, bisa ada satu dalam satu etalase di minimarket sejajar dengan kopi-kopi lokal yang hari ini sudah terkenal gitu. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, apakah ada rencana pengembangan varian kemasan atau inovasi produk untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih luas, Kakak?
1: Kalau untuk kopi Lamaole sendiri, kita tetap dalam satu varian itu, kopi robusta saja, Kak. Jadi dia masih tetap kopi robusta gitu. Jadi kita belum bisa kembangkan kalau dari rumah Hanastanya. Kalau dari rumah Hanastanya mungkin ada ya, Kak, ya.
0: Iya.
1: Jadi tidak hanya kopi Lamaolenya, tetapi kita bisa menjangkau kopi-kopi lain, tetapi kita olah sendiri dengan standar SOP-nya kita. Jadi mungkin lebih ke kualitasnya, mungkin kita akan usahakan lebih baik gitu. Terus itu bisa jual lagi gitu. Dari petani-petani contohnya di Adonara, hari ini kalau rumah Hanasta bisa menjangkau ya, agak lebih bagus lagi gitu. Tergantung pada kopi Lamaole gitu. Kalau dari sisi bisnisnya ya, Kak, ya.
0: Iya.
1: Kalau produktivitas di Lamaole menurun, itu berimbas ke aktivitas di kedai juga, Kak, gitu. Kita tidak bisa bergantung sama kopi Lamaole saja gitu. Jadi kita perlu keluar mencari biji-biji kopi dari daratan Adonara, daratan Larantuka. Itu kita juga beli juga, kemudian produksi untuk kita jual lagi di untuk stok di kedai kita gitu. Kalau dalam kemasan itu salah satu mimpi kami untuk bisa memproduksi kopi-kopi dari luar Solor juga gitu.
0: Oke, baik.
1: Sedang diusahakan gitu. Sedang kami usahakan juga untuk kemudian bisa menjangkau petani-petani dari Adonara, dari Larantuka. Itu untuk kami bisa ambil bijinya, kemudian kita produksi untuk jual dalam kemasan juga gitu.
0: Oke. Nah, apa yang menjadi pesan Kak Eduardus kepada petani kopi dan juga pelaku UMKM ya di daerah agar berani ya mengembangkan produk lokal menjadi jenama yang bernilai ekonomi, dan juga apa yang menjadi harapan Kak Eduardus ya agar kopi Lamaole ke depan ini tidak hanya dikenal sebagai produk kopi tetapi juga sebagai bagian dari identitas Solor?
1: Ya, harapannya sih kalau untuk kopi Lamaolenya, untuk sementara kopi Lamaolenya mungkin lebih ke petani sih, Kak. Harapannya agar lebih banyak lagi anak muda di kampung mungkin, atau pegiat-pegiat kopi di kampung Lamaole untuk tanam lebih banyak lagi kopinya, gitu, supaya produksinya meningkat. Ya, jadi kalau untuk harapan pegiat kopi lainnya di Flores Timur ya, Kak, kita lihat skala Flores Timurnya, bolehlah izin boleh saya sampaikan itu, kita sama-sama bergerak gitu. Kita sama-sama bergerak untuk kemudian mempertahankan komoditas kopi ini di bumi Flores Timur gitu. Baik kita yang di hulu maupun di hilir gitu. Untuk para petani, teruslah pertahankan kebun kopinya, rawat dia baik-baik, karena potensi kedepannya kopi pasti akan lebih bagus lagi, terlepas dari jenis kopi apa ya kak ya, mau Arabica maupun Robusta gitu. Kita pertahankan, kemudian teman-teman kayak kedai-kedai kecil, kita juga ayolah kita gunakan biji-biji lokal kita gitu. Kita perkenalkan kepada pelanggan-pelanggan kita bahwa di Forest Timur punya potensi kopinya bagus gitu. Jadi kita tidak sedang bersaing dengan teman-teman di Bajawa, di Manggarai, di Ende, tidak seperti itu juga. Tetapi bagaimana kemudian secara skala Flores, orang dari luar tahu bahwa hampir di setiap daerah di Flores itu ada kopinya gitu. Jadi menambah apa ya istilahnya, nama-nama kopi lah, daerah-daerah penghasil kopi di itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya beberapa kopi ya, beberapa daerah yang selama ini lebih familiar ya di telinga para penggemar kopi, tetapi kita sama-sama bergerak untuk kemudian memunculkan nama baru kopi Lama Kolot, mungkin kopi dari Forest Timur untuk dikenal lebih jauh gitu.
0: Oke, baik. Closing statement ya Kak Eduardus ini. Mengapa masyarakat perlu memilih dan mendukung produk lokal seperti kopi Lama Oleh?
1: Kalau dibilang mengapa, karena ini secara peluang bisnis ada gitu. Peluang ekonomis ada gitu di situ. Jadi selama ini jujur Mahana saja hidupnya dari mengolah kopi ini, menjual kopi juga gitu. Jadi para petani juga sebenarnya punya ruang ekonomisnya lebih besar malah harusnya gitu. Jadi tidak hanya kemudian melirik, jadi sebenarnya kalau salah satu analisa kami itu, kita tidak sedang menyalahkan petani, tetapi karena kadang kebutuhan itu yang kemudian merubah keinginan para petani. Selama ini dia sudah tanam kopi, ketika harga coklat naik, dia potong kopi tanam coklat. Ketika harga coklat turun, menyesal harga kopi naik. Oh iya, duh, kenapa kemarin saya tebang kopi ya. Jadi mungkin itulah kenapa tadi saya bilang harapannya ke Pemda untuk penjual pertani, bagaimana mempertahankan itu gitu, terlepas bahwa dinamika harga di pasar seperti apa. Tetapi hari ini kebutuhan kopi sudah cukup meningkat, harganya juga sudah lumayan bagus, bahkan Robusta hari ini juga lumayan naik harganya. Jadi saya pikir harapannya ya kita sama-sama dengan petani untuk terus menjaga itu sih kak.
0: Baik, oke, baik, terima kasih Kak Eduardus Jong Eda Sogen, owner Rumah Hanasta, yang sudah berbagi ya cerita dan juga inspirasi bersama kita sore hari ini. Semoga Kopi Lama Oleh terus berkembang, semakin dikenal ya Kak Eduardus, dan juga mampu membuka ruang yang lebih luas bagi petani serta pelaku UMKM lokal untuk tumbuh dan naik kelas. Begitu ya Kak Eduardus ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Oke, terima kasih sekali lagi, salam sukses.
1: Ya, terima kasih kak.
0: Baik pendengar RRIND dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita sore hari ini di UMKM Bicara, tentunya kita belajar bahwa membangun sebuah jenama kopi lokal bukan hanya tentang menghasilkan cita rasa yang berkualitas, ada proses panjang ya di dalamnya. Mulai dari menjaga bahan baku, mengolah dan juga mengemas produk, membangun kepercayaan konsumen, hingga menghadirkan identitas daerah. Kopi Lama Oleh menjadi salah satu contoh bahwa potensi lokal dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus menjadi media untuk memperkenalkan identitas Solor kepada masyarakat yang lebih luas. Baik pendengar, saya Nona Nia mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda sore hari ini. Tetap dukung dan cintai produk-produk lokal, karena dari produk lokal tumbuh ekonomi masyarakat dan terjaga identitas daerah. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti acara UMKM Bicara. UMKM naik kelas, daerah makin berdaya.

Anda, varian kopi tertua yang dikembangkan di daratan Flores ada di Lembah Colol, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kopi ini masih bertahan hingga sekarang. Kopi Juria namanya. Dijuluki The Mother of Flores Coffee karena merupakan varian tertua yang dikembangkan di Flores sekitar tahun 1937. Kopi Juria, yang merupakan varian kopi Arabica, punya banyak keunikan. Selain rasanya yang fruity seperti lemon, Juria juga unik karena hanya dapat berbuah sekali dalam 2 tahun. Lepas panen, daunnya akan gugur. Tidak hanya Juria, varian kopi Arabica lainnya juga mendiami Lembah Colol seperti Yellow Catura dan varian Robusta Manggarai. Pada tahun 2015, pada kontes kopi speciality di Jember, kopi Arabica dan Robusta Manggarai asal Colol dinobatkan sebagai kopi terbaik se-Indonesia.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk kita semua.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. RRI dengan esensi buku berjudul Filosofi Kopi. Esensi buku. Filosofi Kopi adalah sebuah novel karya D. Lestari yang mengisahkan tentang persahabatan, cinta, dan pencarian makna hidup dengan latar belakang dunia kopi. Novel ini menggambarkan petualangan tokoh utama Ben dan Jody dalam merintis kedai kopi mereka sambil mengeksplorasi nilai-nilai kehidupan dan keunikan setiap individu di sekitar mereka. Dengan gaya penceritaan yang khas, D. Lestari berhasil menggambarkan aroma dan kehangatan kedai kopi, memberikan pengalaman sensorial kepada pembaca. Selain itu, karakter-karakter yang kompleks dan dialog yang kuat menjadikan novel ini memikat bagi para pembaca yang mencari pengalaman sastra yang mendalam. Filosofi Kopi juga mengupas dinamika persahabatan dan cinta, menghadirkan konflik dan kebahagiaan yang mewarnai perjalanan tokoh-tokoh utamanya. Melalui lapisan emosional yang dalam, Filosofi Kopi mengajak pembaca untuk meresapi keindahan dan tantangan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Esensi buku. D. Lestari berhasil mengintegrasikan elemen budaya dan sejarah dalam Filosofi Kopi, menciptakan suasana yang kaya dan autentik. Pembaca akan disuguhkan dengan nuansa kehidupan kota Jakarta serta warisan budaya kopi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita ini. Novel ini juga mengajak pembaca merenung tentang arti pencarian identitas diri, keberanian untuk mengejar impian, dan bagaimana kegagalan sekalipun dapat menjadi bagian yang tak terhindarkan dalam perjalanan hidup. Filosofi Kopi tidak hanya sebuah kisah, tetapi juga cermin kehidupan dengan segala kompleksitasnya. Esensi buku. Selain mengeksplorasi kisah utama, Filosofi Kopi juga menawarkan sudut pandang filosofis terhadap minuman kopi itu sendiri. Penyajian metafora seputar biji kopi, proses pembuatan, dan aroma yang dihasilkan menciptakan dimensi simbolis yang mendalam, menjadikan kopi sebagai cermin perjalanan hidup yang unik. Novel Filosofi Kopi juga diadaptasi menjadi film yang juga dirilis pada tahun 2015. Sutradara Angga Dwi Masa Songko berhasil mentransformasikan kekayaan cinta dari novel ke dalam visual yang memukau. Film ini tidak hanya mendapatkan pujian atas penyutradaraan dan akting para pemainnya, tetapi juga tetap setia pada esensi filosofis dan nilai-nilai yang diusung oleh D. Lestari dalam novelnya. Novel Filosofi Kopi juga memberikan kontribusi dalam mempopulerkan budaya kopi sebagai lebih dari sekedar minuman, melainkan sebagai medium untuk meresapi keindahan kehidupan. Filosofi tentang perbedaan karakter biji kopi yang menciptakan rasa yang unik sejalan dengan gagasan bahwa keberagaman dalam kehidupan manusia juga memperkaya pengalaman kita. Dengan demikian, karya ini tidak hanya merayakan kelezatan kopi, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang kehidupan manusia. Esensi buku.

0: Anggota NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Saudara, selamat sore. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan berita utama. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten ND sepanjang 2026. 5 SMP negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten ND sepanjang 2026 dengan angin kencang, pohon tumbang, banjir, dan tanah longsor. Laporan Suimam.
2: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcellus Eklianus Meta, mengatakan lebih dari 100 kejadian bencana tercatat di Kabupaten ND sepanjang Januari hingga Juli 2026 didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut menjadi kejadian paling banyak dilaporkan masyarakat. Selain bencana hidrometeorologi, kebakaran rumah warga juga terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten ND sepanjang tahun berjalan. Dijelaskan, hampir seluruh laporan masyarakat mengenai kejadian bencana ditindaklanjuti BPBD Kabupaten ND sesuai kondisi dan kemampuan penanganan di lapangan.
3: Rata-rata semua laporan kita tindak lanjut, ya. Hanya mungkin ada 1-2 yang menurut kami sih dia belum bisa dikategorikan sebagai musibah ataupun bencana. Itu yang kita coba pendekatan sosial lewat dinas sosial, kemudian lewat penggunaan apa dana desa.
2: Ia melanjutkan, penanganan bencana abrasi di kawasan lindung seperti Popanda dan Pulau ND memiliki keterbatasan karena berkaitan dengan status wilayah tersebut.
3: Nah, ada yang menarik, di beberapa lokasi wilayah lindung, kita lihat di Popanda, di Pulau ND, itu tidak bisa kita intervensi. Paling kita bantuan sosialnya, kita dorong lewat dinas sosial, tetapi bantuan misalnya untuk melakukan stimulan, misalnya material bangunan, semenseng, itu tidak bisa kita lakukan. Karena daerah lindung itu harusnya kita lindungi dari aktivitas pemukiman atau budaya masyarakat. Paling bisa kita lakukan dengan bantuan berupa sembako sementara dari dinas sosial.
2: Keterbatasan tersebut berkaitan dengan status kawasan, sehingga BPBD perlu menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi dan kewenangan yang berlaku.
1: Lima SMP negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai serta representatif. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
4: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2, Anita Jakobaga, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang, Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
4: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah, jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah saya kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
5: Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa, sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain kurang kelas, juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru.
6: Pendaftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
7: Berapa shift sekarang?
6: Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
5: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sedangkan Kepala SMP Negeri 3 Kota Kupang, Masud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah, serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG. Laporan Kristiandi Mau.
8: Sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak di sekolah. Kepala SMPN 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, mengatakan sejak awal direalisasikan, program ini mampu mendapatkan tanggapan positif dari sekolah, orang tua, dan antusiasme dari murid-murid. Menurutnya, dengan adanya program ini, selain pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar. Selain itu, program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makan bergizi gratis dari sekolah menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu.
9: Ada anak yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, Alpa. Tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah, tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
8: Kepala sekolah juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut. Dalam pelaksanaan, pihak sekolah terus berupaya memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi yang seimbang dan aman dikonsumsi. Pengawasan dilakukan secara berkala agar kualitas program tetap terjaga dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa-siswi.
9: Membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana, karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi atau dia makan pagi sangat sederhana, tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
8: Berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaat dari program ini. Ia juga menilai bahwa program ini sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Bupati TTU Yosef Valentinus De La Salle Kebo bersama jajaran OPD dan Ketua DPRD TTU Christophorus Evi Este menyerahkan rumah bagi Kuesepina Anastasia Teresia Olin, atlet futsal TTU yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak bersama Timnas Futsal Putri Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Laporan Steve Kosat.
10: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara memberi apresiasi nyata untuk Kuesepina Anastasia Teresia Olin, atlet futsal TTU yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak bersama Timnas Futsal Putri Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Apresiasi itu berupa pembangunan sebuah rumah di Kelurahan Mobeli yang diserahkan langsung oleh Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salekebo. Pemberian rumah bagi atlet futsal yang berprestasi pada level SEA Games sangat penting bagi Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara karena tujuannya adalah merubah mindset masyarakat, lebih khusus para pemuda, supaya memandang prestasi olahraga sebagai jalan mengubah nasib. Menurut Bupati Valen bahwa pemerintah dan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berkomitmen untuk selalu hadir bagi anak daerah yang selalu berprestasi dan memberi rumah layak huni lengkap dengan sanitasi.
11: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama jajaran DPRD, kita berkomit untuk selalu hadir bagi mereka yang berprestasi. Ini agar menjadi contoh kepada anak muda kita yang lain, anak-anak kita, untuk berprestasi. Kalau kita punya kemampuan, kita dikumpul-kumpul, maka rezeki itu akan mengikuti. Jadi Bapak Yus dan Mama Adel, terima kasih sudah mendidik adik kita Asti Olin untuk menjadi pribadi yang kuat dan berprestasi. Ini luar biasa, dan berkat itu juga mengalir. Di samping mendapat rumah, mendapat bonus waktu itu kita kasih kurang lebih 20 juta ya. Plus hari ini mendapat kesempatan untuk menjadi anggota Polri. Siapapun yang akan membawa nama baik Kabupaten Timur Tengah Utara ke kancah nasional maupun internasional, maka ganjarannya adalah bonus. Pemerintah Kabupaten TTU berkomitmen untuk selalu memberikan bonus yang terbaik yang tidak ada di NTT. Hari ini yang memberikan itu hanya kita, TTU, memberikan bonus. Itu yang mau kita, sehingga anak-anak kita yang berprestasi ini mau berkegiatan itu kelarangan, ini yakin kalau kita ikuti dengan baik, maka besok lusa saya akan seperti Asti Holid, akan mendapat ganjaran bonus prestasi. Ini yang perlu kita budayakan, kita tindak lanjutkan, untuk kemudian anak-anak kita yang berikutnya akan mengikuti jejak adik Asti Holid ini.
10: Sementara Kepala Dinas PRKPP Gregorius NSTMT menyampaikan bahwa program unggulan Bupati Joseph Valentinus de la Salekebo Camillus Elu dalam program RLH Tulus sebanyak 32 unit untuk tahun 2026 semuanya sudah tuntas diserahkan kepada penerima manfaat, termasuk bagi Kuesepina Anastasia Teresia Olin, atlet futsal kebanggaan asal TTU yang berhasil meraih medal perak pada ajang SEA Games Thailand tahun 2025 lalu. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Suleman memastikan pemerintah memperkuat program pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Laporan Stefani Libu.
12: Satu lagi Bapak dari RRI, Bapak izin.
13: Ya.
12: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor Adriano Padama, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Andri Amran Sulaiman langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung sejumlah lahan pertanian didampingi Direktur Utama Perumbulok Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan Dr. Andrinoto Susanto, serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Brigjen Pol Hermawan. Ia mengapresiasi keberanian Adriano Padama yang menyampaikan aspirasi masyarakat Alor saat dirinya memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro.
13: Memberi kuliah umum di UNDIP, Universitas Diponegoro, kemudian tiba-tiba ada sosok pemuda Alor yang tampil, kalaupun berteriak, saya terima dengan senang hati karena teriakannya adalah membawa aspirasi rakyat nyata real.
12: Ia mengatakan Kementerian Pertanian siap memenuhi berbagai kebutuhan pertanian yang disampaikan masyarakat Alor, termasuk pengembangan kelapa, jambu mete, dan kakao. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa bibit unggul, pompa air, serta alat dan mesin pertanian. Lebih lanjut, ia menilai Kabupaten Alor memiliki potensi pertanian yang besar dan pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan.
13: Yang pertama potensinya besar. Kenapa? Di sini ditopang sektor pertanian. Ini cocok kelapa, kemudian mente, kemudian kakao. Ini berkelanjutan, ini 40 tahun, 30-40 tahun. Artinya 30 tahun panen nanti sampai 40 tahun petaninya panen. Tapi kita tanam sekarang dan yang kita tanam adalah bibit unggul.
12: Ia berharap dukungan pemerintah melalui program pertanian tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Alor secara optimal sehingga meningkatkan produktivitas, pendapatan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Ende sepanjang 2026. 5 SMP negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruangan kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Saudara, sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101.1 RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay bersama kami di Flora Atas sore ini. Dan selanjutnya ya, kita akan dengarkan informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo di edisi sore hari ini, Senin 10 Agustus 2026, bersama Prakirawan BMKG Fransida Sika Burhan.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Kak Burhan.
2: Ya, selamat sore, Kak.
0: Silakan, informasi cuaca untuk sore hari ini menjelang dini hari wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo, ya, Senin 10 Agustus 2026.
2: Ya, baik, Kak. Selamat sore, pendengar RRIND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo untuk esok hari Selasa 11 Agustus 2026. Secara umum, untuk kondisi cuaca besok diperkirakan cukup kondusif, di mana cuaca diprediksi cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga malam dan dini harinya, dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, serta kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Sementara itu, bagi sahabat RRI yang beraktivitas di laut atau wilayah pesisir, kami harap perhatikan kondisi gelombang untuk perairan utara yang masuk dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, dan perairan selatan yang masuk dalam kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,4 hingga 2 meter. Mengingat kondisi cuaca yang sifatnya kering di wilayah NTT, kami menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap dampak kekeringan, mulai dari potensi kelangkaan air bersih hingga bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Waspadai juga angin kencang, hati-hati terhadap potensi adanya pohon tumbang dan penyebaran titik api yang cepat akibat adanya angin kencang. Kami juga menghimbau untuk tidak mudah percaya oleh isu atau berita hoax seputar cuaca, dan pastikan seluruh informasi cuaca yang valid hanya dari BMKG. Sekian informasi cuaca sore ini. Terima kasih atas perhatian pendengar RRIND. Tetap waspada dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke RRIND.
0: Baik, terima kasih Burhan. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan salam sukses.

0: Akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI,

0: dari rumah terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli?
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami ya di Florata sore ini. Saya Nia dan juga rekan Dev Rivaldi saat ini masih bersama Anda hingga kita nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami kembali hadirkan ya musik informasi untuk Anda, dan tentunya informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Mendengar, Badan Gizi Nasional BGN membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box ya, untuk memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis MBG. Kanal tersebut disediakan bagi internal BGN, mitra dan yayasan penyelenggara serta masyarakat umum. Kepala Badan Gizi Nasional Masdar dalam konferensi pers pada Jumat 7 Agustus 2026 mengatakan bahwa sistem pengaduan tersebut dirancang agar setiap laporan dapat diterima, verifikasi dan juga ditindaklanjuti secara cepat. Dan menurutnya bahwa pengawasan program membutuhkan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Pendengar, Masdar juga menjelaskan PO Box 2045 diperuntukkan bagi pengaduan internal BGN termasuk ya pegawai, kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, pengawas, angkutan dan personel yang bertugas di dapur MBG. Kanal tersebut juga menjadi sarana bagi internal BGN untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan program. Dan menurutnya bahwa pembukaan 3 jalur ya pengaduan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola program MBG yang transparan dan akuntabel. Informasi yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program serta memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Kami yang bertugas atas nama pimpinan dan seluruh staf RRI Indi menyampaikan selamat pagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi Allah Subhanahu wa

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, sholat terawih karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan diampuni dosa yang telah lalu dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka jumhur ulama mengatakan bahwa dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, dosa-dosa besar tidak diampuni dengan sebab amal salih saja, tetapi harus dengan taubat nasuha yang dilakukan oleh pelakunya.

Masih bersama Pro1 RRND, kanal informasi dan inspirasi ya. Saya Nia dan juga rekan Dev Rivaldi masih bersama Anda. Saat ini pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah. Waktu tersisa kami masih hadirkan informasi-informasi untuk Anda, tentunya dari laman rri.co.id pendengar. Oke, kita ke informasi berikutnya pendengar. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Alesius Bapak Putra kepada RRI Sabtu 8 Agustus 2026 mengatakan rangkaian kegiatan tidak hanya digelar di lingkungan kantor tetapi juga melibatkan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Yosef menjelaskan kegiatan telah dimulai sejak 1 Agustus 2026 melalui zikir dan doa kebangsaan yang dilaksanakan serentak secara nasional. Kemenag Flores Timur juga menggelar panen perdana sayuran organik bersama Rumah Tahanan Kelas 2B Larantuka pada 4 Agustus, hasil pendampingan penyuluh agama melalui pelatihan pembuatan pupuk organik bagi warga binaan. Selain itu juga, ya, Kemenag Flores Timur melakukan dekorasi kantor dan halaman, pengibaran bendera sepanjang 1 hingga 31 Agustus, lomba kebersihan, serta gerak jalan internal. Sejumlah agenda lainnya mencakup sosialisasi hukum bersama Kejaksaan dan Polres Flores Timur terkait perlindungan perempuan dan anak, pembinaan kesehatan bagi perempuan, serta keterlibatan dalam karnaval dan kerja bakti tingkat kabupaten. Dan juga pendengar, dikatakan oleh Yosef bahwa Kemenag Flores Timur juga akan mengikuti gerakan bersih-bersih masjid ya secara nasional yang dilaksanakan hari ini 10 Agustus 2026. Menyambut HUT RI ke-81, Yosef mengajak masyarakat Flores Timur merayakan kemerdekaan dengan sukacita, sekaligus memperkuat persatuan, persaudaraan, toleransi, dan semangat gotong royong. Dan ia berharap nilai-nilai tersebut terus dijaga seluruh umat beragama dan masyarakat agar pembangunan daerah berjalan bersama menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera.

0: Kata Bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Saya pun nyampe.

0: involuntária.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur mendorong perluasan sasaran program makan bergizi gratis MBG khususnya bagi ibu hamil, bayi, dan balita sebagai kelompok prioritas dalam pencegahan stunting. Dorongan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Dr. Surip Tintin dalam dialog makan bergizi gratis MBG RRI Sabtu 8 Agustus 2026. Dr. Surip Tintin mengatakan pemenuhan gizi sejak kehamilan menjadi salah satu kunci mencegah lahirnya kasus stunting baru sekaligus menjaga keselamatan ibu saat persalinan. Dan berdasarkan hasil penimbangan melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat EPPBGM, angka stunting di Manggarai Timur saat ini berada di 8,4%, sementara sekitar 17% ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis dan anemia. Pendengar, dalam dialog tersebut juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Lydia Sanggut, SGZ, menjelaskan bahwa sasaran intervensi MBG mencakup ibu hamil pada seluruh usia kehamilan, ibu menyusui, bayi hingga usia 6 bulan, serta ibu menyusui sampai anak berusia 24 bulan. Dan untuk ibu hamil dengan KEK, kami ulangi, KEK atau anemia, penanganan menjadi prioritas karena berada pada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi lebih intensif. Selain mengandalkan MBG, kedua narasumber juga mengingatkan pentingnya konsumsi pangan lokal seperti ikan, telur, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan serta kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah. Dinas Kesehatan juga menekankan peran suami keluarga, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam memastikan kebutuhan gizi terpenuhi setiap hari sebagai bagian dari upaya mewujudkan Manggarai Timur bebas stunting menuju generasi sehat, cerdas dan berkualitas.

Ternyata selain stunting, ada wasting yang juga perlu kita waspadai. Stunting adalah kondisi anak yang lebih pendek dibandingkan standar usianya, dan hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia.

Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja, mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat, menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur mengerahkan sekitar 418 calon aparatur sipil negara ASN terdiri atas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu dan paruh waktu untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 secara door to door ya. Dan langkah tersebut difokuskan di Kecamatan Asesa yang memiliki piutang PBBP2 sekitar 1,5 miliar rupiah dan mencakup 6 kelurahan serta 4 desa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nagekeo, Hildegardis Mutakasi kepada RRI Sabtu 8 Agustus 2026 mengatakan pendekatan langsung dipilih karena dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi tunggakan. Selain menagih, petugas juga ditugaskan mengedukasi masyarakat serta mendata objek pajak yang belum tercatat atau belum tertagih. Pendengar, dimanapun Anda berada, Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap peningkatan pembayaran PBBP2 dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Hildegardis mengajak warga memenuhi kewajiban pajak tepat waktu karena penerimaan PBBP2 akan mendukung pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan daerah.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kebersamaan kami menemani Anda di Florata sore ini. Saya Donania bersama rekan operator Dea Vivaldi mengucapkan terima kasih Nur pamit dan tetap setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Inde, karena kami masih terus berlanjut menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan tim kreatif malam ini. Baik pendengar, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: seluruhnya, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of men prayed for our victory.
1: Insinyur Soekarno untuk Oase Indonesia.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih.

apanya boleh digerak-gerakin kayak

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada. Salam bersuah bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christian Sendah ditemani operator studio Aventino Fernandez. Mewarnai Florata malam, kami kembali hadirkan acara-acara menarik lainnya dan juga lagu-lagu yang tentunya dapat menyemangati suasana Anda malam hari ini yang lagi menikmati suasana santai ya bersama orang-orang terkasih, ataupun bagi Anda yang lagi melaksanakan aktivitas ya dengan piket malam, tetap terus semangat ya dalam melaksanakan aktivitasnya. Kami juga akan kembali memperbarui sejumlah informasi penting untuk Anda pendengar yang sudah kami siapkan di acara musik dan informasi. Pendengar, kita menyimak salah satu informasi perdana yang akan saya hadirkan untuk Anda, di mana dari Kupang diinformasikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur bergerak cepat menyelesaikan sertifikasi tanah rumah ibadah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya konflik pertanahan di kemudian hari. Dan pesan ini disampaikan Nusron saat menghadiri rapat koordinasi program kebijakan pertanahan dan tata ruang Provinsi NTT di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Selasa 4 Agustus 2026. Di hadapan para kepala daerah, Nusron mengingatkan agar tidak ada lagi rumah ibadah maupun fasilitas pendidikan yang berdiri di atas tanah tanpa kepastian hukum. Menurut Nusron, persoalan status tanah dapat menjadi bom waktu apabila tidak diselesaikan sejak awal. Rumah ibadah yang telah berdiri dan digunakan masyarakat selama bertahun-tahun tetap berpotensi menghadapi persoalan apabila kepemilikan tanahnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Karena itu ia mendorong pemerintah daerah bersama jajaran kantor wilayah BPN NTT untuk melakukan percepatan sertifikasi secara terpadu. Nusron mengungkapkan capaian sertifikasi tanah rumah ibadah di NTT saat ini masih tergolong rendah. Dari 7.018 bidang tanah rumah ibadah, baru 3.003 bidang atau sekitar 42% yang telah bersertifikat. Artinya, masih ada ribuan bidang tanah rumah ibadah yang membutuhkan penyelesaian administrasi dan kepastian hukum. Nusron mengungkapkan sertifikasi bukan semata persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketentraman masyarakat serta mencegah sengketa di masa depan. Ia pun menegaskan bahwa percepatan sertifikasi harus diberikan kepada seluruh rumah ibadah tanpa memandang agama dan latar belakang masyarakat yang menggunakannya. Nusron meminta pemerintah daerah tidak membeda-bedakan rumah ibadah dalam proses pelayanan pertanahan. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, lahir di Pakualaman 2 Mei 1889. Nama Ki Hajar Dewantara sebenarnya bukanlah nama asli dari sosok yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional ini. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Baru pada tahun 1922, namanya berganti menjadi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, disingkat sebagai KHD, karena jasa-jasanya yang telah memperjuangkan pendidikan di Indonesia dan melawan sistem pendidikan Hindia Belanda, tanggal kelahirannya diwujudkan sebagai penghormatan dan dirayakan sebagai Hari Pendidikan.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Jakarta. Diinformasikan bahwa Idai menilai peran ayah dalam proses menyusui tidak semestinya baru muncul ketika ibu menghadapi masalah. Dukungan ayah dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan pemberian ASI, di mana secara ilmiah kondisi psikologis ibu dapat berpengaruh terhadap proses menyusui. Dan hal ini berkaitan dengan hormon oksitosin yang berperan dalam refleks pengeluaran ASI. Dan hal ini dikatakan Sekretaris Satuan Tugas Satgas Air Susu Ibu ASI di Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Arifin Kurniawan Kasmir, saat berbincang dengan Pro3 RRI pada Senin 10 Agustus 2026. Menurut Dr. Arifin, kehadiran ayah tidak seharusnya dipandang sebagai peran cadangan. Ayah justru perlu hadir sejak awal sebagai bagian dari sistem dukungan bagi ibu dan bayi. Dukungan tersebut dapat diberikan melalui kehadiran emosional maupun peningkatan pengetahuan. Ayah dapat mengikuti kelas laktasi untuk memahami proses menyusui, lalu juga mengenali tanda-tanda bayi kenyang, serta mengetahui kapan ibu membutuhkan bantuan. Selain itu, penting bagi ayah untuk terlebih dahulu mengidentifikasi bentuk dukungan yang benar-benar dibutuhkan ibu. Jika menghadapi kesulitan, ayah dan ibu dapat mencari bantuan tenaga profesional, termasuk konselor laktasi. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate ya informasi berbagai peristiwa yang terjadi ya, baik dalam negeri dan luar negeri ataupun daerah, pendengar RRI, Anda bisa klik di rri.co.id untuk informasi lebih lanjutnya. Dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini dengan mendownload aplikasi RRI Digital di App Store dan Google Play.
1: Atau aku akan pergi.

Permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

Pangalila dengan lagunya Maafkan ya. Pendengar RRI sudah kami hadirkan untuk Anda. Maaf mungkin hanya satu kata sederhana pendengar, tetapi bagi seseorang yang menerimanya, kata itu bisa membawa kebahagiaan dan juga menjadi awal ya dari sebuah kedamaian. Bagi kita yang mungkin hari ini telah menyakiti hati sesama, berusahalah untuk berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, karena meminta maaf itu bukan tanda kelemahan ya, melainkan keberanian kita untuk bisa memperbaiki hubungan dan menghargai perasaan orang lain. Sebab terkadang satu kata maaf yang tulus mampu menghapus ya luka, kemudian bisa mencairkan hati dan juga membuka kembali pintu yang sempat tertutup. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ini, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di acara musik dan informasi. Pendengar RRI, setiap bulan Agustus ya, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, ini menjadi salah satu tema umum ya di HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tahukah Anda pendengar lagu Berkibarlah Benderaku? Dan ini menjadi salah satu lagu nasional yang mengajak masyarakat untuk menghormati bendera merah putih sebagai lambang kehormatan bangsa. Ciptaan Ibu Sud tersebut menyampaikan nilai patriotisme, persatuan serta semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia kepada setiap generasi. Dan lagu ini lahir sendiri pada masa awal Indonesia merdeka, ketika semangat mempertahankan kedaulatan negara masih begitu kuat di tengah masyarakat. Dan kehadirannya menjadi pengingat atas perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi menjaga kehormatan merah putih tetap berkibar. Selain itu pendengar, ketika kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku ya, ada lirik-liriknya yang kita perlu ketahui, di mana bait pembuka merah putih ini digambarkan sebagai lambang suci yang mencerminkan keberanian, kehormatan dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Penyebutan wilayah Indonesia menunjukkan bahwa bendera tersebut menjadi simbol pemersatu bangsa dari Sabang hingga Merauke. Lirik yang menegaskan tidak seorang pun menurunkan bendera menggambarkan tekad rakyat menjaga simbol kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Dan pesan ini menekankan bahwa kehormatan merah putih merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ada juga bagian selanjutnya berisi ikrar masyarakat Indonesia yang siap mengabdikan tenaga dan kemampuan demi menjaga martabat bangsa. Makna ini menunjukkan kecintaan terhadap tanah air harus diwujudkan melalui pengorbanan, kerja keras, dan semangat kebersamaan. Lirik mengenai keteguhan menghadapi berbagai rintangan mencerminkan keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Dan nilai tersebut mengajarkan pentingnya memiliki tekad kuat, pantang menyerah dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Dan secara keseluruhan, pendengar RRI, lagu Berkibarlah Benderaku mengingatkan bahwa bendera merah putih bukan sekedar identitas negara, melainkan simbol perjuangan nasional, di mana keberadaannya ini menjadi pengingat akan pengorbanan para pejuang sekaligus pemersatu seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai keadaan. Dan hingga kini, lagu Berkibarlah Benderaku masih sering kita nyanyikan ya dalam berbagai kegiatan kenegaraan maupun peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pesan yang terkandung di dalamnya ini juga tetap relevan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan dan semangat menjaga keutuhan Indonesia. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Selamat menikmati lagu-lagu dan informasi suguhan Pro 1 RRI ND bagi Anda pendengar setia RRI ND. Dan kami juga sapa Anda yang sedang menikmati malam dengan bersantai bersama keluarga, ataupun yang lagi menikmati santap malam, atau sekedar bercerita ya dan berbagi kisah bersama orang-orang terkasih. Semoga malam ini

menjadi waktu yang menyenangkan ya pendengar RRI. Tetap bersama Prosat RRI ND karena kami hadir selalu menemani setiap suasana malam Anda dengan musik pilihan dan informasi terkini.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Memang alam yang lampau

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini Saleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet Galeh.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Ih, tolong Mak Saleh.
0: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu bisanya ngejek aja lah, bantuin Mak apa? Coba dibantuin sini.
0: Ya udah, tunggu. Saleh tarik ya, 1, 2, 3.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia,

Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menargetkan pelayanan peralihan hak atau balik nama tanah dapat diselesaikan maksimal dalam 10 hari. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan kebijakan tersebut akan diluncurkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahap awal, penerapan layanan dengan target maksimal 10 hari tersebut akan dilakukan di 17 kabupaten kota mulai 17 Agustus 2026. Selanjutnya, cakupan layanan diperluas ke 24 kabupaten kota, tambahan pada 24 Agustus 2026. Dengan demikian, hingga akhir Agustus 2026, layanan tersebut ditargetkan telah diterapkan di 41 kabupaten kota, sehingga di bulan ini ada 41 kabupaten kota menurut Nusron. Menurutnya, 41 kabupaten kota tersebut mencakup hampir 50% dari total frekuensi pelayanan pertanahan secara nasional. Dan hal itu disebabkan distribusi pelayanan pertanahan di Indonesia tidak merata. Nusron menargetkan cakupan layanan di 76 kabupaten kota dengan frekuensi pelayanan pertanahan tertinggi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Untuk mengejar target penyelesaian balik nama maksimal 10 hari, Kementerian ATR BPN juga meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam mempercepat proses verifikasi dan validasi BA perolehan hak atas tanah dan bangunan di pemerintah daerah. Nusron mengatakan koordinasi dengan Kemendagri telah menghasilkan kesepakatan awal melalui surat edaran bersama, di mana dalam surat edaran tersebut pada intinya meminta pemerintah daerah dan kantor pertanahan BPN menyusun perjanjian kerjasama PKS. Kerjasama itu juga mencakup integrasi data antara nomor objek pajak NOP dengan nomor induk bidang tanah atau NIP. Integrasi data diharapkan dapat memangkas proses administrasi yang selama ini berpotensi memperlambat pelayanan peralihan hak tanah. Nusron menegaskan percepatan layanan balik nama ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan. Selain itu pendengar, pemerintah juga ingin pelayanan menjadi lebih cepat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Informasi selengkapnya dapat kembali Anda kunjungi

0: Jolly.
1: Kata tokoh dunia, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.

0: sampai kok ada bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia

reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati.

0: berdaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan likuid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang likuid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
0: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
2: Peringatan ini momentum untuk

Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia, di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.

0: Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
2: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman

0: efektif adalah operasi darat. Karena operasi udara itu hanya membantu.
1: Karena itu BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk

0: Hutan Pemering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
1: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhula di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter

0: masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, dua helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
1: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
0: Sementara itu, sejumlah

0: untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
1: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malam sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menurut.

0: proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
2: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
2: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini diselenggarakan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
3: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
4: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
3: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak

0: Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
2: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
3: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
4: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
3: Ia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
2: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
3: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Kalimantan,

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Madure, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

0: Gelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim.

melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta.

0: nasional.
1: Belum uang juga untuk penuh dari kepercayaan yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Di mana terima kasih untuk Menembak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal masyarakat mau fasilitas dan kita didukung. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu juga di Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita berkantor.

demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram.

Dan Garuda Perkasa. Tugu yang dibangun pada tahun 2012 bukan cuma penanda perbatasan, tapi lebih dari itu. Tugu yang berada di pulau yang hanya berjarak sejengkal dari negeri jiran Malaysia, tepatnya Pulau Sebatik. Tugu yang berbentuk bola dunia dengan peta Indonesia yang bertuliskan NKRI harga mati. Dan di atasnya ada seekor burung Garuda yang menggigit bendera merah putih. Tugu perbatasan Garuda Perkasa adalah pengingat bagi kami yang ada di beranda terdepan NKRI untuk terus menjaga kedaulatan negeri yang sudah 74 tahun.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami yang bertugas di Florata malam ini, saya Christine dan juga operator Studio Aventino masih terus setia menemani Anda yang sedang menikmati ya suasana indah Anda bersama orang-orang terkasih ya di malam hari ini. Florata malam kembali menyajikan acara-acara menarik lainnya untuk Anda nikmati. Sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara mimbar agama Kristen Protestan.

selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Ari Mesa dari Jemaat Gemi Calom Ende dalam siaran rohani agama Kristen Protestan. Semoga saya menjumpai seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Ende dimanapun berada dalam keadaan baik dan selamat. Malam ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua berteduh diri, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ialah yang maha kuasa, pemberi kehidupan, penjaga kehidupan, dan yang sudah menuntun kehidupan setiap kami. Di saat malam telah menjadi bagian kami, umat manusia, untuk beristirahat. Kami rindu disegarkan, kami rindu dikuatkan, kami rindu dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kepada-Mu ya Allah Maha Pengasih, kami mohon, ampunilah kami. Dan dalam pengampunan-Mu itu, biarlah kami kembali menerima anugerah keselamatan. Kami disucikan, sehingga apa yang kami dengar melalui Radio Republik Indonesia di ND saat ini akan membawa kepada kami kesegaran yang baru dalam kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 6 ayat 12 sampai 19 saya akan membacakan bagi kita semua dengan perikop berbagai-bagai nasihat. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hati

Ia mengandung tipu muslihat yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyebutkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah selalu setiap kita yang setia dalam membaca, mendengar, dan melakukan firman-Nya dalam hidup hari demi hari. Saudara-saudara yang kekasih, selamat berjumpa dalam renungan hari ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah tanda-tanda kecil yang tanpa kita sadari menunjukkan apa yang sebenarnya ada dalam hati kita? Mungkin ada orang yang bertemu kita lalu berkata, ada yang berbeda denganmu hari ini. Padahal kita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Atau mungkin kita pernah melihat seseorang yang berbicara manis, tetapi ada gerak-geriknya yang membuat kita merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 12-19, kita akan merenungkan suatu gambaran yang sangat jelas dan tajam. Bukan hanya tentang orang yang berbuat salah, tetapi tentang bagaimana kejahatan tumbuh, bagaimana ia terlihat dalam hal-hal yang kecil, dan mengapa hal-hal itu sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Hari ini kita akan membahas bagian ini dengan melihat hal-hal yang mungkin jarang kita dengar, agar kita dapat memahami pesan ini dengan lebih dalam dan menjadikannya cermin bagi hidup kita masing-masing dalam terang tema dari gerak-gerik hingga akhir yang tiba-tiba. Sebelum kita masuk ke isi teksnya, mari kita lebih dahulu melihat latar belakangnya. Bagian ini ditulis sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, masa ketika Raja Salomo memerintah dan kemudian disusun ulang oleh para pemimpin bangsa Israel sebelum mereka dibuang ke Babel. Pada masa itu, masyarakat hidup dalam ikatan yang sangat erat. Kekeluargaan, suku, dan seluruh komunitas saling bergantung satu dengan yang lain. Tidak ada yang hidup sendirian. Apa yang dilakukan oleh satu orang akan terasa dampaknya bagi semua orang di sekitarnya. Ada hal yang jarang dibahas dalam teks ini. Sebab teks ini bukan sekedar daftar hal buruk yang harus dihindari. Ia disusun dengan gaya sastra khas Timur Tengah kuno yang bergerak dari gambaran keseluruhan seseorang ke hal-hal yang ia lakukan hingga akibat yang akan ia terima. Ini menunjukkan bahwa kejahatan bukanlah sekedar perbuatan yang terpisah-pisah, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam dan kemudian terlihat dalam setiap aspek hidup seseorang. Kita juga akan menemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar terjemahan yang kita baca sehari-hari. Misalnya, orang yang tidak berguna. Dalam bahasa Ibrani, aslinya diterjemahkan tidak ada yang berharga atau tidak ada yang bermanfaat. Itu bukan hanya sebutan untuk orang yang tidak bekerja atau tidak produktif, tetapi gambaran tentang seseorang yang telah memisahkan diri dari nilai-nilai yang memiliki kebaikan bersama
dan menolak cara hidup yang diinginkan Tuhan. Kemudian ada ungkapan, 6 hal yang dibenci Tuhan, bahkan 7 hal yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kita sering mengira ini berarti ada tempat 7 hal. Tetapi dalam gaya sastra kuno, angka seperti ini menunjukkan bahwa daftar itu tidak lengkap. 6 adalah hal-hal yang jelas terlihat, sedangkan 7 menunjukkan bahwa masih banyak hal lain yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan yang tercantum di sini adalah contoh-contoh yang paling utama dan mewakili inti dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya mengajak kita kembali memperhatikan bacaan kita hari ini. Amsal pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Kita perhatikan ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita mulai dari ayat 12. Orang yang tidak berguna, orang yang jahat, ia berjalan dengan mulut yang penuh tipu daya. Di sini kita melihat bahwa sifat buruk itu tercermin dalam cara berbicara. Tetapi teks ini tidak berhenti di situ saja. Ayat 13 menambahkan, ia mengedipkan matanya, menandakan dengan kakinya, memberi isyarat dengan jarinya. Pada masa penulisan ini, isyarat-isyarat seperti ini sering digunakan untuk berkomunikasi secara diam-diam, merencanakan hal-hal yang tidak baik tanpa diketahui oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu terlihat secara terang-terangan. Seringkali ia tersembunyi di balik gerak-gerik kecil, di balik hal-hal yang kita anggap sepele. Orang yang hidup dengan cara seperti ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak jujur, sehingga bahkan gerak-gerik tubuhnya pun telah menjadi bagian dari cara ia hidup. Ayatnya yang ke-14 menjelaskan akar dari semua ini. Dalam hatinya ada kecurangan. Ia merencanakan kejahatan senantiasa. Ia menimbulkan pertengkaran. Kita sering berpikir bahwa kita berbuat salah karena ada kesempatan atau karena kita terpengaruh oleh keadaan. Tetapi teks ini mengajarkan bahwa semua perbuatan buruk berasal dari hati. Jika hati kita dipenuhi dengan niat yang tidak baik, maka kita akan terus-menerus mencari kesempatan untuk mewujudkannya, bahkan berusaha memecah belah hubungan orang lain, karena perselisihan adalah tempat di mana kejahatan dapat tumbuh dengan leluasa. Kemudian ayatnya yang ke-15 menyatakan, sebab itu kebinasaan akan menimpa dia dengan tiba-tiba. Dalam sekejap ia akan hancur dan tidak ada obatnya. Ini bukan hanya tentang hukuman yang dijatuhkan Tuhan, tetapi juga tentang akibat alami dari cara hidup yang rusak. Ketika seseorang terus-menerus hidup dengan cara yang tidak jujur dan merugikan orang lain, ia akan kehilangan kepercayaan orang lain. Ia akan terasing, dan ketika ia menghadapi kesulitan, tidak ada orang yang mau menolongnya. Ia telah membangun hidupnya di atas dasar yang rapuh, sehingga ketika badai datang, semuanya runtuh dengan cepat. Bagian yang kedua, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Hal-hal yang bertentangan dengan hakikat Tuhan. Selanjutnya, kita membaca daftar hal-hal yang dibenci Tuhan, yang disusun secara berurutan, dari hal-hal yang ada dalam diri, hingga hal-hal yang berdampak pada orang lain. Yang pertama, mata yang sombong. Ini adalah sikap yang merasa diri lebih baik dari orang lain, tidak mau mendengar nasihat, dan hanya menganggap pendapat sendiri yang benar. Ini adalah akar dari banyak kesalahan, karena orang yang sombong tidak mempedulikan hak dan perasaan orang lain. Yang kedua, lidah yang berdusta. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, berbohong bukan hanya tentang menyampaikan hal yang tidak benar, tetapi juga tentang menggunakan ucapan untuk menipu, merusak nama baik, atau mengambil keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Ini tidak hanya berarti membunuh secara fisik, tetapi juga segala perbuatan yang merusak kehidupan, mata pencaharian, atau masa depan orang yang tidak bersalah. Yang keempat, hati yang merencanakan rancangan yang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi karena dorongan sesaat, tetapi dipersiapkan dengan sengaja. Hal ini menunjukkan kesadaran dan kesengajaan yang membuat perbuatan ini lebih berat di mata Tuhan. Yang kelima, kaki yang cepat berlari kepada kejahatan. Orang seperti ini tidak hanya memikirkan hal-hal yang buruk, tetapi juga dengan cepat berusaha melaksanakannya, bahkan mencari kesempatan untuk berbuat salah. Yang keenam, saksi dusta yang menyemburkan kesombongan. Pada masa itu, kesaksian adalah dasar dari penegakan keadilan. Orang yang bersaksi bohong merusak sistem yang seharusnya melindungi orang yang lemah, sehingga perbuatannya merugikan banyak orang. Yang ketujuh, orang yang menimbulkan pertengkaran di mata saudara-saudara. Hal ini menjadi penutup daftar ini, karena ia merusak ikatan yang paling dasar, ikatan kekeluargaan dan persaudaraan. Tuhan menciptakan kita untuk hidup bersama dalam kasih dan persatuan, sehingga perbuatan yang memecah belah ini adalah hal yang paling bertentangan dengan rencananya. Oleh karena itu, perlu kita ingat, ketika teks ini menyebutkan hal-hal ini sebagai kekejian bagi hatinya, ini bukan berarti Tuhan merasa jijik seperti perasaan kita sebagai manusia. Ini berarti hal-hal ini sangat bertentangan dengan hakikatnya yang penuh kasih, adil, dan baik, serta bertentangan dengan tujuan penciptaannya bagi kita. Dengan demikian, maaf, apa yang menjadi bagian untuk hidup kita di hari ini? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, meskipun teks ini ditulis ribuan tahun yang lalu, pesannya masih sangat relevan bagi kita saat ini. Kita mungkin tidak menggunakan isyarat-isyarat diam seperti yang disebutkan dalam teks, tetapi kita masih bisa melihat hal-hal yang sama dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah berkata hal yang tidak benar untuk menutupi kesalahan, atau memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan, atau bahkan berusaha mencela dan memecah belah hubungan orang lain karena alasan tertentu. Bagi kita yang pernah atau merasa terbiasa dengan kebohongan, teks ini memberitakan sebuah pandangan yang jelas. Kebohongan bukanlah perbuatan kecil yang tidak berarti, melainkan bagian dari pola hidup yang jika dibiarkan akan membawa dampak yang merusak bagi diri sendiri dan orang lain. Ia tumbuh dalam hati yang tidak terarah pada kebenaran dan akan tercermin dalam cara kita berbicara dan bertindak. Namun pesan ini bukan hanya untuk menghakimi kita, tetapi juga mengingatkan dan mengajak kita untuk berubah. Jika kita dapat melihat akar dari perbuatan yang salah, maka kita juga dapat memulai perubahan dari dalam diri kita. Kita dapat meminta Tuhan untuk membersihkan hati kita, mengubah cara pandang kita, dan membiarkan kekuatan untuk hidup dengan kebenaran. Kita juga dapat melihat bahwa semua hal yang dibenci Tuhan adalah hal-hal yang merusak hubungan, baik hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sebaliknya, hal-hal yang Tuhan sukai adalah hal-hal yang membangun hubungan, yang membawa kebaikan, dan yang memelihara persatuan. Saudara-saudara sekalian, renungan hari ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah ada hal-hal kecil dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita perlu berubah? Apakah ada ucapan, pikiran, atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Kita tidak perlu takut untuk mengakui hal-hal itu,
Karena Tuhan tidak hanya melihat kesalahan kita, tetapi juga mengundang kita untuk berbalik kepadanya, untuk menerima perubahan, dan untuk hidup sesuai dengan tujuannya. Amin. Seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Ende, demikianlah renungan yang saya sampaikan kepada seluruh pendengar yang setia. Kita akan mengakhiri saat ini. Karena itu sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan hidup kami. Kami sadar seringkali hati kami dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Ada pandangan yang sombong, ucapan yang tidak benar, niat yang tidak baik, dan perbuatan yang merusak hubungan dengan sesama. Kami mengakui bahwa hal-hal ini bertentangan dengan hakikat-Mu dan rancangan-Mu bagi kami. Kami mohon, bersihkanlah hati kami, ubahlah cara pandang dan cara hidup kami. Berikanlah kami kekuatan untuk berkata benar, untuk bertindak adil, dan untuk hidup dalam persatuan dengan sesama. Ajarlah kami untuk melihat hal-hal kecil dalam hidup kami sebagai kesempatan untuk menunjukkan kebaikan dan kebenaran-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain dan yang hidup sesuai dengan panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami dengar, kami dapat memahami. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi hidup kami sekalian, dan menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

0: desa yang jauh dari pusat kota, pendidikan belum dianggap penting. Banyak warga berpikir bahwa sekolah hanya membuang waktu dan biaya. Di tengah keadaan itu, hiduplah seorang gadis bernama Siti yang memiliki mimpi besar untuk menjadi guru.
1: Siti, kenapa terus membaca? Bukankah nanti kau juga akan membantu ibumu di rumah?
2: Ayah, Siti ingin sekolah tinggi. Siti ingin menjadi guru agar bisa mengajar anak-anak di desa ini.
1: Menjadi guru? Untuk apa? Di desa ini banyak orang hidup tanpa sekolah tinggi dan tetap bisa bekerja.
2: Benar, Nak. Kami khawatir biaya sekolah terlalu besar. Siti akan belajar sungguh-sungguh. Siti percaya pendidikan bisa mengubah kehidupan kita.
0: Ayah dan ibu saling berpandangan, tetapi belum yakin. Di kantor desa, beberapa warga sedang berkumpul.
3: Saya dengar anak Pak Hasan ingin melanjutkan sekolah ke kota.
1: Perempuan sekolah tinggi untuk apa? Nanti juga menikah?
3: Benar. Lebih baik membantu orang tua daripada menghabiskan waktu belajar.
0: Siti yang sedang lewat mendengar percakapan itu.
2: Maaf, Pak. Saya percaya perempuan juga berhak memperoleh pendidikan.
1: Kau masih muda, Siti. Kau belum mengerti kehidupan.
2: Justru karena ingin memperbaiki kehidupan, saya ingin belajar.
0: Warga hanya tersenyum sinis. Siti, saya mendengar banyak orang meragukanmu.
2: Iya, Ibu. Kadang saya sedih, tetapi saya tidak ingin menyerah.
0: Jangan berhenti bermimpi. Buktikan melalui prestasi. Suatu hari, mereka akan mengerti. Siti terus belajar dengan tekun. Ia mengikuti berbagai lomba dan selalu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Beberapa tahun kemudian, balai desa kembali ramai. Waktu berlalu. Berkat kerja kerasnya, Siti memperoleh beasiswa dan berhasil menyelesaikan pendidikan sebagai guru. Ia kembali ke desanya untuk mengajar.
3: Apakah benar Siti sudah menjadi guru?
1: Benar, bahkan ia mendapat penghargaan dari pemerintah daerah.
0: Siti datang bersama beberapa anak yang diajarinya.
4: Selamat sore, Ibu Guru Siti.
3: Siti, kami bangga kepadamu. Dulu kami meragukanmu. Kami pikir sekolah tidak akan membawa perubahan.
2: Saya tidak marah. Saya hanya ingin membuktikan bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik.
0: Di depan sekolah yang kini semakin ramai, perubahan mulai terlihat. Anak-anak semakin semangat bersekolah dan orang tua mulai mendukung pendidikan.
1: Maafkan ayah, Siti. Dulu ayah tidak percaya pada mimpimu.
2: Tidak apa-apa, ayah. Dukungan ayah sekarang sudah lebih dari cukup. Kami bangga padamu, anakku.
3: Mulai hari ini, desa kita akan mendukung pendidikan bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.
1: Kami ingin anak-anak kami mengikuti jejak Siti.
2: Mari kita bersama-sama membangun desa ini melalui pendidikan. Ketika satu anak berhasil sekolah, harapan seluruh desa ikut tumbuh.
1: Setuju.
0: Siti membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Meskipun awalnya tidak mendapat dukungan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan, ketekunan dan prestasinya dari seorang gadis yang diragukan, Siti menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Pendidikan adalah hal setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Perjuangan dan kerja keras dapat mengubah pendidikan masyarakat. Jangan mudah menyerah. Meskipun tidak dapat dukungan dari lingkungan sekitar, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan berkontribusi bagi masyarakat. Keberhasilan seseorang dapat menjadi inspirasi bagi perubahan sosial di lingkungannya.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21.10 sampai 22.00.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar program 1 dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kembali kita jumpa di acara Komunitas Bicara. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan berbincang bersama komunitas TBM Pojok Baca Kopo Sawu, sebuah ruang literasi yang hadir dengan semangat sederhana tetapi membawa inspirasi besar, mimpi besar, khususnya bagi anak-anak. Dan sudah hadir bersama kita malam hari ini ada Ibu Kiki, ya, Ibu Kiki. Oke, ada Ibu Rizkia Fauzia Arwone, founder TBM Pojok Baca Kopo Sawu, dan kita akan menggali lebih jauh bagaimana perjalanan komunitas ini, manfaat yang telah dirasakan anak-anak, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan literasi. Saya sapa dulu ya, Ibu.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Saya sapa Ibu siapa? Rizki kah?
2: Kiki boleh deh.
1: Kiki boleh,
2: lebih.
1: Ya? Oke, lebih.
2: Lebih. Lebih dekat, ya? Lebih dekat, ya?
1: Ini sudah sekian lama nih pendengar RRI ya. Mungkin baru dengar lagi ya suaranya. Biasanya Kakak Kiki ini isinya di Pro 1, Pro 2 ya, ya, bersama RRI. Ini kita jumpa lagi di tahun 2026.
2: Iya, dengan semangat yang lebih membara lagi.
1: Apalagi menjelang 17 Agustus ya.
2: Iya benar, harus merdeka.
1: Harus merdeka ya. Oke. Baik, ini menarik ini Kakak Kiki ya. Ini pojok Baca Kopo Sawu, ruang kecil, mimpi besar untuk anak-anak. Dan tentu pendengar ingin tahu ya, ini sudah sejak lama ya dibangun literasi ini ya?
2: Dari tahun 2018.
1: 2018 benar. Ini sudah berjalan beberapa tahun ya lamanya. Ini sejauh ini perkembangannya seperti apa nih, Kiki?
2: Nah, alhamdulillah dari tahun 2018 itu Pojok Baca Kopo Sawu menjadi ruang belajar inklusif buat anak-anak, khususnya di pojok di Kopo Sawu, di sekitaran Pojok Baca. Itu kita belajar membaca, belajar menulis, belajar bagaimana mereka mengenal alam dari menanam, dan kita belajar dari apa yang mereka tonton, dan mereka berusaha untuk berpendapat dari tontonan itu. Nah, sejauh ini ketika ada kegiatan-kegiatan positif seperti itu, zaman sekarang di mana anak-anak tergantung sama gadget, dengan kegiatan positif yang kita lakukan, hal itu bisa meminimalisir. Itu yang menjadi nilai positif. Orang tua juga mengambil bagian dalam kegiatan anak-anak itu. Dan jadinya Kopo Sawu itu jadi hidup. Anak-anak belajar, orang tua mendukung, sama-sama kita menjadi solusi untuk bagaimana anak-anak tidak terpengaruh dengan gadget itu. Dengan layar kecil itu.
1: Karena realitas selama ini kan kalau anak nangis
2: disodorin ya, handphone disayang gitu. Tapi sekarang kita merubah. Kalau nangis baca buku yuk, kita ngedongeng.
1: Nah, ini tentunya tidak mudah begitu.
2: Benar,
1: ya. Kayak ini apa inovasi atau strategi seperti apa nih untuk bisa anak-anak mau begitu ketika diajak untuk mau membaca begitu.
2: Nah, dari saya sendiri itu bagaimana menyikapinya, yaitu bagaimana menjadikan diri saya itu seperti anak-anak.
1: Ya.
2: Benar. Okay. Kadang itu kita terlalu merasa diri kita orang tua, jadi kita harus, kamu harus begini, bukan. Tapi kita bagaimana menjadi teman mereka, apa yang kamu mau, gitu kita tanya. Oh, kami mau baca buku tapi bergambar. Dan alhamdulillah kita dapat dukungan 1000 bacaan dari Perpusnas, dan itu rata-rata bukunya itu buku bergambar. Dan itu anak-anak sangat senang.
1: Iya, apalagi dengan menggunakan bahasa anak begitu ya.
2: Benar. Okay, jadi nyamanlah mereka. Adapun anak-anak yang belum bisa membaca tapi dari melihat gambar jadi tertarik.
1: Oke, jadi penasaran.
2: Iya, benar.
1: Oke, baik. Dan ini tentunya tidak mudah ya, Kak Kiki. Ini butuh proses ya, bagaimana dengan karakter anak-anak yang berbeda-beda begitu.
2: Benar.
1: Ya. Kita harus mengarahkan yang baik. Nah, mengapa memilih Pojok Baca Kopo Sawu ini? Dan apa makna di balik itu semua?
2: Iya. Jadi ceritanya di tahun 2018 itu saya saat itu sedang mengandung. belum, awal menikah itu, awal menikah. Dan saya berpikir kegiatan positif apa yang akan saya lakukan di kompleks saya. Dari buku-buku saya milik pribadi sendiri, akhirnya saya buat dari keler bekas buah, jadikan itu rak buku. Beberapa buku lah waktu itu saya taruh dan saya foto dan saya posting. Akhirnya dapat respon positif dari teman-teman. Oh bagaimana nih kalau kita tambahin buku-bukunya. Nah teman-teman tambahlah buku-buku koleksi mereka di bawah. Terus kita buat tempat tongkrongan, ngopi. Keren nih kalau kita buat ini jadi tempat di mana orang ngumpul. Terbesitlah saya kenapa kasih nama pojok baca. Karena waktu itu rak itu saya taruh di pojok rumah saya gitu. Kayak pojok baca keren. Karena Koposawu, Koposawu itu nama lingkungan saya itu. Kampung itu namanya Koposawu. Udah pojok baca Koposawu. Akhirnya waktu itu ketika kita posting dapat respon baik juga dari relawan Bung Karno, ada Kak Muklis Mukhtar juga di situ. Kita dapat dukungan buku alat tulis, papan. Terus dapat respon baik juga dari Ivan Nestorman, Om Ivan. Kita dapat kiriman dari Jakarta buku-buku banyak sekali dan itu sangat bermanfaat. Terima kasih. Dan banyak teman-teman lain lagi yang jadi relawan itu yang luar biasa.
1: Saling mendukung.
2: Iya, saling mendukung.
1: Oke, ini luar biasa ya. Dari rak bekas.
2: Dari rak bekas keler diubah. Buah diubah dan akhirnya sekarang
1: pojok.
2: Dari pojok baca dan kemarin dapat rak rak baru yang bagus dari Perpustakaan Nasional. Luar biasa.
1: Luar biasa nih, apresiasi ya buat Kakak Kiki bersama teman-teman. Ini tentu ada perubahan dari 2018 ya perjalanannya. Benar. Kemudian ada anak-anak yang dari 2018 sampai dengan sekarang. Tentunya sudah ada yang
2: sudah ada yang SMA ya, ya sudah ada yang kelas 3 SMA sekarang. Tadi juga baru selesai kita ngumpul, kita ngobrol lagi. Kebetulan yang 3 SMA sekarang lagi nulis esai. Dia lagi di Suradikara. Saya biasa dipanggil Onti, Onti coba bacain esai saya. Oh bagus nih, dia mengangkat tentang perlindungan anak. Saya bilang, wah mantap. Karena sejalan dengan apa yang akan difokuskan sekarang untuk di bidang pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Dan itu, saya bangga nih anak yang dulu kecil, masih SD, dibina, dibimbing. Mereka waktu itu saat COVID, kita ikutin kegiatan-kegiatan lomba, video, dan berhasil dan sekarang dia nulis esai, saya tertarik. Maksudnya bangga gitu.
1: Inspirasi ya. Luar biasa ya untuk teman-teman lain juga ya. Oke, tidak sia-sia ya. Pojok baca buku Koposawu ini ya. Tentu ada perubahan atau perkembangan ini yang dilihat dari anak-anak ya. Kalau yang tadi sudah diceritakan yang dari sebelumnya. Dan untuk saat ini seperti apa nih perkembangan yang perubahan yang terjadi pada hadirnya pojok baca buku Koposawu ini?
2: Pojok baca ini jadi ruang kita ngumpul semua, bukan cuma anak-anak tapi orang tuanya, keterlibatan orang tuanya juga. Itu yang saya bilang, wow, ini Masya Allah lah, luar biasa gitu. Karena menurut saya cara langkah pertama untuk bagaimana merangsang anaknya dari orang tuanya dulu. Dan alhamdulillah beberapa hari ini semua orang tua ngumpul dengan mau menyongsong HUT RI ini. Ternyata ada loh benih-benih program baik nih ke depannya lagi nih. Bersama-sama di pojok baca Koposawu untuk anak-anak. Dan anak-anak terus bertanya, Onti kemarin kan sebelumnya saya di Labuan Bajo, kalau ditelepon kapan pulang? Kita mau di pojok baca, mau ada kegiatan lagi. Oke, nanti kita balik. Dan sekarang saya sudah kembali lagi di ND.
1: Tentu ada ide program yang akan diterapkan seperti itu ya.
2: Betul.
1: Untuk bulan ini sendiri nih apa kegiatannya?
2: Sekarang kita lagi beberapa hari ini dari seminggu kemarin kita fokus untuk menyongsong HUT RI. Itu dan setelah HUT RI nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan membaca menyaring, berdongeng dengan anak-anak biar mereka kembali merangsang untuk minat membacanya. Karena banyak tuh buku-buku kemarin yang dari Perpusnas, biar mereka tahu apa saja bukunya, ceritanya tentang apa, dirangsang dengan berdongeng dengan membaca nyaring itu. Okay. Kita rencananya untuk setelah ini tanggal 16 kita acara puncak, setelah 17 kita sudah mulai kegiatan aktif lagi di pojok baca.
1: Oke, okay, untuk kegiatan. Oke, okay, untuk kegiatan aktif lagi di pojok baca ya. Ini seperti apa sih jadwalnya untuk anak-anak datang berkunjung? Apakah dibuka setiap hari atau satu jam diberikan kesempatan atau seperti apa nih aturannya?
2: Kalau selama ini kita buka setiap hari dan kalaupun ada anak-anak nih kayak mereka kesusahan dalam mengerjakan tugas, mereka bisa langsung datang minta bimbingan, saya akan membimbing. Itu yang selalu saya terapkan ke anak-anak tuh seperti itu.
1: Selalu sempatkan waktu untuk anak-anak.
2: Iya, selalu sempatkan
1: gitu ya. Tidak mengganggu pekerjaan.
2: Karena sekarang jadi ibu rumah tangga.
1: Oke, tidak apa-apa ya. Yang penting demi anak-anak.
2: Iya,
1: demi. Ini boleh tahu nih berapa banyak nih Kak Kiki untuk di kompleks?
2: Di kompleks itu sekitar 20-an lebih anak.
1: Itu aktif terus, selalu ya, aktif. Oke, luar biasa. Kita juga undang pendengar ya. Dan pendengar RRI, bagi Anda yang mau bergabung silakan ya, mau mengetahui lebih jauh terkait dengan pojok baca Koposau, ruang kecil mimpi besar untuk anak-anak, silakan di line telepon kami di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Oke, sambil menantikan ini Kak Kiki, capaian yang paling membanggakan ya selama perjalanan komunitas ini apa?
2: Capaiannya itu kemarin di COVID, anak-anak didik itu mereka juara satu untuk buat video COVID waktu itu. Itu mereka belajar acting, terus mereka didampingi juga untuk ngedit waktu itu, walaupun hanya pakai handphone, tapi mereka ide-ide yang cemerlang dan mereka waktu itu masih SD loh itu, dan mereka juara satu.
1: Okay,
2: itu bangga. Terus kemarin juga di tahun kemarin ada perwakilan dari kita untuk ikut kegiatan peningkatan pegiat literasi di Kupang. Ada anggota kita juga yang diutus ke Kupang.
1: Oke, okay. Okay, ini menariknya anak-anak mengedit video, apa juga diajarkan di komunitas atau selain Kakak Kiki ada juga teman-teman relawan lain yang ikut membantu?
2: Ya, yeah, ada beberapa teman-teman relawan yang lain. Kemarin ada Abang Vicky juga. Terus biasanya kita tuh dari TBM-TBM ini kita kan tergabung di forum Taman Baca Masyarakat. Jadi kadang ada TBM dari seperti Bang Cahyadi dari Acil, membantu di kita apa yang bisa dibagi gitu. Terus ada teman-teman guru-guru yang dari Pulau Ende, Pak Aram, ya Pak Hifni, yang sering itu Pak Aram, itu sering berbagi, kadang sekedar diskusi hal-hal baik gitu.
1: Oke,
2: anak-anak.
1: Oke, baik. Selain itu ada tantangan apa nih yang paling besar dihadapi ketika mengajarkan kepada anak-anak nih?
2: Kalau tantangan terbesar mengajarkan yaitu kecanduan terhadap gadget. Tapi tantangan terbesar mengelola sebuah taman baca itu yang lebih besar sebenarnya. Bagaimana mengajak orang untuk ayo sama-sama kita sadar bahwa ini tanggung jawab bersama untuk generasi kita ke depan. Itu yang saya alami dari dulu. Mencari orang yang sepemikiran dan sefrekuensi itu tidak mudah. Akhirnya saya kadang berdiskusi dengan teman-teman di luar Koposau sendiri nih bagaimana. Tapi alhamdulillah semenjak sebulan saya balik ke sini dan dengan kegiatan menyongsong HUT RI, oh ternyata itu yang saya bangga. Oh, orang tua sekarang mulai sadar bahwa ini hal-hal penting, kebersamaan itu hal penting. Kepekaan anak terhadap belajar itu dan tumbuh kembang anak itu hal penting. Dan itu menjadi sesuatu yang ya alhamdulillah ini bisa ada langkah baik ke depannya.
1: Oke, okay, ini apakah ini kesadaran dari orang tua sendiri atau seperti apa?
2: Ya, dari beberapa orang tua yang menyampaikan inisiasinya dan ternyata direspon baik. Okay. Akhirnya ya ke depannya kita bisa ada. Dulunya saya menjadi apa ya kayak punya ketakutan dan keraguan. Tapi sekarang kayaknya punya ya punya kayak itu tadi mimpi besar untuk anak-anak itu makin ayo kita rajut bersama gitu. Dan itu tumbuh.
1: Baik, dan ada juga tantangan yang paling khusus ya dalam konsistensi kegiatan itu sendiri.
2: Benar.
1: Ini apa yang nampak jelas yang membuat mungkin sempat ke mental mungkin? Pernah putus asa?
2: Pernah, saat... itu pasti. Okay. Putus asa itu pasti karena kan kalau dulu saya lebih banyak ambil kerjaan di luar kota, okay. Jarang di ND, jadi kadang terlepas dari kegiatan aktifnya Pojok Baca, akhirnya waduh kasihan ya anak-anak ya, kadang dilema. Akhirnya sekarang berpikir, sudahlah fokus saja sama anak-anak ini, bagaimana kita menumbuhkan dari ruang yang kecil ini, okay, untuk mimpi-mimpi besar anak-anak. Karena saya pingin anak-anak tuh bukan cuman mereka sekolah pulang mama saya minta uang, bukan cuman seperti itu, tapi mereka bisa mengambil hal-hal positif mungkin dari saya yang ada hal baik, prestasi yang pernah saya capai mereka juga bisa capai itu.
1: Baik, dan untuk kedepannya ini target apa nih Kak Kiki yang ingin dicapai Pojok Baca Kopo Sawo ini?
2: Jadi yang target yang ingin dicapai itu anak-anak dari hal-hal kecil seperti nonton bareng, mereka bagaimana melihat tontonan itu dan mereka berpikir kritis dari tontonan itu dan mereka berani berpendapat. Karena kita melihat anak-anak kita baik di sekolah atau dimanapun ruang belajar, rata-rata anak-anak itu takut untuk berpendapat.
1: Okay.
2: Padahal pendapat itu semua orang berhak berbicara, tapi karena tidak biasa dikasih ruang untuk berbicara, akhirnya anak-anak takut. Nah, dari Pojok Baca ini saya pingin mereka terlatih dan termotivasi untuk berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan, berani mengungkapkan untuk pendapat mereka. Banyak hal-hal menyimpang terjadi di masyarakat itu karena disembunyikan, tidak berani berbicara, tidak berani mengungkapkan. Akhirnya stres dan banyak, minta maaf, kasus yang kita lihat akhir-akhir ini mengakhiri hidupnya hanya karena apa? Tidak berani ngomong ke orang.
1: Oke. Baik, di komunitas Anda sendiri ini selain program diberi kesempatan untuk membaca, kemudian mengedit, ini juga salah satunya untuk menghadirkan tontonan begitu ya.
2: Benar.
1: Ini memang satu kesatuan atau seperti apa?
2: Satu kesatuan. Jadi dari tontonan mereka berbicara, terus nanti mereka berusaha untuk menulis kisah apa saja. Hari ini saya lagi apa yang saya alami hari ini, saya bertemu siapa, silakan menulis. Dari kebiasaan mereka menulis, mereka mengungkapkan apa yang mereka alami. Itu akan menjadi suatu habit yang baik. Oh, ternyata saya berhak loh untuk menyampaikan apa yang saya alami.
1: Okay. Gitu. Pernah tidak ada di satu ketika anak-anak yang ibu menyampaikan ide begitu, ibu saya maunya begini, saya mau kita buat ini, seperti itu, ada tidak yang berani mengungkapkan atau dipancing dulu begitu?
2: Ada yang harus dipancing, lebih banyak harus dipancing dulu. Harus dipancing. Kalau yang langsung berani ngomong berarti terkecuali memang sudah terbiasa untuk diajak ngobrol. Hari ini kamu apa? Seperti Aksara. Aksara itu karena terbiasa untuk menyampaikan, hari ini kamu buat apa, nah dia bercerita, akhirnya saya mau di Pojok Baca tuh nanti kita tanam ya, kita harus belajar ya, nanti kenapa bisa daun itu tumbuh seperti itu, kita harus tahu. Oh ya, tapi kalau ada anak-anak yang lain yang harus kita pancing dulu nih.
1: Oke, baik. Nah, untuk sekarang nih, apakah ada program baru yang sedang disiapkan untuk membuat Pojok Baca Kopo Sawo ini semakin berkembang?
2: Program yang sedang disiap itu lebih ke pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita melihat potensi dari ND ini sendiri, lebih ke untuk herbalnya ya. Itu banyak, dan itu menjadi inisiasi. Kita mau siapin lahan juga untuk tanam herbal-herbal, yang dimana herbal itu nanti ke depan bisa kita olah dan menjadi ruang tumbuh ekonomi untuk ibu-ibu ini sendiri. Karena kenapa saya juga berbicara tentang pemberdayaan perempuan, karena di dalam sebuah rumah tangga tumbuh kembang anak itu tergantung dari bagaimana bahagianya seorang ibu. Ketika hati ibu bahagia, seisi rumah tuh bahagia, tumbuh kembang anak bahagia, terus anak juga prestasi di sekolah. Tapi kalau ibunya tidak baik-baik saja, pasti isi rumah juga tidak bakal merah. Ya. Ya benar.
1: Oke. Okay. Jadi ini komunitas tidak saja untuk mimpi anak-anak ya.
2: Ya. Tetap makanya juga. Kenapa saya tulis keluarga harapan.
1: Oke. Okay. Ada tulisannya juga.
2: Ya. Kemarin saya posting keluarga harapan. Sempat inisiasi ini saya bicarakan dengan petugas dari dinas sosial dan sangat merespon baik. Sampai mereka bilang, ya silahkan buat. Mungkin nanti dari dinas sosial bisa ada sebuah dukungan untuk pojok baca. Sampai ya siap.
1: Oke, luar biasa ya. Kita apresiasi berbagai ide inovasi ya, yang akan diterapkan komunitas pojok baca. Kita jeda sejenak ya, Kak Kiki.
2: Oke, Kak.
1: Dan pendengar, kami masih nantikan partisipasi.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay.

0: Kalau mau pintar ya belajar.
1: Komunitas Bicara.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Komunitas Bicara.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di acara Komunitas Bicara dan masih terkait ya pendengar dengan pojok baca Kopo Sawu, ruang kecil mimpi besar untuk anak-anak. Dan masih bersama kita ya, ada Kakak Rizkia Fauzia Arubune, ini founder TBM Pojok Baca Kopo Sawu. Ini banyak ide ya pendengar RRI yang masih akan terus diterapkan ya, khusus bu, untuk anak-anak bisa meraih mimpinya. Benar. Seperti itu ya. Oke, Kak Kiki, ini kita berbicara tentang strategi ya. Selain menyediakan buku dan ruang membaca, inovasi apa yang menurut Kakak Kiki ini perlu dilakukan agar literasi ini lebih dekat dengan dunia anak-anak saat ini?
4: Ya itu tadi, literasi itu kalau sekarang ya, anak-anak kalau dikasih buku, apa sih baca buku? Gitu. Jadi kenapa tadi saya dari awal selalu bilang nobar-nobar, dikasih visual. Anak-anak tuh terangsang dengan visual, audio visual. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Karena dari tontonan ada bahasa-bahasa baru yang mungkin asing bagi mereka, dan mereka akan terbiasa dengan tontonan dan menjadi oh ternyata di luar tuh seperti ini. Ini tuh bukan cuman mengajak mereka untuk berpendapat, tapi mengasah mereka untuk melihat fenomena apa yang terjadi di Indonesia ini. Karena film-film yang kita angkat itu adalah film-film edukasi. Karena segala hal yang terjadi di lingkup tumbuh kita belum tentu sama yang terjadi di luar sana. Baik itu di Papua, Kalimantan, Pulau Jawa mungkin. Jadi merangsang anak-anak dengan tontonan edukasi ini, biar mereka tahu, oh di Jawa tuh seperti ini, oh di Kalimantan tuh seperti ini kondisinya saat ini, di Papua tuh seperti ini kondisinya. Jadi anak-anak juga dari tontonan mereka bisa melihat kondisi di luar, mereka bisa mendapat perbendaharaan kata dan kalimat baru. Terus itu yang mengasah mereka untuk, oh ini literasi tuh bukan hanya sekedar baca di buku dan membosankan. Ini masuk juga di literasi digital kan. Anak bisa nonton, bisa berpikir kritis, dan mereka bisa mengungkapkan pendapatnya dari apa yang mereka tonton. Itu inovasi yang semua indera tuh jalan. Matanya melihat, telinganya mendengar, dan otaknya mulai berpikir.
3: Ya, apa kan? Yang mau disampaikan.
4: Mau disampaikan. Ya?
3: Okay, luar biasa. Dan selain itu, saat ini kan semakin banyak komunitas literasi nih, dan taman bacaan masyarakat yang tumbuh di berbagai daerah. Menurut Ibu, apakah kondisi ini menjadi peluang untuk membangun gerakan literasi yang lebih besar atau seperti apa?
4: Ya, ini menjadi peluang besar untuk kita sama-sama sadar bahwa tugas menumbuhkan pendidikan yang baik, pendidikan yang inklusif itu bukan cuma tugas sekolah, tapi tugas semua sektor yang ada di kehidupan ini, baik itu orang tua, pemerintah, masyarakat. Itu tanggung jawab kita bersama untuk merajut mimpi-mimpi bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang punya karakter. Dari apa? Dari mereka membaca. Mereka mengetahui banyak hal. Dari mereka nonton, mereka tahu banyak hal. Dari mereka mendengar, mereka tahu banyak hal.
3: Ya, karena buku adalah jendela dunia.
4: Benar.
3: Baik, selain itu kolaborasi nih Kak Kiki, seperti apa yang menurut Kakak yang paling dibutuhkan antar komunitas saat ini?
4: Jadi kolaborasi itu yang sangat penting. Dari hal yang tempat banyak saya pergi ya, jangan pernah merasa untuk kita sendiri. Jangan pernah merasa sendiri. Karena ternyata ada loh teman-teman kita di mungkin TBM yang lain punya sesuatu yang berbeda. Mereka belajar musik mungkin, kita bisa kolaborasi. Mereka belajar bahasa Inggris mungkin, kita bisa kolaborasi. Teman-teman di sana kayak Bang Cahyadi belajar bahasa Inggris, jago di bahasa Inggris, bisa tuh kerjasama dengan Pojok Baca untuk ngajarin bahasa Inggris. Terus teman-teman yang di TBM yang lain bisa bermusik, kita saling kolaborasi itu. Dan dulunya saya merasa bergerak sendiri, tapi waktu lihat, oh sudah ada 32 TBM khusus di Kabupaten ND. Ya saya tidak sendiri loh. Gitu. Ternyata banyak loh kaki, tangan, otak, mata yang lain-lain jadi satu tubuh. Yang kita tuh berjejaring sebenarnya, bergerak bersama untuk literasi Kabupaten ND.
3: Baik, nah jika komunitas-komunitas yang literasi yang bisa bergerak bersama, ya seperti yang ingin disampaikan, yang sudah disampaikan seperti itu ya, perubahan apa nih yang ingin Kakak Kiki lihat terjadi dalam beberapa tahun kedepannya?
4: Perubahan apa? Perubahannya itu NTT jangan jadi keterbelakangan lagi. Okay. Itu sih. Karena sebenarnya kalau dari data, NTT itu salah satu provinsi yang minat baca yang sangat tinggi.
3: Tapi bukan sangat rendah?
4: Bukan. Tertinggi kemarin informasinya. Tapi kenapa tuh kita kita selalu terbelakang? Mungkin ada inovasi-inovasi baru yang harus, kadang kita tuh ketertinggalan, ini yang saya rasakan juga, ketertinggalan informasi. Sebenarnya bukan informasi yang ketertinggalan, kita yang tidak melek dengan digital. Itu makanya kenapa literasi digital itu sangat penting. Informasi beasiswa, informasi kegiatan-kegiatan itu banyak, berseliweran kalau kita buka di media sosial. Banyak, cuman kita yang tidak nangkap itu
3: kesempatan yang betul. Ada ya. Oke, ini pertanyaan reflektif ya di akhir kebersamaan kita ya pendengar RRI. Pojok Baca Koposawu memiliki tema ya, topik kita malam hari ini, ruang kecil mimpi besar untuk anak-anak. Seberapa besar mimpi yang ingin diwujudkan melalui ruang kecil ini?
4: Seberapa besar sebuah mimpi itu tidak bisa kita mengukur dengan sebuah angka. Tapi sebuah harapan itu luasnya seluas samudra, setinggi langit. Ya sok puitis jadinya. Setinggi langit. Dan itu tadi, kita jangan jadi keterbelakangan lagi. Kita harus menjadi orang-orang yang gercep dalam informasi. Kita bisa bersaing bukan cuma di ranah nasional, tapi bisa internasional. Dari hal-hal kecil, dari ruang kecil, kita bisa tumbuh. Kenapa tidak bersaing dengan negara-negara lain gitu kan? Hal-hal sederhana gitu. Potensi-potensi yang kita bisa bawa ke ranah internasional, kenapa tidak kita angkat? Terus Flores itu menjadi pintu yang sekarang terbuka sangat luas di Flores Barat. Kita melihat banyak orang dari luar, anak-anak pribumi kemana semua. Dan satu hal, budaya kita harus kita kuatkan, karakternya itu dulu deh. Pendidikan karakter itu harus kencang. Jangan sampai kita boleh go internasional tapi kita lupa akan siapa saya gitu.
3: Oke, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Benar. Seperti itu ya, untuk diterapkan untuk anak-anak kita, pendidikan karakter.
4: Benar, pendidikan karakter
3: ya. Oke, nanti kita juga akan bincang di pendidikan karakter. Benar. Oke, baik, pesan apa nih Kakak Kiki untuk anak-anak agar mereka ini tidak takut bermimpi dan tetap terus belajar?
4: Pesan untuk anak-anak ND khususnya ya, jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah takut bermimpi. Mimpilah setinggi langit. Kalau kamu jatuh, kata Bung Karno ya, kalau kamu jatuh, jatuhnya di antara bintang-bintang. Terus sekarang ruang belajar tuh sudah banyak sekali. Kemarin baru launching Elia dari perpustakaan daerah dan kearsipan Kabupaten ND. Kita bisa akses buku bacaan sebegitu gampangnya sekarang. Perpustakaan daerah terbuka lebar. Pojok Baca sekarang ada di mana-mana. Untuk di Kota Raja saja itu ada dua, ada Pojok Baca Koposawu dan ada Acil di situ. Anak-anak mau belajar, banyak buku-buku di situ. Banyak. Jangan pernah takut untuk melangkah untuk membaca tuh jangan pernah takut, silahkan.
3: Oke, okay, baik, kita ke penelpon dulu nih. Okay. Sudah ada yang bergabung nih ya, kelap-kelip lampu hijau. Halo, selamat malam. Halo. Langsung saja terputus ya. Oke, ini luar biasa ya pesannya kepada anak-anak agar tidak takut bermimpi dan tetap terus belajar. Dan yang terakhir, harapan terbesar kakak untuk pojok baca Kopo Sawo itu sendiri dan juga gerakan literasi ke depan seperti apa?
4: Harapan saya semua keluarga besar di Kopo Sawo itu bisa mai kita nda vizima sama-sama tau tei kemangena. Kita mewujudkan anak-anak kita menjadi generasi penerus yang bisa membanggakan orang tua, masyarakat sekitar dengan prestasi-prestasi baik mereka. Mm-hmm. Gitu. Kalau memang ada dulu dikenal dengan sesuatu yang negatif, mari kita merubah itu menjadi hal yang positif. Mm-hmm. Untuk Kopo Sawo tercinta.
3: Oke, luar biasa. Sukses terus ya untuk kakak. Bersama anak-anak ya dalam Amin. Meraih mimpi-mimpinya. Tetapi sebelum saya akhir ini sudah ada yang bergabung ya dari Wences Nusa. Apa artinya literasi itu? Coba Ibu jelaskan tentang literasi dan juga jelaskan juga tentang kolaborasi itu.
4: Wow, literasi.
3: Literasi kolaborasi.
4: Literasi dan kolaborasi.
3: Wences ya dari Nangaroro.
4: No, jauh ya. Literasi itu bukan hanya sekedar kita membaca, tapi kita juga belajar untuk menulis. Membaca itu bukan hanya sekedar kita melihat aksara atau huruf-huruf A sampai Z yang ada dalam buku, tapi bagaimana kita membaca kode-kode yang ada. Kita mempelajari alam, makanya ada literasi biologi, terus kita belajar tentang angka, ada literasi numerasi, kita belajar tentang budaya, ada literasi budaya di situ, kita belajar bahasa tutur, makanya kenapa tadi saya bilang, mai kita ndavizima sama-sama, kenapa harus ada bahasa daerah, karena ada literasi budaya di situ. Okay. Dan kita sadari ND satu-satunya yang di NTT yang punya aksara Lota. Itu yang itu masuk ke literasi budaya. Terus kenapa tadi saya bahas UMKM memberdayakan perempuan
3: dan
4: karena ada literasi ekonomi. Karena ekonomi tidak baik-baik saja, rumah tangga juga tidak baik-baik, dan pendidikan anak juga akan tidak baik-baik saja gitu. Jadi literasi itu banyak hal, bukan cuma soal baca tulis, tapi tentang keuangan, tentang ekonomi, tentang literasi digital kita dari melek. Kenapa tadi saya bilang harus kita nobar visualisasi audiovisualnya itu masuk ke dalam hal-hal itu. Terus dengan apa kolaborasi itu kalau dari saya ya, bagaimana kita maisin dan vizima sama-sama itu, yuk kita
3: berpegang tangan ya.
4: Dan kita berjejaring, kita melakukan sama-sama merajut mimpi-mimpi kita yang dari ruang kecil itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk hari ini tapi untuk masa depan anak-anak generasi kita berikutnya, mungkin anak cucu kita.
3: Benar. Gitu. Okay. Baik, ini sudah ya, Kak Wences ini sudah dijawab ya. Makasih banyak atas penjelasannya tentang literasi. Salam sehat selalu dan salam kompak.
4: Tuhan ya, salam berkati. Kompak juga Kak Wences. Nanti kasih. Main-main lah ke pojok baca Kopo Sawo boleh nih.
3: Ini ditunggu ya dari Nangaroro tidak jauh kok ke ya, ini ke Kota Ende ya. Sekali-sekali kunjungi pojok baca Kopo Sawo ya. Dan bisa menyaksikan sendiri apa yang ada di sana ya. Itu palingan rak-rak itu yang di pojok begitu ya.
4: Yang di pojok dan memang kita ruang kecil.
3: Ya, ruang kecil tapi ruang berilmu kecil, ya. Iya. Pendidikan pengetahuan yang banyak yang ada di sana ya. Oke, ini masih diketik ya. Terima kasih ya Kakak Wences. Baik, apa pendengar RRI, terima kasih Kakak Kiki ya, sudah berbagi informasi inspirasinya malam hari ini. Semoga inspirasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik ya oleh pendengar RRI yang mungkin punya anak ya, bisa berkunjung ke
4: bisa,
3: pojok
4: sangat.
3: Kopo Sawo.
4: Ini terbuka awal, untuk semua. Walaupun namanya pojok baca Kopo Sawo, tapi terbuka untuk siapapun yang datang.
3: Okay,
4: karena
3: okay.
4: buku-buku untuk bukan di sana bukan hanya untuk buku anak-anak, tapi buku untuk orang-orang dewasa juga, bacaan umum juga tersedia kok di sana.
3: Oke, okay, baik. Ini luar biasa ya, terbukanya untuk umum, siapa saja boleh datang. Baik, pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa gerakan literasi tidak selalu harus dimulai dari suatu hal yang besar ya. Sebuah ruang sederhana, buku yang dibaca bersama, dan orang-orang yang mau bergerak dapat menjadi awal dari lahirnya mimpi besar bagi anak-anak. Namun untuk menjaga mimpi itu tetap tumbuh dibutuhkan konsistensi, inovasi, dan juga strategi yang jelas. Di tengah semakin banyaknya komunitas literasi yang hadir, kolaborasi menjadi salah satu kunci agar setiap komunitas tidak berjalan sendiri, tetapi saling menguatkan dan memperluas manfaat. Terima kasih Kakak Kiki untuk waktunya. Sehat terus, sukses Amin. Terus ya untuk berbagai inovasi dan juga programnya serta strateginya. Semoga baca Kopasau ini terus bertumbuh, semakin banyak anak yang mendapatkan akses ya terhadap buku dan juga belajar, serta banyak komunitas literasi yang mau bergerak bersama menciptakan generasi yang peduli dengan gemar membaca, berpikir kritis, dan juga berani bermimpi. Terima kasih Kak Wences yang sudah bergabung. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Kristen Senda undur diri dalam acara Komunitas Bicara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

kasih. Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali hadir ya di acara Ruang Rindu, tentunya masih bersama kami yang bertugas di Florata malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan sebagai salah satu ruang untuk mengenang kembali memori indah ya lewat lagu-lagu kenangan malam hari ini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kita akan ditemani lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, lagu-lagu nostalgia dari masa ketika setiap melodi punya cerita, setiap lirik menyimpan kenangan, dan setiap lagu seolah membawa kita kembali kepada sebuah masa yang pernah begitu indah. Dan bagi Anda yang sedang bersantai menikmati malam bersama keluarga ataupun teman sahabat Anda, atau mungkin seseorang yang istimewa, biarkan lagu-lagu ini menemani perjalanan malam Anda ya. Oke, yang mau bergabung mendengarkan lagu-lagu lawas silakan ya di line telepon kami di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Oke, saya informasikan beberapa lagu yang sudah kami siapkan ya di malam hari ini pendengar. Ada lagu dari Obi Mesak ya, Kau dan Aku Satu. Tinggallah Kekasihku dari Trio Ambisi, Bruri P5, Di Balik Mata Ada Dusta. Diara Nasution, Benci Tapi Rindu. Kemudian ada lagu dari Rati Purwasi, Antara Benci dan Rindu, Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku. Meriam Belina dengan Simponi Rindu, The Mercies, Apa Salah dan Dosaku. Kemudian ada juga lagu dari Panbars, Cinta dan Permata. Oke, sudah ada yang bergabung, langsung saja saya sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Ibu Ayu.
0: Oke, selamat malam Bapak Maxi. Biasanya kalau lagu-lagu lawas yang pertama ya teleponnya.
1: Iya, Ibu.
0: Mati ya, sudah langsung di radio. Agak ini pasti lagu. Bagaimana Bapak?
1: Iya, halo. Lagu-lagu lama membuat ini orang hidup.
0: Buat orang apa?
1: Hidup.
0: Oke, baik Bapak Maxi, ini pasti mau minta lagu The Mercies kah?
1: Iya.
0: Apa salah dan dosaku?
1: Iya.
0: Memang punya salah.
1: Cuma judul lagu saja.
0: Oh, judul lagu saja. Oke, baik Bapak Maxi, untuk siapa lagunya?
1: Ya, pertama kali untuk Ibu Kristin bersama rekan yang balik kaca. Untuk materi ribuan nama Ibu Yuli Widodo, Mas Dodi Waria, Nama di Momere, Empat Dewa, Putra Musim dan Semali, Mama Uti Memilanti. Itu saja Ibu Kristin.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih Bapak Maxi yang ada di Indona, yang belum tidur, mau dengar lagu-lagu lawas ya malam hari ini, sudah kembali bergabung ya bersama kita pendengar RRI. Dan juga sudah saya siapkan lagunya dari The Mercies ya, Apa Salah dan Dosaku. Oke, bagi yang mau kembali bergabung, saya sapa juga nih untuk yang jauh dulu ya, untuk yang ada di Jawa Timur, di sana ada Mas Galuh, kemudian di Samarinda ada Kakak Sari, dan juga untuk Romla yang ada di Buton Tengah, Bintuni Papua, ada Puja, Kak Puja bersama keluarga, Putra Tenga juga yang ada di Fak-Fak Papua. Oke, selamat malam juga, salam kenal untuk Tarsan yang ada di Jalan Nangka. Oke Tarsan, kabar baik ya malam ini. Sesekali boleh bergabung ya via udara, by phone boleh ya. Tegur sapa, sapa salamnya silakan ya, masih dinantikan. Untuk Bunda Dinda juga yang ada di Bogor, Bu Wigati yang ada di Jawa Tengah, Wonosobo. Kemudian juga untuk Bapak Safrudin yang ada di IPI, selamat malam buat Bapak, kalau ada waktu bisa bergabung ya Bapak ya. Oke, saya juga sapa untuk Wences kembali sudah bergabung, dari Nangaroro, desa apa nih, desa Wokodekororo. Oke, selamat malam Ruang Rindu, mau request lagu The Mercies, Apa Salah dan Dosaku, lagu ini dibingkiskan buat keluarga di Kampung Raka Desa Wokode Kororo, tidak tanpa terkecuali dan teristimewa buat kekasih hati. Oke, terima kasih Kawan Ces Nusa ya sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 RRI.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik

0: Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagu-lagu lawas ya di era 70-an 80-an masih terus kami hadirkan untuk menemani Anda ya malam hari ini. Dan bagi Anda yang mau bergabung silakan ya di line WhatsApp, di line telepon, dan juga yang mau bergabung di live TikTok juga boleh ya bersama Pro 1 RRI ND. Oke, sudah saya hadirkan lagu The Mercies tadi ya, Apa Salah dan Dosaku, dan juga dari Trio Ambisi, Tinggallah Kekasihku. Oke, di line WhatsApp ya saya sapa dulu untuk yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Christine.
0: Halo Bunda. Selamat iya, malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, lagu lawas tak lekang oleh waktu.
1: Lagu lawas tak lekang dimakan waktu.
0: Oke, kabar baik ya Bunda Dinda?
1: Kabar baik, sehat.

0: Request sendiri, Christine.
1: Ini ada lagu yang sudah disiapkan dari Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Rati Purwasi, Antara Benci dan Rindu juga. Meriam Belina, Simponi Rindu. Panbars, Cinta dan Permata. Kemudian Semalam di Cianjur, dari Alfian, Obi Mesa, Kau dan Aku Satu. Ada juga dari Pance, Di Saat Kau Harus Memilih. Yang mana nih? Di Saat Kau Harus Memilih, benarnya ya.
0: Sepertinya begitu.
1: Memilih
0: kita
1: lagu.
0: Kita sama-sama dengar itu suara tingginya Pance Ponda.
1: Oke, Pance. Boleh. Oke, kangen ya suaranya. Untuk siapa nih?
0: Boleh. Suaranya tuh tinggi luar biasa, tinggi tapi stabil gitu suaranya tuh. Jadi ada kan yang suara tinggi tapi tiba-tiba
1: miring begitu ya.
0: Nyangkut.
1: Oke, baik.
0: Unik suaranya. Oke lah, ya. Christine. Silakan. Dengan Avendino juga selalu sehat. Pulang nanti hati-hati ya, cantik ya.
1: Siap, Bunda.
0: Menyapanya antaranya selamat malamnya untuk Bapak Saribudin. Ada Bapak Maxi juga selamat malam. Ada juga apa? Bang Servas. Ada Yeri juga selamat malam. Tak lupa Bapak Manda, Bapak Frans dan Om Pati.
1: Baik.
0: Kakak Olin. Apa lagi kah? Tunggu.
1: Oma.
0: Oh iya, Oma, Oma Cherin, selamat malam Oma, selamat beristirahat. Ke siapa lagi? Bung Marcel juga ya. Next ke luar ND dan sekitarnya.
1: Baik.
0: Ibu Bupati, ada juga Kakak Puja di Bintuni sana. Okay. Oh iya, Bang Nasrun, Bang Nasrun di Sulawesi.
1: Ya, oke.
0: Oke, next time deh untuk yang belum tersapa, ucapan yang sama, selamat malam semuanya.
1: Baik.
0: Oke, cantik, dilanjut, thank you, selamat malam, bye-bye.
1: Oke, terima kasih Bunda Dinda yang langsung dari Bogor, Jawa Barat nih sudah bergabung. Dan saya sudah siap lagunya ya. Oke, Pance Ponda, Di Saat Kau Harus Memilih. Memilih apa nih? Memilih cinta antara benci dan rindu. Atau memilih kangen saja ya. Oke, kangen dengan lagu-lagu lawas yang terkadang ya kita tidak benar-benar merindukan masa lalu. Kita hanya bisa merindukan suasana orang-orang dan juga cerita indah yang pernah hadir di dalamnya. Bukankah seperti itu, Kakak Aven? Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ibu Kris. Ini saya masuk lagi nih. Lagu lagi itu tadi itu lagunya itu lagu Deloitte itu. Itu vokalisnya itu dari
1: The Mercies.
2: Trio Amisi.
1: Trio Amisi.
2: Saya minta lagi satu lagu dari Rati Masi.
1: Oke. Baik, nanti disesuaikan ya Kak Bapak Maxi ya. Kita beri kesempatan untuk yang lain juga ya.
2: Oke, siap.
1: Nanti dihadirkan.
2: Selamat malam. Salam buat Avetino Fernandes. Selamat saya.
1: Iya, tetangga. Baik. Ini tetangga angkat jempol. Baik. Terima kasih Bapak Maxi sudah kembali bergabung untuk yang kedua kalinya. Tidak diragukan ya kalau Bapak Maxi dengan lagu-lagu lawasnya ya. Pasti akan terus bergabung. Oke, saya juga sapa untuk Kakak Maria Elsa. Selamat malam dari Bajawa ya. Kakak Maria, ini kangen juga nih suaranya. Terima kasih sudah kembali bergabung. Mau minta lagu dari Obi Mesak. Salamnya untuk teman-teman disabilitas di Bajawa, di ND, Nagekeo, Maumere, dan Larantuka yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND. Oke, terima kasih. Terima kasih ya untuk Kakak Elsa, salam sehat juga ke Bajawa. Ya, untuk Kakak Elsa bersama teman-teman ya semuanya yang ada di Bajawa. Oke, saya juga sapa juga untuk yang sudah live TikTok juga ya, sudah bergabung nih banyak juga ya malam hari ini. Salamnya dibagi rata, salam kenal, salam sehat ya kalau bisa. Tuliskan komentar Anda, lagu yang mau Anda request malam hari ini, lagu-lagu lawas di era 70-an, 80-an ya. Nanti saya akan hadirkan ya sesuai dengan permintaan Anda. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
3: Memori lagu.
1: Memori lagu. Oke, Bunda Ima.
3: Iya,

0: Leli kayaknya.
1: Ini Christine lagi, Bunda.
0: Aduh, mana ada Leli.
1: Oke, okay, Bunda.
0: Agak susah dibedakan kalau tidak monitor memang.
1: Oke, okay, ini
0: kalau ada Leli punya suara nih manja-manja.
1: Iya, suaranya 11-12 kalau tidak bisa.
0: Iya, benar. Hmm,
1: kalau sulit membedakan,
0: kalau
1: Bunda.
0: Kalau tidak monitor ya itu.
1: Bunda kalau kalau sulit membedakan, mari kita bertemu, Bunda. Supaya bisa tahu membedakan. Oke, okay, Bunda Ima, silakan nih, mau request lagu apa?
0: Lagu apa yang disiapkan?
1: Ada lagu dari Diana Nasution, Benci Tapi Rindu, Simponi Rindu dari Meriam Belina, Cinta dan Permata dari Panbers, kemudian dari Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan, Obi Mesa Kau dan Aku Satu. Yang mana?
0: Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Dari Ende menuju Maomere.
0: Sepanjang Jalan Kenangan itu, sepanjang jalan yang kita lalui itu, kenangan itu sangat-sangat banyak.
1: Sangat berkesan.
0: Sangat berarti.
1: Berkesan ya?
0: Ada kesalnya, ada rindunya, ala, pokoknya semua ada di situ.
1: Oke, okay, jangan bilang buang payung saat hujan. itu marah ya Bunda ya. Itu marah.
0: Iya.
1: Iya. Biar basah, yang penting marah dulu. Itu kenangannya. Oke, okay, untuk siapa nih Bunda?
0: Sekalipun payung itu rusak, yang penting kita keluarkan dulu, kita punya ulat-ulat yang mengganjal hati.
1: Benar,
0: kita.
1: Biar lega ya.
0: Iya, biar lega. Itulah kuncinya. Kalau hati lagi sakit, jangan simpan dalam hati, lebih kita langsung keluarkan supaya langsung aman.
1: Iya, baik. Silakan, ya, Bunda, pesannya yang luar biasa. Untuk siapa?
0: Salam-salamnya pertama tentunya buat adik Christine bersama operatornya, dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Oma Cheryl bersama keluarga, anak cucu semuanya, selamat malam, salam sehat. Ada Om Pati mana suaranya, dia tamu aku belum bergabung.
1: Oke.
0: Semoga sehat selalu ya Om Pati, selamat malam. Ada Bang Marcel, ada Dek Yeri, ada Putra Mus, ada Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Maksi, Bapak Ustadz Abdullah, Mak Nursia, Mama Oce, Bunda Yuli, terus teman-teman yang di luar daerah Ende, ada Putra Tenga, ada Bang Nasrun, ada Umak Depa, Bunda Wigati, Adik Puja, selamat malam. Dan semua teman-teman yang ada di Maomere yang lagi dengarkan, selamat malam semua. Mari kita beristirahat malam ini dengan penuh damai, sukacita. Semoga Tuhan memberkati.
1: Bapak
0: Adik Christine, terima kasih. Selamat malam.
1: Sama-sama untuk Bunda Ima yang ada di Maomere ya, sudah bergabung. Dan juga saya sapa nih untuk kakak-kakak Olin, juga kakak Nano, semuanya yang ada di Maomere. Bapak Markus ini hilang suara, hilang kabar ya, kangen juga suaranya. Oke, sambil kita nantikan ya partisipasi dari pendengar ya, kita ke lagu dulu ya. Oke, saya hadirkan ya lagu dari Pance Ponda di saat harus memilih apa nih, memilih apa ya, menjadi gambaran tentang dilema juga kehilangan begitu ya, dan rasa pasrah ketika seseorang harus memilih meski sebenarnya hati belum siap ya, seperti itu lagunya. Dan juga ada lagu dari Obi Mesak ya, Kau dan Aku Satu, dan juga Sepanjang Jalan Kenangan, yang punya kenangan indah di sepanjang jalan, entah kemana jalannya. Kita ke lagu dulu ya, ada Teti Kadi juga nih yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan saya bingkiskan untuk semuanya saja yang lagi mendengarkan Prosate RRI ND, baik melalui TikTok ya, live Prosate RRI ND, kemudian RRI Terestrial, dan juga di RRI Digital.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah

Betty Kadi dengan lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Ini merupakan salah satu lagu nostalgia ya, yang menceritakan tentang perjalanan cinta, kenangan dan seseorang yang masih tersimpan ya dalam ingatan meski waktu terus berlalu. Dan lagu ini selalu mengajak kita pendengar untuk mengingat kembali tempat-tempat dan juga momen yang pernah ya kita lalui bersama orang yang istimewa. Apakah Anda punya kisah di sepanjang jalan kenangan yang pernah Anda lewati saat menikmati indahnya kebersamaan berdua? Mungkin adalah sebuah jalan, sebuah tempat, atau lagu tertentu yang sampai hari ini masih mengingatkan Anda pada seseorang. Ya, ingatan kita di masa lalu yang baik-baik saja ya. Kalau yang menyakiti hati kita, yang membuat kita kecewa, sebaiknya kita lupakan semuanya. Oke, pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung malam hari ini di acara Ruang Rindu. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Tetap bersama Pro 1 RRI ini karena sesaat lagi kami juga akan kembali temani Anda dalam program acara Renungan Malam.

ketika kamu gagal. Kalau kamu sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan dirimu. Hanya karena satu episode dari sekian banyak episode hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Tidak adil, bukan? Jika sebuah serial drama televisi dinilai hanya dari salah satu episodenya. Bukankah cerita kita itu belum selesai? Jadi, sayangi dirimu, jangan membenci, apalagi menyakiti diri sendiri, hanya karena sebuah kegagalan. Segala ketakutan yang lahir dari ketidakpastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran. Ingat, pendengar, pikiran menciptakan realitanya sendiri yang belum tentu sama dengan kenyataan. Kemudian, dari sini kita bisa menganggap kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik, sebagai bekal membangun episode selanjutnya agar drama yang kita jalani bisa happy ending. Memang terdengar mudah diucapkan, tetapi percayalah, kita juga pernah berada di titik itu dan menganggap paragraf-paragraf tadi sebagai klise. Sampai kita putuskan untuk menerima kegagalan itu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Jadi jangan pernah takut untuk bercerita ke keluarga, teman dekat, atau meminta bantuan profesional untuk membantumu agar merasa lebih baik.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tokoh Dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibuka.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

0: Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Oh,

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya yang masih terus setia ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam sering menjadi waktu terbaik ya untuk kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bukan tentang apa yang sudah kita miliki, tetapi tentang apa yang sebenarnya sedang kita cari dalam hidup ini. Tanya, sudahkah hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin? Sudahkah kata-kata yang kita ucapkan memberi ketenangan bagi orang lain? Atau justru meninggalkan luka yang mungkin tidak terlihat? Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban dari dunia, sampai kita lupa bertanya kepada hati sendiri. Kita mengejar banyak hal, ingin dipahami, ingin dihargai, ingin dicinta, tetapi lupa bertanya, sudahkah kita belajar memahami, menghargai dan mencintai dengan tulus? Jika hari ini ada kesalahan, jangan takut mengakuinya, pendengar. Jika ada hati yang terluka karena perkataan atau perbuatan kita, mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk berkata dalam hati, maafkan aku. Dan jika hari ini belum berjalan seperti yang kita harapkan, jangan menganggap semuanya telah berakhir. Sebab setiap pagi selalu membawa kesempatan baru untuk memperbaiki apa yang belum sempurna. Untuk itu pendengar, malam ini sebelum mata kita terpejam, mari kita bertanya sekali lagi kepada diri kita sendiri, apa yang ingin kita tinggalkan dari hari ini dan kebaikan apa yang ingin kita bawa menuju hari esok. Karena hidup bukan hanya tentang menemukan jawaban, terkadang hidup justru dimulai dari keberanian kita untuk bertanya kepada diri sendiri dengan jujur. Selamat beristirahat, semoga malam ini membawa ketenangan dan esok selalu memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari ini.

kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

Lestari dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Senin 10 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz. Akhir kata saya Christian Senda, operator studio Aventino, dan seluruh kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami di Radio Republik Indonesia, stasiun Indi. Radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5. Kembali udara pada pagi hingga malam edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 dari Jalan Duren nomor 1, penyiar Anda Lili Kara dan kerabat kerja Florata pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Sofia K.O. S.A.G., penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan tema Rendah Hati dan Berharga di Mata Tuhan. Sebelum kita mulai Mutiara Pagi Katolik, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pagi ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memulai hari yang baru. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan dan memahami sabdamu. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sederhana, tulus, dan penuh kasih. Semoga melalui renungan pagi ini, kami semakin menyadari bahwa setiap orang berharga di hadapanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar di mana saja berada, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Yehezkiel. Engkau hai anak manusia, dengarkanlah apa yang kukatakan kepadamu. Janganlah memberontak seperti bangsa yang memberontak. Bukalah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Kemudian Yehezkiel melihat sebuah gulungan kitab yang terbuka. Gulungan itu diberikan kepada oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyuruhnya memakannya, Yehezkiel melakukan gulungan itu terasa manis seperti madu di dalam mulutnya. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Anak manusia, pergilah kepada bangsa Israel dan sampaikanlah firman-Ku kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku bersuka cita mengikuti petunjuk-petunjukmu, seperti menikmati kekayaan yang melimpah. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan ketetapan-ketetapanmu menjadi penasihatku. Taurat yang kusampaikan adalah bait bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu menjadi kegirangan hatiku.
Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Mulutku ternganga dan terengan-engan sebab aku rindu kepada perintah-perintah-Mu. Betapa manisnya janji-janji-Mu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus berkata bahwa mereka harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil, sebab siapa yang merendahkan diri dan menjadi sederhana seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus juga mengajarkan bahwa siapapun yang menerima seorang yang kecil dan sederhana karena namanya, ia menerima Yesus sendiri. Yesus mengingatkan para murid agar jangan meremehkan seorang pun. Bapa di surga memperhatikan mereka dan menghendaki agar mereka memperoleh keselamatan. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan satu di antaranya tersebut tersesat, bukalah ia akan meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang tersesat itu. Dan ketika ia menemukan, ia bersuka cita. Demikianlah pula Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun yang kecil dan tersesat itu binasa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, semoga kasih dan damai Tuhan menyertai kita semua. Dalam Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Mereka mungkin berpikir bahwa menjadi terbesar berarti mempunyai kedudukan tinggi, banyak pengikut atau dihormati oleh orang banyak. Tetapi Yesus memberikan jawaban yang berbeda. Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatnya di tengah-tengah mereka. Yesus mengajarkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil menjadi gambaran tentang kerendahan hati, ketulusan, kesederhanaan, dan kepercayaan kepada orang lain. Sabda Tuhan ini mengingat kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak perlu selalu berusaha menjadi yang paling hebat. Kadang-kadang kita ingin dipuji, kita ingin dianggap penting, kita ingin mendapat selalu diterima. Bahkan terkadang kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kebesaran seseorang bukan diukur dari seberapa tinggi kedudukannya, melainkan dari beberapa besar kasihnya kepada sesama. Dalam Injil juga, Yesus berbicara tentang seekor domba yang tersesat. Gembala meninggalkan 99 dan mencari satu domba yang hilang. Ini adalah gambaran kasih Allah kepada kita. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, Tuhan tidak langsung meninggalkan kita. Ketika kita tersesat, Tuhan mencari kita. Ketika kita merasa tidak berharga, Tuhan tetap memandang kita sebagai pribadi yang berharga. Karena itu, jangan pernah mengatakan, "Saya tidak berarti. Tuhan tidak peduli kepada saya." Tuhan selalu peduli kepada kita. Pagi ini, mari kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika melakukan kesalahan, berani meminta maaf. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan, jangan menutup mata. Ketika kita berhasil, jangan menjadi sombong. Kita juga dipanggil untuk menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena setiap manusia adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Hari ini kita juga memperingati Santa Clara, seorang perempuan yang memiliki hidup sederhana dan setia kepada Tuhan. Semoga teladan hidupnya membantu kita untuk semakin mencintai Tuhan dan hati yang tulus. Mutiara pagi hari ini, jangan mencari kebesaran dengan meninggikan diri, tetapi jadilah besar dengan merendahkan hati dan melayani sesama. Semoga hari ini kita mampu membawa kebaikan melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Doa umat, saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang selalu memperhatikan dan mengasihi setiap anaknya. Bagi gereja dan para pemimpin gereja, ya Bapa, tuntunlah Bapa Paus, para uskup, imam, biarawan biarawati, dan seluruh umatmu agar selalu rendah hati dalam melayani dan menjadi tanda kasihmu bagi dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita, ya Bapa, berkatilah keluarga kami agar selalu hidup dalam kasih
kerukunan, saling menghargai, dan saling menguatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, ya Bapa, dampingilah saudara-saudara kami yang sedang menghadapi persoalan, kesedihan, kesepian, atau kehilangan harapan. Kuatkanlah mereka agar tetap percaya kepada kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang sederhana, rendah hati, mau mengampuni, dan peduli kepada sesama. Semoga kehadiran kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Semoga kami selalu mengandalkan kasih dan penyelenggaraan-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan pagi ini. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti anak kecil, sederhana, tulus, rendah hati, dan penuh kepercayaan kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari kesombongan, iri hati, dan sikap meremehkan orang lain. Berikanlah kepada kami hati yang mau mengampuni, tangan yang suka menolong, dan mulut yang selalu mengucapkan kata-kata yang membangun. Semoga dalam menjalani hari ini, kami mampu menjadi berkat bagi keluarga, teman, rekan kerja, dan siapapun yang kami jumpai. Sertailah pekerjaan kami dari pagi hingga malam. Lindungilah kami dan orang-orang yang kami kasihi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, marilah kita membawa satu pesan hari ini. Ketika kita harus menjadi yang terbesar untuk menjadi berarti, cukuplah menjadi pribadi yang rendah hati, tulus, dan mau menjadi berkat bagi sesama. Selamat menjalani hari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Salam kasih dan damai.

kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi atau alih bunyi dari bahasa Ibrani haleluyah. Halelu merupakan bentuk imperatif atau perintah dari halal, yaitu memuji. Sementara itu yah merupakan bentuk turunan dari Yahweh yang dia

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini untuk Anda umat Katolik yang mengajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan Nasari Berita. Sebanyak 52 masjid dan juga musola di Kabupaten Flores Timur menjadi sasaran gerakan bersih masjid, gerakan bersih masjid atau Gabermas. Kampung Adat Bena ramai dikunjungi, warga keluhkan akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Bersama saya Lely Karang, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, sebanyak 52 masjid dan juga musola di Kabupaten Flores Timur menjadi sasaran gerakan Bersih Masjid atau Gabarmas. Kegiatan ini digelar serentak untuk mendorong kebersihan sekaligus memperkuat fungsi rumah ibadah di tengah masyarakat. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
1: Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menggelar gerakan Bersih Masjid atau Gebermas secara serentak di 10 kantor urusan agama atau KUA Kecamatan, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menyasar 52 masjid dan musola dengan melibatkan ASN penyuluh agama Islam, kepala dan staf KUA, pelajar madrasah, majelis taklim, marbo takmir masjid, serta jamaah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius, mengatakan masjid merupakan rumah umat yang perlu dijaga kebersihan dan kenyamanannya. Menurutnya, rumah ibadah yang bersih dan tertata dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi umat untuk beribadah sekaligus menjadi ruang perjumpaan sosial.
2: Tempat ibadah itu merupakan rumah umat, maka mesti menampilkan profil tempat ibadah yang menarik umat untuk beribadah. Karena itu harus dikondisikan, disiapkan secara baik, ditata secara baik agar rumah ibadah betul-betul menjadi tempat yang paling nyaman, paling sejuk untuk semua umat beriman berkomunikasi dengan penciptanya, Tuhannya.
1: Yosef menambahkan rumah ibadah tidak hanya berfungsi untuk kegiatan kerohanian saja, tapi juga dapat menjadi tempat membangun kebersamaan dan merancang berbagai kegiatan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, kegiatan Gebermas sekaligus menjadi sarana bagi Kemendag Flotim dalam memperkuat peran KUA dan penyuluh agama dalam pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, Kemenag berharap rumah ibadah tetap terjaga kebersihannya, kenyamanannya, sekaligus mampu menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 464 calon mahasiswa asal Kabupaten Ngada mendapatkan kesempatan berkuliah melalui program beasiswa Murni Kasih. Nikolaus Magumeli melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Ngada kembali menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda melalui program Murni Kasih. Sebanyak 464 calon mahasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan diberangkatkan untuk melanjutkan pendidikan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi mitra. Bupati Ngada Remundus Bena menyampaikan bahwa program Murni Kasih merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Ngada. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Sebanyak 464 calon mahasiswa tersebut sebelumnya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan akhir. Mereka selanjutnya akan menempuh pendidikan pada sejumlah perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Ngada. Program Murni Kasih merupakan bentuk kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada dengan sejumlah perguruan tinggi dalam memberikan akses bantuan pendidikan bagi anak-anak asal Ngada.
4: Tahun kemarin, kalau saya hitung, sampai tuntas itu 9 miliar 126 juta. Kalau sampai kuliah, sampai selesai. Tahun kemarin, 0 APBD, total semua dari kerjasama yayasan dan juga dengan kerjasama dengan kampus dan juga dengan pemerintah pusat. Ya. Berarti sudah 2 tahun ini sudah hampir 700 anak ya. Dan dalam waktu dekat kita akan umumkan lagi, ada beberapa kampus juga kontak saya, telepon Pak Wakil, telepon saya, termasuk kerjasama kita ke luar negeri ya. Ke luar negeri sesegera mungkin. Minggu lalu saya juga dapat informasi atau dapat WA dari kementerian. Ternyata kementerian juga mendorong ya. Pemda-pemda untuk melakukan kerjasama untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak ya, yang ada di masing-masing kabupaten untuk dipersiapkan pemberangkatan ke luar negeri.
3: Skema pembiayaan yang digunakan antara lain KIP kuliah, afirmasi dari perguruan tinggi dan yayasan, afirmasi kampus, serta afirmasi pemerintah Kabupaten Ngada. Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Ngada berharap semakin banyak anak daerah memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala keterbatasan akses dan pembiayaan. Program Murni Kasih juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Ngada. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pelanggaran rambu lalu lintas masih menjadi pemandangan di sejumlah persimpangan kota ND Nusa Tenggara Timur. Pengendara sepeda motor menjadi kelompok yang cukup sering ditemukan menerobos lampu merah saat tidak ada petugas berjaga. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan.
6: Pantauan di sejumlah traffic light dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan masih adanya pengendara yang tetap melaju ketika lampu merah menyala. Padahal pengendara wajib menghentikan kendaraan dan menunggu hingga lampu berubah hijau sebelum melanjutkan perjalanan. Kasat Lantas Polres ND Ibtu Igede Wisna mengakui kondisi tersebut berdasarkan pemantauan personel di lapangan. Ia mengatakan anggota Satlantas rutin melakukan pengawasan pada pagi, siang hingga malam hari di sejumlah simpang dalam kota ND. Menurut Wisna, kepatuhan sebagai pengendara masih bergantung pada keberadaan petugas di lokasi. Ketika petugas tidak terlihat, sejumlah pengendara justru mengabaikan rambu lalu lintas dengan alasan ingin lebih cepat sampai tujuan.
7: Karena ini adalah di samping untuk keselamatan diri sendiri, tapi untuk keselamatan orang lain juga. Nah itu tadi yang harapan kami seperti itu, masyarakat taat dan patuh pada rambu yang ada di jalan raya.
6: Ia menilai perilaku tersebut bukan sekadar pelanggaran aturan tetapi juga berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas di wilayah perkotaan. Karena itu pengendara roda 2 maupun roda 4 diminta membangun kesadaran untuk mematuhi rambu tanpa harus menunggu kehadiran petugas. Wisna menekankan kepatuhan berlalu lintas harus menjadi kebiasaan setiap pengendara, bukan sekadar respon ketika ada pengawasan polisi. RRI Enderofinus Vula melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Bupati Manggarai Timur membuka pendidikan dan juga pelatihan calon paskibraka untuk persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Hotel Kasih Sayang Borong mulai 6 hingga 18 Agustus 2026 dengan melibatkan 32 calon anggota paskibraka. Suimam, reporter RRI ND selengkapnya melaporkan.
8: Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan bagi para peserta sebelum menjalankan tugas pengibaran bendera pada upacara peringatan proklamasi kemerdekaan. Selama mengikuti diklat, peserta mendapat pembinaan untuk memperkuat kedisiplinan, kekompakan, tanggung jawab, serta kesiapan menjalankan tugas kenegaraan dengan baik. Bupati Agas Andreas menekankan bahwa paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan bendera, tetapi juga membawa nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, peserta diarahkan menjaga integritas dan keteladanan baik di lingkungan sekolah maupun ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar. Ia melanjutkan, para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas secara tertib saat prosesi pengibaran Sang Merah Putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain kemampuan baris berbaris, pembinaan diarahkan membentuk generasi muda berkarakter, berintegritas, serta memiliki semangat menjaga persatuan bangsa Indonesia.
0: Berita terakhir. Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi karena keunikan rumah adat dan juga tradisi leluhurnya. Namun tingginya minat wisatawan belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Ferry Soom melaporkan.
9: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur terus menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi wisatawan. Keunikan rumah adat, tradisi leluhur, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut. Namun di balik meningkatnya kunjungan wisatawan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dirasakan masyarakat setempat. Salah satunya adalah kondisi akses jalan menuju kampung adat Bena yang dinilai belum memadai. Ibu Paulina, warga Bena yang juga sebagai penerima tamu atau para wisatawan kepada RRI mengatakan banyak wisatawan yang mengeluh akan akses jalan yang rusak dan kurang bagus ini. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena jalan merupakan infrastruktur penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus kenyamanan wisatawan.
10: Harapan kami selaku warga masyarakat adat Bena ini untuk pemerintah setempat akhirnya bisa memperhatikan terutama akses jalannya. Karena banyak wisatawan yang mengeluh jalannya kurang bagus ketika para wisatawan berkunjung ke sini, mereka kendalanya di jalan.
9: Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur dasar tersebut. Perbaikan jalan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kampung adat Bena. Masyarakat juga berharap pengembangan kampung adat Bena tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan akses yang lebih baik, potensi kampung adat Bena sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Ngada diharapkan dapat berkembang semakin luas tanpa menghilangkan karakter dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga masyarakat. RRI NFRI Soho melaporkan.

0: Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

0: di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah dan masih terus mendengarkan program Satu RRI ND. Kita baru saja ikuti penyampaian warta berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jika ada yang melewatkan warta berita, Anda bisa langsung kunjungi kunjungi YouTube RRI ND. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, karena setiap informasi, setiap sesi wawancara yang kami hadirkan dengan narasumber kami, tentu saja kami akan upload ke YouTube RRI ND. Dan pendengar RRI, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah yang akan kami informasikan untuk Anda di tanggal 11 Agustus di setiap tahunnya. Pendengar RRI, kita mulai dari hari Egersol. Pada 11 Agustus setiap tahunnya menjadi perayaan hidup orator politik Robert G. Ingersoll. Ia dikenal sebagai pemikir yang hebat karena menganjurkan kebebasan berpikir dan juga berbicara. Ingersoll juga dikenal sebagai salah satu pemikir bebas paling terkenal pada masanya. Dan ia tumbuh tanpa banyak pendidikan formal. Pengaruhnya sebagai seorang orator diakui ketika dia memberikan pidato pencalonan untuk sesama kandidat dari Partai Republik James G. Blaine, dan pidato ini mendapatkan banyak perhatian karena banyak bicara soal keadilan dan juga perbudakan. Lalu pendengar RRI, National Line Q-Tit Day. Peringatan merapikan gigi jadi peringatan nasional pada 11 Agustus setiap tahunnya di Amerika Serikat. Dokter gigi dan ortodontis meningkatkan kesadaran tentang pentingnya merapikan gigi. Dan sekarang ada beberapa teknologi gigi yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang memiliki gigi tidak rapi, yakni dengan behel atau alat lainnya, pendengar. Dan gigi yang indah merupakan bagian dari estetika seseorang, dan memiliki kesusunan gigi yang bagus diyakini bisa meningkatkan harga diri seseorang secara signifikan karena orang lebih nyaman saat mereka tersenyum dan juga mengekspresikan diri. Dan pendengar RRI, di Jepang ini biasa dikenal dengan nama lain peringatan Yamanohi, merupakan hari libur nasional di Jepang yang telah dirayakan sejak tahun 2016. Penetapan peringatan di tanggal ini bukan tanpa arti. Dalam huruf kanji, angka 8 menyerupai huruf dan angka 11 menyerupai dua pohon. Mountain Day mendorong semua orang, terutama mereka yang terkurung di dataran pusat kota yang padat, untuk menggunakan hari ini menjelajahi alam dan menikmati pemandangan menakjubkan sambil menghirup udara pegunungan yang segar. Dan pendengar RRI, itulah peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah dari tahun ke tahun sudah kami informasikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ikuti terus dan terus mendengarkan program Satu RRI ND, karena masih banyak informasi lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda.

Seorang pemuda hendak berangkat kerja di pagi hari. Dia lalu memanggil taksi dan menaikinya. "Selamat pagi, Pak." Dia menyapa sang sopir taksi terlebih dahulu. "Pagi yang cerah, bukan?" Sang sopir tersenyum melihat keceriaan penumpangnya. Dengan senang hati, dia pun melajukan taksinya. Sesampainya di tempat tujuan, pemuda itu membayar dengan selembar Rp50.000 untuk argo yang hampir Rp45.000. "Kembaliannya buat Bapak saja ya. Selamat bekerja, Pak," kata pemuda sambil tersenyum. "Wah, terima kasih ya, Pak," jawab sopir taksi dengan penuh syukur. Dalam hati sopir itu membatin, "Wah, aku bisa sarapan dulu nih." Dia pun menuju ke sebuah warung. Sesampai di warung, penjual menyambutnya dengan ramah. "Biasa, Pak?" tanya Mbak Warung. "Iya, biasa. Nasi sayur. Tapi pagi ini tampaknya sepotong ayam," jawab supir dengan tersenyum. Ketika membayar nasi, ditambahkannya Rp1.000. "Buat jajan anaknya Simbo ya," begitu katanya. Dengan tambahan uang jajan Rp1.000, pagi itu anak Simbo berangkat ke sekolah dengan senyum lebih lebar. Ia bisa membeli 2 buah roti pagi itu dan diberikannya pada temannya yang tidak punya bekal. Begitulah cerita bisa berlanjut, bergulir seperti bola salju. Pak sopir bisa lebih bahagia hari itu. Begitu juga keluarga Simbo, teman-teman si anak, keluarga mereka, semua tertular kebahagiaan. Dan pendengar, kebahagiaan itu seperti juga kesusahan, bisa menular kepada siapapun saja di sekitar kita. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan, bukan anugerah. Kita yang menentukan bagaimana kita menghadapinya keseharian kita. Siapkah kita menularkan kebahagiaan hari ini?

penampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Florata pagi ini.

Selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 RRI ND. Saya Lili Kara yang temani sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, untuk kesempatan pagi hari ini banyak sekali informasi-informasi dan juga berita-berita penting yang sudah dan juga akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa pendengar, nanti juga kami akan hadirkan sesi wawancara untuk Anda dengan beberapa topik pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kita akan update terkait dengan Kemenag Floatim ini perkuat edukasi keagamaan untuk cegah gratifikasi dan juga kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Lalu untuk masalah ini pendengar, untuk hal ini kami akan membahas mewawancarai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius Baba Putra Esfil MM. Kemudian kita akan update, ini kabarnya di beberapa waktu lalu kami juga sempat update, ini 5 desa ternyata terbaru, update terbaru pendengar, di Flores Timur itu ada 12 desa sudah ada penambahan blank spot begitu ya di Kabupaten Flores Timur, itu dari 5 desa menjadi 12 desa. Nah, di desa mana-mana saja ini, apa kendalanya pendengar dan bagaimana solusi yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur? Kita akan ngobrol dengan Kadis Kominfo Flores Timur, ada Sylvester Kabelen. Kemudian kita juga akan update ini jelang perayaan HUT RI ke-81 dari anak muda, tokoh muda begitu ya, Desa Dile ini menyiapkan ada beberapa rangkaian acara. Kita akan gali bersama acara-acara apa saja dan kenapa mereka melakukan dan memilih melakukan acara itu dan kapan akan berlangsung pendengar dan seperti apa. Kita akan ngobrol dengan tokoh muda Dile, Donato Seda, terkait dengan semarak kemerdekaan dari Dile untuk Indonesia. Nah, topik-topik tadi akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda pendengar di 100,5 FM. So, tetap bersama program 1 RRI ND. Jangan kemana-mana karena sayang untuk dilewatkan ya informasi-informasi tadi. Dan untuk Anda yang mungkin di jam-jam saat kami hadirkan wawancara-wawancara singkat kami dengan narasumber-narasumber tadi, Anda tidak bisa mendengarkan atau stay di monitor radio, Anda bisa kunjungi laman rri.co.id untuk mendapatkan informasinya. Kemudian langsung ke YouTube RRI ND untuk bisa mendengarkan secara langsung hasil wawancara kami dengan narasumber-narasumber kami, karena setiap kali wawancara kami juga selalu update, selalu upload di YouTube RRI ND. Jangan lupa like, comment, subscribe biar informasi-informasi dan juga video-video terbaru kami bisa Anda dengarkan dan juga nikmati.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam info lalu lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami Florata pagi ini langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Leli Kara dan juga Diaf Rivaldi sebagai operator studio hadir menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kami akan update informasi lalu lintas yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibda Efram Mosarago, Kaurbin Opsat Lantas Polres ND, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Kau ucap selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, keucap silakan untuk laporan arus lalu lintas yang terpantau di pagi hari ini Selasa 11 Agustus 2026.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami Satuan Lalu Lintas Polres ND bersama saya Ibda Efram Musarago selaku Korbin Opsat Lantas Polres ND. Pagi ini kami melaporkan situasi arus lalu lintas kota ND dan sekitarnya. Terpantau arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani. Arus lalu lintas dari arah trafik Lek Dolok mengarah ke Simpang 5, begitupun arus sebaliknya dari Simpang 5 mengarah ke trafik Lek Dolok terpantau ramai namun tetap lancar. Ada dua titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara itu terpantau juga arus lalu lintas di Jalan Kelimutu. Arus lalu lintas dari Jalan Kelimutu terpantau trafik Lek Patung Kuda Apollo mengarah ke Simpang 5, begitupun sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Ada dua titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara itu juga petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas dari arah rumah sakit mengarah dari ke arah trafik Lek Kantor Catatan Sipil, begitupun sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Ada satu titik tugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara Jalan Wirajaya terpantau arus lalu lintas juga ramai namun tetap lancar. Nampak tugas kami ada tiga titik melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Ada arus lalu lintas dari arah Patung Pelajar mengarah ke perempatan Kantor Catatan Sipil, begitu pun sebaliknya. Sementara itu dari Jalan Patung Pelajar mengarah trafik Lek Dorok melintasi Jalan Patimura dan Jalan Diponegoro juga ramai namun tetap lancar. Kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan jika sejak kemarin arus lalu lintas nampak ramai dan namun tetap berjalan seperti biasa, namun ada titik-titik tertentu dikarenakan ada parkiran kendaraan-kendaraan besar atau truk fuso yang kemarin adalah ada kapal dari arah kapal yang Kapororo yang memuat kendaraan-kendaraan tersebut untuk memuat barang logistik ataupun barang keperluan untuk Pulau Flores dan sekitarnya. Jadi nampak arus lalu lintas sedikit agak padat, namun petugas kami sigap dan jika menemukan satu kendala ataupun kemacetan silakan menghubungi call center kami 110. Sementara sampai detik ini kami melaporkan arus lalu lintas dari arah barat ataupun dari arah timur menuju kota ini dan keluar kota ini tidak ada laporan longsoran. Situasi arus lalu lintas berjalan normal seperti biasa. Kami juga menghimbau kepada masyarakat jika menemukan satu tindak pidana ataupun satu kasus kecelakaan lalu lintas di jalan silakan menghubungi call center kami 110. Bebas pulsa, kami siap melayani Anda. Demikian yang bisa kami sampaikan, Kak Lili.
0: Baik, terima kasih Kak Ucap untuk informasi lalu lintas yang sudah disampaikan kepada pendengar kami di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali Kak Ucap. Sukses selalu, salam presisi.
1: Salam presisi.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, selamat pagi. Kita sudah masuk ke sesi wawancara untuk kesempatan pagi hari ini. Banyak sekali topik-topik yang sudah kami siapkan dan akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Salah satunya semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui upacara dan juga berbagai perlombaan, tetapi juga ini bisa diwujudkan dengan menggerakkan potensi masyarakat dan juga memperkenalkan produk lokal. Lokal ya. Dan melalui tema dari Dile untuk Indonesia, masyarakat Desa Dile menghadirkan berbagai kegiatan yang memadukan semangat nasionalisme, kemudian promosi produk lokal dan juga pemberdayaan UMKM. Nah, seperti apa semangat dan juga makna kegiatan ini? Kami sudah bersama tokoh muda Desa Dile, Donato Seda, kita akan berbincang pagi ini. Don, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Kakak.
0: Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol berbagi dengan pendengar kami di kesempatan pagi hari ini. Dari Dile untuk Indonesia, ini jadi tema kegiatan yang akan diselenggarakan di Desa Dile nanti begitu ya. Nah, dalam satu kalimat, tetapi ini tentunya maknanya ini sangat dalam. Sebenarnya apa makna ini bagi anak muda dan juga masyarakat Desa Dile sendiri dalam kegiatan tersebut?
1: Oh ya, baik. Kak Leli, terima kasih untuk kesempatan. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Memang menarik, kita punya kegiatan menjelang momentum 17 Agustus dengan maksud untuk meriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Kita kemas kegiatan suksesi kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema dari Dile untuk Indonesia. Nah, memang berangkat dari kalimatnya itu suksesi. Jadi kita meneruskan semangat api perjuangan, semangat kemerdekaan kepada semua anak negeri di mana saja mereka berada, yang embrionya lahir dari Desa Dile. Sehingga kami punya tema dari Dile untuk Republik Indonesia. Seperti itu, Kak.
0: Wow, luar biasa sekali ini. Dari Dile untuk Indonesia, konsep acaranya seperti apa nih? Kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di Desa Dile sendiri ini seperti apa?
1: Ya, kita punya kegiatan itu ada tiga topik atau hal besar yang akan kita langsungkan di tanggal 15 Agustus. Rencananya nanti di jalan, di ruas jalan sekitar 100 meter di kilometer 24 jalan Trans ND Maumere. Nah, di situ pertama kami membagi 1000 bendera merah putih gratis terhadap semua pengguna jalan, sekaligus mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ke semua anak negeri untuk membangkitkan spirit semangat nasionalisme terhadap Republik Indonesia yang lahirnya atau embrionya saya katakan tadi dari Dile untuk Indonesia. Itu satu. Yang kedua, ada pengenalan produk lokal premium khas Dile, yakni minyak kemiri premium asli Desa Dile. Nah, dan yang ketiga adalah festival UMKM, pangan lokal. Jadi sekaligus kita ya promosi lah ya kakek. Nah, jadi untuk semua pengguna jalan ya, jangan lupa di tanggal 15 sudi mampir di KM 24, di sana ada suguhan pangan lokal yang tentunya akan memuaskan, memberi kelegaan. Ada kopi, ada kacang dan seterusnya, silakan menikmati suguhan kami, dan tentunya kami akan mengucapkan atau memberikan ucapan selamat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 untuk semua pengguna jalan tanpa terkecuali.
0: Oke. Nah, ini dibagikan bendera ini dari jam berapa supaya masyarakat kita mungkin belum punya agenda begitu dari tanggal 15. Saya harus ke sana nih ke KM 24 nih biar bisa dapatkan bendera dan bisa mencicipi produk lokal dan juga pangan lokal yang disiapkan dalam festival UMKM yang ada di Dile.
1: Iya, ya. Rencananya kita dari jam 9 pagi.
0: Jam 9
1: sampai
0: pagi.
1: Ya, jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Dan kita akan bermitra juga dengan pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, yakni Polsek Detusoko yang terdekat. Okay. Seperti itu, Pak.
0: Wow, keren, luar biasa sekali nih. Sekarang ini sudah memasuki H-4 ya, menuju hari H pelaksanaan di tanggal 15 Agustus nanti. Seperti apa pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh anak-anak muda yang sangat luar biasa ini dari Dile?
1: Ya kakak, perlu saya informasikan bahwa besok pagi kita akan siapkan semua yang dibutuhkan di lokasi, termasuk pemasangan umbul-umbul, stand-stand mama-mama atau ibu-ibu pelaku usaha UMKM, dan itu difasilitasi atau disupport oleh Bank NTT. Jadi terima kasih untuk Bank NTT.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Kemudian untuk festival UMKM pangan lokal ini sendiri, berapa banyak pelaku-pelaku yang dilibatkan begitu? Dan prosedurnya ini seperti apa? Apakah disewakan stand-stand khusus yang disiapkan oleh panitia, kemudian berkontribusi begitu dengan harga yang nominal yang sudah ditentukan, seperti itu kah?
1: Ya, benar kakak. Sesuai keputusan kesepakatan bersama dengan teman-teman, bahwasannya kita ada siapkan 10 stand yang kebetulan di-backup oleh Bank NTT, dan itu masing-masing dikenakan tarif yang dijangkau setidaknya untuk membantu panitia. Dan untuk ibu-ibu pelaku usaha UMKM itu kita sudah konfirmasi dengan jenis jualan atau jajahannya itu tuh masing-masing, yakni makanan khas lokal yang ada di Dile.
0: Dan sudah ada kabar baikkah pelaku-pelaku UMKM ini, yang mana saja pelaku-pelaku UMKM apa saja yang ikut hadir begitu? Apakah juga diundang dari pelaku-pelaku UMKM di luar desa Dile sendiri, ataukah ini khusus untuk masyarakat pelaku UMKM di Dile sendiri begitu?
1: Ya benar kakak. Memang untuk sementara kita batasi untuk mama-mama, ibu-ibu pelaku usaha yang ada di Dile. Dan itu kita akan menyurati mereka secara resmi H-3 untuk memastikan kembali, lalu kemudian supaya kita membatasi ada apa ya, ibu-ibu atau masyarakat yang mungkin jualan liar, sehingga jangan sampai mengganggu atau tidak sesuai dengan konsep panitia sebelumnya. Tapi jujur, kami tidak pernah membatasi untuk mama-mama atau ibu-ibu pelaku usaha yang lain untuk berjualan di sana. Hanya memang harapan supaya kita bisa tertib, rapi, karena kita akan dibuat dengan beberapa rangkaian kegiatan yang tentunya ikut atau turut serta mengambil bagian dalam suksesi kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Salah satu agenda yang cukup menarik yang tadi disampaikan adalah pembagian 1000 bendera kepada para pengguna jalan. Ini sebenarnya apa makna yang mau disampaikan oleh orang-orang muda yang ada di Dile dengan pembagian bendera ini terhadap pengguna jalan yang melintasi jalan jalur 24 ya, KM24 ya, Trans Elima Umere. Silakan.
1: Benar kak, itu menjadi poin kami, bahwasannya itu sebagai syarat simbol untuk membangkitkan spirit nasionalisme terhadap bangsa Republik Indonesia, teristimewa untuk setiap pengguna jalan yang embrionya seperti saya katakan tadi, yang lahir atau berasal dari desa Dile. Jadi makanya kami menggunakan tema dari Dile untuk Republik Indonesia. Seperti itu.
0: Selain semangat nasionalisme yang ingin disampaikan begitu ya kepada masyarakat Kabupaten Dile yang melintasi jalur tersebut pada tanggal 15 Agustus nanti, dan kegiatan ini juga mengangkat begitu ya produk lokal. Tadi disebutkan ada minyak kemiri premium gitu ya. Ini premium nih, tidak main-main ya. Dan juga beberapa pangan lokal begitu ya yang akan disuguhkan. Boleh dong kasih bocoran kepada pendengar RRI yang penasaran ini. Pangan lokal dalam kuliner nanti UMKM, bazar UMKM nanti, festival UMKM nanti yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 ini menyajikan apa-apa saja nih.
1: Oh iya, iya benar. Benar sekali. Jadi ya tentunya berbicara lokal ya, di sana ada stand-stand khusus yang kita siapkan, ada jenis ubi-ubian tentunya pasti ada di sana, ada ubi jalar, talas, kemudian dan beberapa jenis ubi yang lain, lalu ada ketupat, are po'o, are gau di sana, ada kacang dan segala macam, kopinya juga ada, dan seterusnya. Dan itu kita sudah siapkan, Kak.
0: Jadi ini punya banyak potensi yang mau diangkat begitu ya, yang mau diperkenalkan kepada masyarakat kita dan juga seluruh pendengar RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri obrolan kita, kira-kira apa harapan dari teman-teman orang-orang muda dari Desa Dile melalui kegiatan ini dari Dile untuk Indonesia sehingga tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata begitu?
1: Iya.
0: Silakan.
1: Harapannya tentu mari kita bergandeng tangan, mari kita berkolaborasi bersama, entah siapapun, apapun kita, siapapun atau apapun profesi kita, mari kita bergandeng tangan, berkolaborasi, kita satu dalam pikiran yang sama untuk membangun Dile dengan mengerahkan semua potensi lokal yang ada di Dile. Salah satunya dalam hal ini yang baru kita canangkan kemarin itu minyak kemiri. Dan tentunya masih banyak lagi yang lain. Ini kita baru bicara minyak, belum bicara ampasnya, belum bicara cangkangnya, belum bicara kopi, belum bicara sawah, belum bicara kearifan lokal, pangan lokal, budaya, dan tentunya masih banyak yang lain. Sehingga untuk itu kita butuh kerjasama dari semua kita.
0: Okay.
1: Kita sama-sama kerja dan kerja sama-sama. Terima kasih kembali ke kalian.
0: Okay. Terima kasih Kakak Don untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang direncanakan, apa yang sekarang sedang dipersiapkan untuk menyukseskan kegiatan dari Dile untuk Indonesia di tanggal 15 Agustus nanti berjalan lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Masih ada topik-topik lainnya pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND. Saya Leli Kara dan Dev Rivaldi masih bersama Anda. Pendengar, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum ini menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran. Melalui kegiatan penyuluhan yang akan digelar bersama Kemenag Flores Timur bersama Kejaksaan Larantuka dan juga Polres Flores Timur, masyarakat akan mendapatkan edukasi tentang gratifikasi hukum serta perlindungan perempuan dan juga anak. Untuk membahas lebih jauh mengenai kegiatan ini, kita akan berdiskusi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius Babaputra Esfil MM, sudah di ujung telepon dengan RRIND. Pak Bobby, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Salam sehat ke Flores Timur, Bapak.
2: Salam sehat juga ke RRIND.
1: Oke. Bapak, ini menarik begitu ya informasi yang kami dapatkan bahwa akan digelar besok begitu ya pada 12 Agustus ada kegiatan penyuluhan begitu ya terkait dengan gratifikasi dan juga perlindungan terhadap perempuan dan juga anak. Nah, ini apa yang menjadi alasan utama begitu ya Kemenag Flores Timur ini mendorong untuk terlibat dalam kegiatan penyuluhan tersebut kepada para penyuluh begitu ya di Kabupaten Flores Timur.
2: Baik, selamat pagi semua pendengar RRIND di mana saja berada. Terima kasih pagi ini diberikan kesempatan kepada Kemenag Flores Timur untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi kegiatan ini yang pertama memang kita agendakan dalam rangka mengisi kegiatan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan bukan hanya kegiatan-kegiatan dalam rangka memeriahkan, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang menghimpun ASN kita, semua stakeholder yang berkepentingan untuk mendapatkan pengayaan, informasi, pengetahuan, tetapi juga sosialisasi-sosialisasi hukum yang berkenaan dengan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama dan juga bagaimana Kementerian Agama berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala macam tindakan-tindakan ketidakadilan dan kekerasan. Karena itu maka Kementerian Agama memandang penting bahwa sosialisasi atau bantuan hukum tentang pengendalian gratifikasi atau tentang perlindungan anak dan perempuan ini penting untuk diketahui oleh para ASN, terutama para guru dan para penyuluh, karena mereka lah yang akan terus menjadi penyambung pesan-pesan strategis atau juga penyuluhan terkait dengan bagaimana melindungi anak dari kekerasan dan perempuan, dan tetapi juga bagaimana menyikapi tindakan-tindakan yang berpotensi gratifikasi, kira-kira begitu.
1: Baik, jadi ini gratifikasi dan juga membahas dan juga memberikan penyuluhan begitu ya terkait dengan perlindungan perempuan bersama teman-teman bekerja sama begitu ya dengan Polres Flores Timur dan juga Kejaksaan Larantuka. Nah, ini menarik begitu ya. Apakah ini cukup berpeluang begitu terjadi di wilayah Kemenag Flores Timur begitu, Bapak? Masalah-masalah
2: di atas. Baik, kita melihat konteks situasi kekinian sekarang bahwa banyak sekali kegiatan, banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan yang dialami, baik itu oleh perempuan, tapi juga yang dialami atau dilakukan kepada anak-anak. Karena itu maka kita memandang penting dan strategis untuk terus memberikan wawasan, peringatan, dan pengetahuan kepada pada ASN, terutama para guru-guru yang ada di lembaga pendidikan, dan juga para penyuluh yang memiliki lokus sasaran bimbingan penyuluhan kepada anak-anak dan perempuan. Seperti itu.
1: Okay. Sasarannya adalah ASN di Kemenag Flores Timur begitu ya, untuk mengikuti penyuluhan tersebut. Nah, diperkirakan berapa banyak ini Bapak peserta yang akan ikut dalam kegiatan tersebut?
2: Kalau rencana atau sasaran kita itu kepada seluruh ASN kita. Memang seluruh ASN kita itu berjumlah 548.
1: Wow, tapi banyak.
2: Untuk kegiatan besok itu kita coba menghadirkan sekitar 50 orang, dan mereka ini akan menjadi informan atau juga penyambung dari informasi yang akan diberikan oleh teman-teman dari Kejaksaan Negeri, tetapi juga dari Polres Flores Timur, seperti itu.
1: Jadi ini perwakilan begitu ya, ke 50 peserta ini yang akan ikut kegiatan besok di hari Rabu, tepatnya di 12 Agustus besok ya, 2026. Bapak,

0: kepada Tuhan itu juga memiliki implikasi yang berbuat baik, berbakti kepada negara dan bangsa. Kondisi sekarang kita betul-betul menyadari bahwa banyak hal yang mesti kita sebagai ASN Kementerian Agama menjadi teladan dan contoh dalam upaya-upaya untuk mengendalikan potensi-potensi dan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan praktek-praktek yang tidak pantas di lingkungan birokrasi seperti kolusi, korupsi dan nepotisme. Maka gratifikasi menjadi sangat penting, pengendalian gratifikasi sangat penting karena itulah yang akan kita inginkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Maka di Kementerian Agama sendiri, Bapak Menteri Agama melalui Peraturan Menteri Agama nomor 23 tahun 2021 itu telah menerbitkan peraturan tentang bagaimana melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama. Maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun di daerah, seluruh ASN Kementerian Agama itu memiliki tanggung jawab dan memiliki sikap untuk menolak segala bentuk gratifikasi.
1: Seperti itu. Dasarnya adalah peraturan pemerintah begitu ya, nomor 23
0: Peraturan Menteri Agama nomor 23 tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi di Kementerian Agama.
1: Baik Bapak, untuk sinergi sendiri antara Kemenag Flores Timur dengan Kejaksaan dan juga Polres Flores Timur ini memang sudah berlangsung cukup lama kah melalui kegiatan-kegiatan semacam ini, ataukah ini baru pertama kalinya begitu Bapak?
0: Kita berupaya untuk bisa melibatkan semua pihak yang memiliki kehendak bersama, kehendak baik untuk melakukan sebuah untuk mewujudkan sebuah harapan yang bersama tentang jalan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Lalu untuk menggandeng instansi-instansi atau lembaga pemerintah ini, terkhusus untuk Polres Flores Timur, kita sudah menjalankan kerjasama-kerjasama sebelumnya, ya, melalui kegiatan-kegiatan yang diagendakan oleh Polres Flores Timur, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang diagendakan, dirancanakan oleh Kementerian Agama untuk melakukan, misalnya untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap teman-teman di Polres penyuluhan agama, dan juga kepada saudara-saudara kita yang dalam situasi khusus ditahan di Polres. Karena itu maka saya kira kegiatan-kegiatan untuk kerjasama dengan Polres Timur sudah berlangsung sebelum itu. Sementara untuk dengan instansi seperti Kejaksaan ini, kita mengagendakan terjadi besok, karena kita kemudian berpikir bahwa ini instansi yang strategis untuk bersama-sama Kementerian Agama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bagaimana tindakan hukum yang akan terjadi bila mana ASN itu ketahuan ketakutan menerima gratifikasi ataupun tindakan-tindakan yang cederai semangat untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan seperti itu.
1: Bapak, apa yang diharapkan oleh Bapak sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur kepada peserta, ke-50 peserta yang adalah ASN di wilayah kerja Flores Timur ya, ASN Kemenag Flores Timur, setelah mengikuti penyuluhan tersebut Bapak nantinya?
0: Ya, saya tentu sebagai pimpinan tentu sangat berharap besar kepada seluruh ASN saya di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur untuk memiliki sikap atau komitmen yang teguh terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan.

0: secara intensif oleh Kementerian Agama dalam hal ini pengendalian gratifikasi. Saya berharap ketika mereka ASN kita mendengarkan menerima bimbingan atau penyuluhan tentang gratifikasi oleh aparat penegak hukum, ya mereka memiliki kesadaran yang sama, sikap yang sama untuk menolak gratifikasi. Lalu yang berikut, kegiatan ini juga dipandang penting dan strategis karena kami kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur dalam beberapa tahun ini ya sementara mengupayakan pembangunan zona integritas, dan salah satu indikator bagaimana kemudian lembaga ini, Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur ini kemudian terwujud menjadi lembaga yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka ada sikap bersama untuk menolak gratifikasi seperti itu.
1: Oke. Sementara itu Bapak, pesan untuk masyarakat Flores Timur sendiri supaya nilai-nilai keagamaan itu tidak hanya menjadi pedoman untuk kehidupan pribadi begitu ya, tetapi juga bisa diwujudkan melalui sikap anti korupsi dan juga perlindungan terhadap sesama ya, perempuan dan juga anak dalam hal ini Bapak.
0: Baik, kita tentu sangat berharap bahwa nilai-nilai ajaran agama, semua ajaran agama itu ya dihayati sungguh-sungguh dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Itu kita sangat berharap demikian. Karena kita tidak mau penghayatan itu kemudian hanya bersifat personal tetapi tidak memberi dampak kepada sesama yang lain. Maka kita berharap betul nilai-nilai agama yang dipelajari, dihayati itu oleh masyarakat, umat beragama itu betul-betul menjadi komitmen untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial bersama di tengah masyarakat. Ya, terkait dengan perlindungan anak ini, Kementerian Agama memang hari-hari belakang ini memiliki komitmen yang sangat kuat agar di lingkungan pendidikan, di lingkungan lembaga pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan berciri khas agama, itu betul-betul ada situasi yang diciptakan, dikondisikan yang memberikan rasa nyaman bagi peserta didik, tetapi juga para guru atau tenaga kependidikan itu memiliki rasa nyaman dalam mengikuti seluruh proses pendidikan yang terjadi di lingkungan pendidikan kita. Ya, karena kita tahu betul belakangan ini banyak kasus-kasus atau tindakan yang mencederai semangat untuk menghormati martabat manusia, terutama memberikan rasa nyaman kepada anak kita untuk memperoleh pendidikan yang utuh dan terintegrasi seperti itu.
1: Baik, Bapak terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk giatnya besok Bapak tanggal 12 Agustus 2026. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Flores Timur, Bapak Larantuka.
0: Terima kasih, salam hangat juga untuk RRI ND.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar. Pro 1 RRIND mempersembahkan Sanksi. Ruang edukasi hukum untuk masyarakat membahas aturan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku di sekitar kita.

di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

sekaligus kita ya promosi lah ya kakek. Nah, jadi untuk semua pengguna jalan ya jangan lupa di tanggal 15 sudah mampir di KM 24, di sana ada suguhan pangan lokal yang tentunya akan memuaskan, memberi kelegaan, ada kopi, ada kacang dan seterusnya. Silakan menikmati suguhan kami dan tentunya kami akan mengucapkan atau memberikan ucapan selamat.

dengan esensi buku. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya. Poin-poin penting dalam buku ini antara lain memahami overthinking. Buku ini menjelaskan secara detail apa itu overthinking dan bagaimana hal itu berbeda dengan berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain menerima ketidakpastian, belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi, kemudian fokus pada saat ini, melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan, mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif, dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri, menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan contoh-contoh nyata dan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pembaca. Manfaat membaca buku ini diantaranya akan membuat kita memahami diri sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini membantu pembaca untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Stop Overthinking adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sering merasa khawatir, cemas, atau kesulitan mengambil keputusan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengatasi overthinking dan menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan damai.